0: ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, bilangannya setiap itu akan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di Alpes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan. Ini sudah selesai belum sih, Pak, diskusi itu?
4: Masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya. Okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang yang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa, Pak? Hah? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
7: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
14: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
15: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
16: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
15: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabor dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalur airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau WA Center di 0858 71500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana,
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi hari ini dan masih bersama dengan Safira ya, tentunya untuk menemani Anda di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda pendengar? Mungkin Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate hari Kamis ya hari ini. Semoga semuanya diberikan kelancaran ya pendengar, segala aktivitas Anda untuk hari ini. Mungkin ya, juga ini ada yang bekerja juga ya, semangat kerjanya hari ini, ataupun juga yang mungkin memantau kami, monitor kami. Terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai teman dengar Anda. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi yang kami kutip dari Harian Malut Pos, di mana Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan persoalan sampah ini tidak bisa terus diselesaikan hanya dengan mengandalkan armada pengangkut. Pemerintah Kota Ternate harus membenahi pengelolaan dari hulu, termasuk memangkas volume sampah sejak dari sumbernya. Tauhid bahkan meminta jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan tidak sembarangan menyampaikan data produksi maupun pengelolaan sampah. Data yang tidak sesuai kondisi lapangan dinilai dapat mengacaukan kebijakan pemerintah. Dan menurutnya pembenahan pengelolaan sampah ditargetkan ini mulai terlihat pada 2027. Pemerintah akan memperkuat infrastruktur sekaligus membenahi persoalan personel dan armada pengangkutan. Ia juga mengungkapkan dari laporan yang diterimanya ini terdapat 8 kendaraan pengangkut sampah yang bermasalah. Kemudian Tauhid meminta kendaraan yang masih bisa diselamatkan ini segera diperbaiki, sementara armada yang mengalami kerusakan berat harus dihapus dan diganti dengan kendaraan yang baru. Tauhid mengakui keterbatasan armada menjadi salah satu persoalan serius, karena itu ia telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda mengkaji kebutuhan penambahan armada dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Dan kemudian pendengar, persoalan data ini juga menjadi penting karena berkaitan langsung dengan target pengurangan sampah. Di Kecamatan Ternate Tengah ini sesuai dengan data jumlah penduduk mencapai 34.839 jiwa dengan timbulan sampah 17.195 ton per hari. Dan pemerintah menargetkan ini pengurangan 30% atau sekitar 5,226 ton per hari. Sedangkan 70% atau 12,1935 ton per hari masih harus ditangani. Dari 16 kelurahan, pendengar, Maliaro tercatat sebagai penyumbang timbulan sampah terbesar, yaitu 2,599 ton per hari. Kemudian juga disusul oleh Mariku Rubu, kemudian Makassar Timur, Makassar Barat juga, dan target pengurangan berhadapan dengan persoalan lain, operasional pengangkutan sampah masih kerap terjadi.

Mengganggu akibat keterbatasan dan kerusakan armada. Dari 3 armada pengangkut yang tersedia ini, 1 mengalami kerusakan berat sehingga hanya 2 yang dapat beroperasi. Kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan beban pelayanan persampahan, terutama di wilayah dengan timbulan sampah yang tinggi. Dan pendengar, pemerintah ini berencana ya mengganti armada yang mengalami kerusakan berat dan memperbaiki kendaraan yang rusak ringan. Kemudian penambahan armada juga mulai dipertimbangkan ini dalam perencanaan 2027 menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Selain melalui APBD, pemerintah juga menyebut terdapat peluang bantuan armada dari pihak lain. Meski demikian, penambahan armada bukan satu-satunya solusi. Pemerintah justru menekankan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya. Bank sampah ini di tingkat kelurahan juga diminta kembali dioptimalkan. Keberadaan bank sampah dinilai dapat menekan volume sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi melalui pemilahan dan pemanfaatan kembali. Di sisi lain, pendengar, pemerintah meminta lurah dan camat juga ikut bertanggung jawab terhadap penanganan sampah sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Komunikasi antara DLH dengan kecamatan dan kelurahan juga dinilai perlu diperkuat. Antara itu ya pendengar, pemerintah daerah dan juga kecamatan dan kelurahan. Itu dia pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi dari pemerintah Kota Ternate ini masalah sampah ya, dan ini juga menjadi salah satu yang menjadi atensi juga ya untuk pendengar ya, terutama nih Pak Yasim nih, kalau program Halo RRI begitu ya menyampaikan masalah sampah, dan memang ini sudah menjadi perhatian juga dari pemerintah daerah gitu ya pendengar ya. Ini semoga nanti 2027 semakin baik dengan ditambahnya armada begitu ya, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga harus mendukungnya dengan cara nih ya pendengar, dengan cara membuang sampahnya itu di tempatnya ya, jangan di luar-luar bak sampah yang sudah disediakan gitu, jangan di barangkali juga. Terus kita juga kalau bisa memilah ya, memilah sampah organik dan memilah sampah anorganik gitu lebih baik. Itu dia pendengar ya, jadi kita tidak hanya menggantungkan atau menyerahkan saja tanggung jawabnya itu ke pemerintah, tapi kita juga harus bertanggung jawab sebagai penyumbang sampah itu sendiri. Demikian pendengar untuk informasinya, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan tentunya tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Luar Negeri menegaskan pemerintah Indonesia terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara tetangga guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta dampak kabut asap yang meluas hingga kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Fahd Nabil, mengatakan Indonesia secara konsisten menggelar pertemuan berkala dengan negara-negara mitra di kawasan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas persoalan kabut asap sekaligus memastikan tindak lanjut penanganannya. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar, kepolisian Resor Halmahera Tengah merespon secara cepat dalam menangani kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Gunung Benteng, Desa Vidijaya, Kecamatan Wida, Kabupaten Halmahera Tengah pada hari Selasa. Menerima informasi adanya titik kebakaran tersebut, Kapolres Halmahera Tengah KBP Fiat Didawanto bersama dengan personel Satuan Samapta langsung bergerak menuju lokasi untuk memastikan kondisi sekaligus melakukan langkah penanganan. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya, dan masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini. Pendengar, seperti informasi sebelumnya bahwa di pukul 10 waktu Indonesia Timur ini kita akan hadirkan program Jaksa Menyapa. Tentunya mendengar kehidupan masyarakat kita tidak lepas ya dari keberagaman begitu ya. Ada perbedaan agama, keyakinan, pandangan maupun cara masyarakat menjalankan kehidupan sosialnya. Nah, keberagaman inilah yang menjadi kekuatan ketika kita mampu menjaganya dengan sikap saling menghormati dan juga hidup berdampingan secara damai begitu ya pendengar. Namun di sisi lain ini juga kita perlu memahami bagaimana negara melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat, terutama agar kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan tertib dan kerukunan tetap terjaga begitu ya pendengar. Dan kali ini pendengar, kita akan membahas topik itu, yaitu mengenai pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan pakem ya. Ini topik yang sangat penting yang harus kita pahami bersama, dan untuk membahas itu telah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Ternate ada Bapak Yusril Hinza Mahendra LSH, Kepala Subseksi 1 Intelijen. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak, dan selamat pagi untuk para pendengar Pro 1 RRI Ternate.
0: Ya, ini berjumpa kembali ya di Pro 1 ya. Kemarin sudah berjumpa ya, sebenarnya kedua kalinya.
1: Ini untuk hari kedua kita.
0: Untuk hari kedua. Ini dari Halmahera Selatan ya.
1: Benar, Halmahera Selatan Mbak.
0: Kejaksaan. Perjalanan gimana nih kemarin?
1: Waduh,
0: luar biasa.
1: Kita Mbak untuk naik kapal itu sekitar mungkin hampir 12 jam Mbak untuk perjalanan naik kapal ya Mbak.
0: 12 jam ya. Tapi ini yang pertama ke RRI atau tahun-tahun sebelumnya sudah pernah gitu?
1: Untuk tahun lalu saya belum pernah Mbak. Nah ini untuk pengalaman pertama mungkin di hari kemarin itu Mbak. Untuk pertama kali saya melakukan siaran di Pro 1 RRI Ternate ini Mbak.
0: Oke, terima kasih ya. Ini saya panggilnya siapa nih, kakak atau takutnya kalau bapak nanti kesinggung nih, kayak tua banget gitu, atau siapa nih panggilnya enaknya nih?
1: Saya terserah Mbak, gimana nyamannya saja, senyamannya
0: Mbak. Terserah aja bapak, boleh ya?
1: Boleh,
0: apa-apa
1: boleh
0: ya?
1: Mbak. Siap.
0: Oke, ini kita mau membahas mengenai topik yang menarik ya, namun mungkin banyak juga masyarakat yang belum paham nih ya, Pak ya.
1: Benar.
0: Kita makanya akan membahas itu mengenai pakem nih atau pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat atau disebut dengan pakem tadi. Pendengar sebelumnya, sebelum kita melanjutkan ya, untuk Anda yang bertanya-tanya atau ingin bergabung juga silahkan untuk melalui line telepon Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-2037-5180. Siaran ini juga dapat Anda saksikan dan dengarkan ya di RRI Digital. Baik Pak, Pak Yusril ya, kita bisa mulai nih mungkin yang paling dasar dulu nih, yang paling sederhana mungkin bisa dijelaskan ke pendengar istilah pakem itu tadi apa maksudnya dan mengapa hal ini menjadi bagian dari tugas kejaksaan, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak. Pakem tersebut Mbak, hal itu kita diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung yang dimana tentang tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Jadi, pakem merupakan singkatan dari pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang di masyarakat. Secara sederhana seperti ini Mbak. Pakem merupakan bagian dari tugas kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum, khususnya berkaitan dengan perkembangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang dapat berdampak terhadap kehidupan di masyarakat. Nah, masyarakat mana? Masyarakat yang memang dalam hal kondisi tersebut di mana dalam wilayah kejaksaan masing-masing termasuk seperti Ternate, Halmahera Selatan juga termasuk Mbak. Jadi pakem bukan hanya berbicara mengenai pengawasan yang dalam arti melihat atau memantau, tetapi juga mencakup kegiatan menerima informasi melalui yang di mana secara melalui melakukan penelitian dan analisis, melakukan koordinasi juga, upaya pencegahan serta memberikan saran sesuai dengan kewenangan yang masing-masing instansi Mbak.
0: Oke.
1: Seperti itu Mbak.
0: Oke, itulah secara sederhananya seperti itu ya. Ini benar, memang merupakan bagian dari tugas kejaksaan begitu ya, di tadi di bidang ketertiban dan ketentraman umum gitu ya.
1: Benar, Mbak.
0: Oke. Nah, kalau gitu nih kenapa kejaksaan bisa mempunyai peran gitu Pak dalam hal pakem ini? Dasar hukumnya apa sih gitu? Mungkin bisa dijelaskan, silakan.
1: Baik, terima kasih, Mbak. Hal ini menarik, Mbak. Dasar berkaitan dengan tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Dalam materi pakem kita, salah satunya dasar yang digunakan adalah pasal 30 ayat 3 huruf D dan huruf E Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 yang berkaitan dengan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan penodaan masyarakat. Selain itu, terdapat seperti yang tadi saya sampaikan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019, Mbak. Yang tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung nomor per 019 garing A garing JA garing 9 garing 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat. Jadi, Mbak, peran dalam kejaksaan tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
0: Okay.
1: Begitu, Mbak.
0: Berarti memang ada dasar hukumnya begitu ya, kenapa benar kejaksaan ini mempunyai peran dalam di pakem itu sendiri gitu ya, Pak ya.
1: Benar, Mbak.
0: Nah, ini tadi disebutkan adanya pengawasan gitu ya. Nah, ini pasti pendengar nih kayak, waduh, berarti ini agama kita diawasi dong, kayak gitu-gitu. Nah, ini gimana itu, Pak? Ini kan soal keyakinan pribadi juga ya, itu ranah privasi gitu. Benar, ya, salah satunya. Gimana nih, Mbak?
1: Nah, silakan. Tidak demikian, seperti itu, Mbak. Jadi yang penting sekali untuk kita pahami, pakem tidak boleh dimaknai sebagai tindakan mengawasi atau menghakimi keyakinan pribadi seseorang. Konstitusi kita melalui pasal 28E huruf 1 dan ayat 2. Konstitusi kita pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama, beribadah, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, Mbak. Jadi yang menjadi perhatian dalam pakem bukan keyakinan pribadi seseorang, melainkan perkembangan dan atau aktivitas dalam di kehidupan bermasyarakat yang dimana berdasarkan informasi dan fakta yang berdampak terhadap ketertiban, ketentraman umum atau berkaitan dengan persoalan hukum sendiri tuh, Mbak. Seperti itu, Mbak, dalam kegiatan pakem kita.
0: Mungkin ada kalau di medsos tuh banyak yang adanya praktik-praktik yang tidak biasa begitu ya. Salah satunya itu menimbulkan gangguan ketertiban untuk masyarakat sekitar begitu ya.
1: Benar.
0: Itu
1: benar.
0: Contohnya seperti itu ya.
1: Benar, Mbak.
0: Bukan berarti agama kita untuk diintimidasi, bukan ya. Bukan. Oke. Nah, berarti masyarakat tetap bebas untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing tentunya ya, Pak ya. Nah, itu apakah kebebasan tersebut juga ada batasnya nih, Pak?
1: Nah, pada prinsipnya, Mbak, kebebasan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam menjalankan hak tersebut, setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Hal tersebut kita lihat dalam pasal 28 huruf J Undang-Undang 1945 yang pada prinsipnya mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan dalam menjalankan hak serta kebebasannya harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
0: Okay.
1: Nah, jadi sederhananya, kita memiliki kebebasan, tapi kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak boleh digunakan untuk merugikan atau melanggar hak orang lain maupun mengganggu ketertiban umum, Mbak.
0: Oke, baik. Memang semuanya tuh pasti ada aturannya begitu ya, tidak boleh seenaknya gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, Mbak.
0: Pasti kita juga harus mentaati aturan yang sudah ada juga gitu.
1: Benar.
0: Nah, tadi disebutkan ada pasal-pasal begitu ya, Pak ya. Mungkin ada pasal lain juga, dasar hukum lain juga yang mungkin sering kita dengar itu pasal 29 nih. Nah, ini apa kaitannya dengan pembahasan kita ini, Pak?
1: Nah, seperti ini, Mbak. Pasal 29 Undang-Undang Dasar di 1945 juga menjadi salah satu dasar penting. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Karena itu, dalam pelaksanaan pakem, kita harus melihat, Mbak, secara dua sisi, secara seimbang. Di sisi satu, sisi hak konstitusi masyarakat harus dihormati. Tetapi, di sisi lain kehidupan bermasyarakat juga kita harus menjaga ketertiban, ketentraman, dan menghormati hak-hak orang masing-masing yang dimana cakupannya terhadap di masyarakat sekitar kita. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Baik, nah ini sudah dijelaskan begitu ya pendengar mengenai dasar-dasar hukumnya. Tadi ada pasal yang mengaturnya begitu ya. Nah ini kalau secara praktiknya nih Pak, sebenarnya tim pakem itu tugasnya seperti apa?
1: Nah seperti ini Mbak, di mana dalam pasal 6 ayat 1 peraturan Jaksa Agung nomor per strip 019 sebagai mana diubah dengan peraturan kejaksaan nomor 5 tahun 2019, terdapat beberapa tugas utama tim pakem Mbak, yang dimana diantaranya yang pertama yaitu menerima dan mengalis laporan atau informasi mengenai aliran kepercayaan atau aliran keagamaan, kemudian meneliti dan menilai secara cermat perkembangan untuk mengetahui dampak terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Selanjutnya tim pakem juga menyampaikan laporan saran sesuai dengan jenjang kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Mbak, seperti itu.
0: Oke, itu dia ya. Secara praktiknya itu tugasnya apa begitu ya tim pakem itu sendiri tadi. Berarti menerima laporan informasi, berarti jika ada masyarakat yang ingin lapor juga boleh-boleh aja ya Pak ya berarti ya.
1: Boleh Mbak.
0: Dengan hal itu.
1: Boleh. Itu bakal jadi bahan untuk informasi kita, untuk menjadi saran terhadap pimpinan dan untuk pelaporan kita secara berjenjang. Seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Tadi ada mengawasi, terus juga berarti ada penelitian juga, menganalisis ya tadi, berkoordinasi juga begitu.
1: Benar,
0: ya
1: Mbak.
0: Nah itu kalau berkoordinasi yang dilakukan oleh tim pakem itu apa aja Pak? Mungkin ada koordinasi dengan lintas sektor gitu ya.
1: Nah benar Mbak, untuk lintas sektor itu kita benar, pakem pada dasarnya merupakan kegiatan yang membutuhkan koordinasi Mbak. Yang dimana pelaksanaan dapat lakukan secara rapat, secara berkala maupun sewaktu-waktu pertemuan dalam konsultasi dengan instansi atau badan lain yang dianggap perlu, termasuk pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang diperlukan. Nah dalam susunan keanggotaan tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan atau aliran keagamaan dalam masyarakat, itu terdiri atas ketua sebagai yaitu untuk di kejarinya sendiri Bapak Mbak, itu ada ketuanya merangkap yaitu Kepala Kejaksaan Negeri sendiri. Wakil ketua itu ada Kepala Seksi Intelijen kejarinya, dan sekretaris itu ya seperti saya Mbak, untuk kasubsi terhadap kasubsi 1 intelijen. Dan anggota dari yang seperti tadi lintas sektoral tadi Mbak sebutkan, yaitu ada pemerintah daerah, Komando Distrik Militer, Kepolisian Resort, Kantor Kementerian Agama, Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten atau Kota tersebut Mbak. Seperti itu Mbak. Jadi tujuannya agar apabila ada informasi atau potensi persoalan di masyarakat, hal tersebut dapat dipahami terlebih dahulu secara objektif dan dapat dicarikan langkah yang tepat. Jadi tentunya, pendekatannya bukan hanya pengawasan tetapi juga komunikasi, koordinasi, serta edukasi dan pencegahan, seperti itu Mbak.
0: Oke, tentunya dengan data-data yang tepat begitu ya, nanti langkah apa yang akan diambil selanjutnya, tidak serta-merta mengawasi begitu ya.
1: Benar Mbak.
0: Pak Israel ya. Oke, nah ini kalau bicara koordinasi ya, berarti tadi sudah dijelaskan tim pakem itu berarti bukan dari kejaksaan aja gitu ya.
1: Benar Mbak.
0: Ini tadi sudah disinggung ada dari apa pemerintah daerah juga ya tadi ya,
1: ada,
0: TNI, kepolisian. Oke, berarti memang banyak lintas sektor yang dilibatkan untuk hal ini. Nah ini kenapa sih Pak itu harus melibatkan banyak pihak gitu ya? Apakah tidak cukup hanya kejaksaan aja gitu yang mengawasi tentang hal ini gitu?
1: Nah, kenapa tidak kejaksaan saja? Justru Mbak, koordinasi itu penting agar suatu informasi yang dapat dilihat secara lebih objektif dan komprehensif. Misalnya, dari aspek hukum tentu ada kejaksaan dan kepolisian. Nah, dari aspek kehidupan keagamaan dan ada Kementerian Agama. Sedangkan dari aspek pemerintahan ada pemerintahan daerah dan ada pula unsur-unsur masyarakat, Mbak. Jadi, dengan melibatkan berbagai pihak, informasi yang diterima dapat dibandingkan, diverifikasi dan diklarifikasi.
0: Oke.
1: Jadi keputusan atau rekomendasi tidak hanya berdasarkan satu informasi atau sudut pandang saja Pak dari kejaksaan, melainkan lintas sektoral juga perlu kita memandang.
0: Oke, untuk mempertimbangkan itu ya.
1: Benar,
0: keputusannya. Enggak. Oke. Nah, ini yang tadi saya tanyakan sih. Ini mungkin diperjelas lagi Pak. Mungkin masyarakat yang ada mengetahui ada persoalan pakem begitu ya, seperti aliran yang tidak benar sesuai gitu. Nih ingin melaporkan nih, ini melaporkannya kemana? Terus prosedurnya seperti apa gitu? Apakah harus jelas atau gimana? Hal-hal apa yang harus dilampirkan begitu saat melapor? Silahkan.
1: Baik. Tentu Mbak, masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui saluran resmi kepada instansi yang berwenang, termasuk kejaksaan sendiri Mbak. Mau itu kejaksaan negeri Ternate seperti domisili sini, ataupun kejaksaan negeri Halmahera Selatan untuk masyarakat yang berdomisili di Halmahera Selatan. Namun yang perlu diperhatikan, informasi sebaiknya itu disampaikan berdasarkan fakta yang diketahui, bukan hanya kabar-kabar yang belum jelas. Nah, masyarakat juga harus objektif terhadap kabar-kabar tersebut, diklarifikasi kembali dengan masyarakat apakah itu benar penyampaiannya. Nah, misalnya dapat dikejelasan dah kapan peristiwa atau kegiatan itu terjadi, di mana lokasinya, kegiatan apa yang dilakukan, dan apa dampak terhadap masyarakat. Dengan informasi yang jelas, tim pakem akan lebih mudah melakukan analisis, klarifikasi, dan verifikasi Mbak. Seperti itu Mbak.
0: Oke. Terus ini tadi kan disampaikan ya, harus jelas ini di mana lokasinya, kegiatannya apa begitu. Nah, ini apakah harus ada bukti yang harus dilampirkan tuh Pak? Maksudnya kayak ada foto kah yang lebih jelas gitu loh.
1: Nah, untuk hal tersebut tidak juga Mbak, ini juga sangat penting kita pahamin. Laporan atau informasi dari masyarakat berupa bahan awal untuk dilakukan analisis dan klarifikasi, bukan otomatis menjadi bukti bahwa telah terjadi pelanggaran. Karena tugas tim pakem sendiri adalah menerima dan menganalisis informasi, kemudian meneliti dan menilai secara cermat perkembangan yang ada. Jadi harus dibedakan Mbak, antara laporan, hasil klarifikasi, hasil penelitian, dan kesimpulan hukum tersebut. Jangan sampai seseorang atau suatu kelompok langsung diberikan label hanya berdasarkan informasi yang belum diklarifikasi. Seperti
0: berarti
1: itu
0: berarti informasi-informasi yang belum benar adanya gitu ya, kan cepat menyebar sekali itu ya, hoax-hoax gitu-gitu.
1: Benar.
0: Nah, ini berarti memang kita harus objektif gitu ya Pak ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang pakem nih, sebenarnya apa yang dimaksud dengan aliran kepercayaan atau aliran keamanan itu sendiri Pak? Ini bisa diperjelas lagi gak? Mungkin ini pendengar juga masih ada yang bingung nih, aliran kepercayaan dan aliran keagamaan itu sendiri itu apa sih gitu?
1: Nah, dalam materi pakem Mbak, yang kita gunakan aliran kepercayaan dijelaskan sebagai suatu yang paham, yang bersumber pada budaya bangsa dan mengandung nilai spiritual atau kerohanian yang hidup dan membudaya dalam masyarakat Mbak. Sedangkan aliran keagamaan yaitu berkaitan dengan paham yang mengakui adanya sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan dan peribadahan kepada Tuhan serta kaidah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Namun yang perlu ditekankan Mbak, keberadaan perbedaan pemahaman atau keyakinan itu tidak sendiri, tidak otomatis menjadi suatu pelanggaran hukum. Maka perlu adanya klarifikasi dan mencari informasi lebih mendetail, kita teliti secara cermat, menganalisis informasi yang ada. Itulah tugas-tugas dari tim pakem itu sendiri Mbak. Seperti itu Mbak.
0: Oke, nah ini kalau perbedaan keyakinan sendiri ini bukan otomatis menjadi masalah begitu ya. Lalu kapan sih Pak ini suatu kegiatan atau perkembangan kemudian ini menjadi perhatian dari pakem itu sendiri?
1: Nah, ketika Mbak dalam hal untuk kita mendapatkan informasi atau fakta yang menunjukkan bahwa suatu perkembangan atau aktivitas berpotensi memberikan dampak terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat atau berkaitan dengan persoalan hukum juga. Misalnya seperti ini Mbak, terdapat fakta mengenai konflik sosial, adanya kekerasan, ancaman terhadap keselamatan, memaksa terhadap orang lain atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tetapi sekali lagi penilaiannya harus berdasarkan fakta Mbak, dan tidak dilakukan secara objektif. Bukan semata-mata karena seseorang mempunyai keyakinan atau pandangan yang berbeda, maka orang tersebut dapat menghakimin orang yang berbeda pandangannya dengan
0: Jangan dilihat gitu secara subjektif gitu ya.
1: Benar,
0: tapi
1: Mbak,
0: harus dilihat secara objektif.
1: Benar.
0: Oke. Nah ini zaman sekarang ini kan semuanya serba digital begitu ya. Apa-apa
1: benar
0: di sosial media gitu. Nah ini kan semua orang juga bisa tentunya menyampaikan pendapat dengan mudahnya itu di platform-platform digital begitu ya, seperti Instagram, mungkin TikTok begitu. Nah ini bagaimana Pak Kem ini melihat perkembangan seperti ini Pak?
1: Nah benar Mbak, kalau kita melihat dari media sosial itu memang memberikan yang sangat luas ya Mbak ya. Apalagi media sosial sekarang ini sangat berkembang ya, seperti tadi Mbak sampaikan.
0: Mm-mm.
1: Ada Facebook, TikTok, Instagram atau sebagainya, yang dimana cakupan ini sangat luas Mbak untuk masyarakat untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Namun kebebasan tersebut tetap harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.
0: Oke.
1: Yang harus kita hindari adalah informasi atau konten yang mengandung ancaman, kekerasan, provokasi, hasutan, dan kebencian atau informasi yang dapat menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat, Mbak. Jadi masyarakat juga harus menjadi pengguna media sosial yang bijak. Jangan langsung percaya atau membagikan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Karena satu informasi yang tidak benar dapat dengan cepat menyebar dan menimbulkan menyebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat, apalagi melalui media sosial yang dimana mungkin tidak mesti harus kita di daerah ini untuk penyebaran informasinya bisa dapat secara luas Mbak. Seperti itu.
0: Oke, jadi memang kita harus bijak begitu ya pendengar untuk menggunakan sosial media. Apalagi sekarang di digital nih sangat mudah gitu kita memberikan informasi, menerima informasi. Nah kita harus cek dulu begitu ya kebenarannya, apakah itu hanya hoax atau benar gitu kan ya.
1: Benar.
0: Nah ini kalau di sosmed nih, misal kita menerima informasi dugaan mengenai penodaan agama nih, ini kan salah satu hal yang sensitif begitu ya Pak ya.
1: Benar.
0: Ini apa yang harus kita lakukan gitu?
1: Nah, jadi seperti ini Mbak. Kalau kita melihat dari media sosial begitu banyak ya Mbak ya, untuk informasi tentang dugaan penodaan agama, penistaan agama, hal-hal yang penting dalam jangan langsung mengambil kesimpulan Mbak. Dalam masyarakat kita harus dapat melihat secara jelas, secara menyeluruh dan mempelajari, serta masyarakat juga wajib memverifikasi terhadap berita-berita yang bersebaran. Jangan melakukan tindak main hakim sendiri ataupun mengambil kesimpulan secara pribadi.
0: Okay.
1: Nah, Indonesia sendiri Mbak mempunyai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Namun dalam penerapannya harus dilakukan secara hati-hati berdasarkan fakta dan ketentuan hukum. Harus dilihat perbuatan konkretnya, konteksnya, dan unsur hukum serta alat bukti yang tersedia.
0: Oke.
1: Jadi tidak boleh seseorang langsung diberikan label melakukan penodaan agama hanya karena adanya perbedaan pandangan tersebut Mbak. Seperti itu Mbak.
0: Oke, Indonesia kan negara hukum ya, nggak boleh sembarangan ya.
1: Benar.
0: Apakah itu kategori masuk kategori penodaan atau agama atau tidak, tapi harus dilihat secara keseluruhan dulu ya.
1: Benar.
0: Oke. Nah, sebenarnya tujuan Pakem sendiri ini apa sih Pak? Ini untuk membubarkan kah atau bagaimana ini untuk aliran tertentu gitu?
1: Wah itu tidak tepat Mbak. Nah kita harus hati-hati dalam menjawabnya. Apabila Pakem kita pahami seperti itu, Pakem pada dasarnya merupakan tim gabungan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Tugasnya antara lain menerima, menganalisis informasi, melakukan penelitian dan penilaian terhadap perkembangan yang ada, serta menyampaikan laporan atau saran sesuai dengan kewenangan yang dimana stakeholder masing-masing yang tadi saya sebutkan Mbak. Nah apabila kemudian ditemukan ada yang persoalan hukum, maka penanganannya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Jadi adanya kegiatan Pakem tidak otomatis berarti suatu kelompok akan dibubarkan. Nah kita dapat mengawasi jika itu hal tersebut memang kita verifikasi, kita melihat dari kelompok tersebut untuk meresahkan masyarakat, untuk pemasukan dalam hal kelompok tersebut ada ancaman atau apa. Nah kita dapat mengawasi dengan tim koordinasi dari Pakem tersebut Mbak, seperti itu.
0: Oke, tidak langsung serta-merta dibubarkan gitu ya.
1: Benar,
0: Pak ya. Karena mungkin juga ada edukasi-edukasi yang diberikan juga ya terkait dengan seharusnya seperti apa dan tidak menimbulkan keamanan dan ketertiban di masyarakat gitu ya.
1: Benar.
0: Baik, ini pembahasan tadi kita sudah banyak berbicara tentang pengawasan begitu ya. Tapi bagaimana nih Pak dengan hak masyarakat yang menjalankan kepercayaannya? Nah, apakah hak mereka ini juga mendapatkan perlindungan hukum begitu?
1: Tentu Mbak, untuk hak masyarakat untuk beragama maupun meyakini kepercayaan merupakan bagian dari hak yang mendapatkan perlindungan konstitusional. Salah satu perkembangan yang penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 PUU Strip Romawi 14 tahun 2016 yang khususnya berkaitan dengan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan. Nah, jadi Mbak, pelaksanaan pakem tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghilangkan atau mengurangi hak konstitusional masyarakat. Justru pelaksanaannya harus tetap memperhatikan dan menghormati penghormatan terhadap hak warga negara dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti itu Mbak.
0: Nah ini kalau misalnya nih terjadi konflik di masyarakat karena adanya perbedaan agama atau kepercayaan begitu ya, apa yang sebaiknya kita lakukan nih Pak? Karena kan kadang persoalan kecil nih bisa berkembang ya kalau tidak segera diselesaikan gitu, jadi besar gitu, padahal masalahnya kecil nih gitu.
1: Nah, silahkan. Benar Mbak. Nah yang paling penting adalah masyarakat jangan melakukan tindakan main hakim sendiri. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan intimidasi, pengrusakan atau tindakan lain yang justru memperbesar konflik dan merugikan masyarakat di sekitar tersebut Mbak. Dan apabila ada persoalan, masyarakat dapat menyampaikannya melalui jalur resmi, baik kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, kepolisian, tokoh agama, masyarakat, tokoh agama, maupun pihak lain yang sesuai dengan permasalahannya. Nah, disinilah pentingnya Mbak. Kenapa koordinasi dan deteksi dini tersebut penting? Semakin cepat suatu potensi persoalan diketahui dan dikomunikasikan, semakin besar juga kemungkinan persoalan tersebut dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Apalagi persoalan agama ini, jika terjadi di sebuah desa ataupun di sebuah daerah, hal tersebut kan dapat membuat, apakah itu meresahkan, konflik ini bisa makin besar di masyarakat. Hal tersebut kan dapat menjadi yang memang kita hindari, seperti itu Mbak. Nah itulah gunanya deteksi dini dari tim koordinasi pakem tersebut Mbak.
0: Jadi jangan main hakim sendiri begitu ya.
1: Benar.
0: Intinya tadi karena kita punya hukum ya. Nah jadi apapun yang Anda itu serahkan saja ke yang berwajib gitu ya.
1: Benar,
0: Pak Yusril ya, tadi termasuk dengan mungkin adanya perbedaan kepercayaan atau adanya mungkin perbedaan agama yang terjadi konflik begitu ya, semakin besar mending mungkin dimediasi juga oleh pihak yang berwajib bisa. Benar. Ya. Oke, nah ini kalau dari sisi masyarakat sendiri nih Pak, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan begitu supaya pakem ini bisa berjalan dengan baik, silahkan.
1: Nah, sebenarnya ada hal-hal sederhana yang dapat dilakukan masyarakat Mbak. Bukan hanya terhadap tim pakem sendiri, masyarakat juga dapat melakukan hal dalam yang bisa dilakukan agar bisa berjalan dengan baik Mbak. Yang pertama, jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum diklarifikasi dan terverifikasi. Yang kedua, apabila mengetahui suatu persoalan, sampaikan melalui jalur yang resmi. Apakah itu dari, seperti yang saya sampaikan, dari pemerintah daerah, dari kejaksaan, Polri, ataupun yang memang dalam hal tersebut melalui jalur resminya Mbak. Sehingga deteksi dini dari instansi-instansi terkait dapat mengkoordinasikan terhadap tim-tim pakem Mbak. Nah yang ketiga, jangan mengambil tindakan sendiri. Dan keempat, tetap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga komunikasi. Karena perbedaan itu Mbak merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Yang perlu kita cegah adalah ketika perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik, kekerasan, ancaman, atau tindakan lain yang melanggar hukum. Nah itulah perlu tim pakem pengawasan.
0: Karena
1: tersebut,
0: kalau sudah emosi itu pasti komunikasi akan ini ya.
1: Benar.
0: Itulah tadi perannya dari tim pakem sendiri juga.
1: Benar,
0: ya
1: Mbak.
0: Untuk mengkomunikasikan yang baik seperti apa. Nah ini kita jeda satu lagu dulu boleh ya,
1: boleh.
0: Pak Yusril ya, istirahat. Ayo, nanti minum dulu deh boleh.
1: Baik,
0: baik mendengar, kita jeda dulu ya, satu lagu untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di program Jaksa Menyapa.

0: Baik, Anda masih bersama kami mendengar dalam program Jaksa Menyapa untuk hari ini ya, edisi 10 September 2026. Ini masih bersama dengan Bapak Yusril Iza Mahendra Lubis ya, selaku Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan. Dan ini kita masih membahas mengenai pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat ini, atau yang bisa disingkat dengan PAKEM begitu ya. Kita lanjutkan kembali ya Pak Yusril ya.
1: Bah, siap Mbak.
0: Nah, ini tadi kita sudah bahas banyak nih mengenai pengawasan, mungkin instansi yang terlibat mungkin ya. Ini oh sudah ada yang bergabung ya. Kita coba dulu ya. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang.
2: Halo. Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan saya C di Ternate.
0: Mau tanya sebelumnya, apa?
2: Sebelumnya saya ingin ngasih semangat dulu untuk Pak Jaksa Yusril. Semangat Pak Jaksa.
1: Terima semangat, kasih Mbak.
0: Iya. Nah, silahkan.
2: Di sini saya ingin bertanya, kalau ada dugaan penodaan atau penistaan agama, Pak, apakah PAKEM yang menentukan seseorang itu bersalah ya, Pak? Dan satu lagi saya ingin bertanya, mengapa masyarakat perlu dilibatkan dalam PAKEM, Pak?
0: Oke.
2: Sudah cukup.
0: Oke, terima kasih Kakak C ya tadi ya di Ternate begitu. Mungkin langsung dijawab nih Pak untuk dua pertanyaan ya. Baik. Yang pertama tadi silahkan dulu.
1: Baik, boleh Pak ya, kita langsung jawab ya.
0: Ada pertanyaan, kita tampung dulu ya.
1: Tampung dulu sepertinya Mbak.
0: Halo, selamat pagi menjelang siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Dengan
3: Pak Sam di Tanah Rantau.
0: Oh ya Pak Sam, silahkan Pak Sam, mau tanya apa?
3: Ya, jadi begini Pak narasumber, kalau kita cerita tentang undang-undang dan regulasi yang lain, regulasi turunan yang lain, itu bagus Pak. Agama juga bagus, dia punya hukumnya.
0: Yeah.
3: Allah turunkan agama ini, ada punya aturan. Kalau masing-masing pemeluk agama itu sadar dengan ajaran agamanya, negeri ini aman, Pak. Tidak perlu diawasi juga tidak apa-apa. Tapi yang jadi provokator di masing-masing agama itu ada. Setiap agama menghina agama lain. Ada aktivitas segala macam itu di media-media yang ini. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada penjelasan yang menyangkut dengan itu. Orang dari mana yang ekspos ini. Jangankan kelompok Pak, pribadi yang memeluk agama itu sendiri kalau dihina, dia marah. Nah, ini cara pengawasannya bagaimana?
0: Oke.
3: Itu yang pertama. Yang kedua Pak, jangan lambat. Kasus yang terjadi di Halteng itu berulang-ulang kali, tapi tidak pernah ditangani secara tuntas sehingga terjadi kerusuhan besar-besaran. Orang meninggal dulu baru ditangani. Begitu Pak. Jadi kalau kita sadar dengan ajaran kita agama, apalagi Islam, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Pertanyaan saya, kenapa Islam selalu diidentik dengan teroris? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Sam di Tanah Tinggi ya. Pertanyaannya banyak nih ya.
1: Banyak banget.
0: Dua penelpon tapi ada berapa ya? Hampir lima pertanyaan. Mungkin tadi KC dulu yang bisa dijawab nih.
1: Baik, Pak. Terima kasih Mbak. Kita jawab satu persatu ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Jadi tadi saya sudah catat untuk terkait pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kalau ada dugaan penodaan agama, penistaan agama, apakah PAKEM dapat menentukan seorang bersalah? Nah, mungkin ini Mbak, jawaban ini dapat juga menjawab dari terhadap yang pertanyaan Pak Sam ya tadi Pak ya.
0: Pak Sam ya.
1: Nah, terkait PAKEM, PAKEM bukan lembaga yang memutus seseorang bersalah atau tidak. Jika terdapat dugaan tindak pidana, penanganannya mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dan harus didasarkan pada fakta, konteks, unsur tidak pidana serta alat bukti. PAKEM dalam konteks pengawasan berperan sesuai dengan kewenangan dalam penelitian, koordinasi, dan pencegahan. Nah, bagaimana yang terkait tadi sudah di Halteng kan, yang bagaimana di Halteng tadi dibahas juga ya Mbak ya, untuk berkaitan dengan isu agama. Menurut saya pendekatannya harus sangat hati-hati. Jangan sampai persoalan atau tindakan beberapa orang kemudian digeneralisasi sebagai persoalan. Yang dimana Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara yang menjamin kebebasan beragama, sehingga harus dilihat adalah perbuatan bukan identitasnya, seperti itu.

0: itu Halmahera Tengah atau Maluku Utara, semua Maluku Utara kita sampaikan ya, Mbak ya. Nah, disitulah tugas pemerintah dan aparat-aparat penegak hukum adalah menjaga agar perbedaan keyakinan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Harus ada deteksi dini apabila ada penghinaan, ujaran kebencian, provokasi ataupun tindakan yang berpotensi mengganggu kerukunan, maka harus ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai masyarakat mengambil kesimpulan sendiri atau melakukan tindakan main hakim sendiri. Jadi prinsipnya sederhana, kita hormati agamanya, kita lindungi masyarakatnya, dan apabila ada perbuatan melanggar hukum, kita proses perbuatan berdasarkan hukum, bukan menghakimi agamanya. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Nah, mungkin ada lagi, soalnya ada yang penelpon berikutnya nih.
0: Oh iya, Mbak.
1: Tadi kayaknya belum seperti terjawab belum masyarakat terjawab yang terlibat lagi. Ya,
0: benar.
1: Kita tahan dulu ya, Pak Yusril. Ini ada Pak Jojo di Toloko. Silahkan, Pak Jojo.
2: Ini ada dia.
0: Halo.
1: Halo.
2: Oh, dialog sekarang tuh?
1: Iya, betul.
2: Saya jujur dulu ya, coba kirim jujur dulu saya.
1: Oke, siap ya. Ya, ini Pak Jojo belum siap nih pertanyaannya nih ya. Ini tadi kita, ini Pak Jojo, ini kita membahas mengenai pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat atau PAKEM. Nah, itu Anda bisa. Ini ada dari Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan ya, bersama dengan Pak Yusril di sini. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak Yusril, silahkan. Tadi yang belum dijawab, mengapa nih masyarakat harus dilibatkan dalam hal ini?
0: Nah, seperti ini, Mbak. Karena kenapa masyarakat harus dilibatkan? Karena masyarakat merupakan pihak yang dekat dengan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Nah, jika tidak adanya masyarakat, maka apakah itu pemerintah daerah, apakah itu penegak hukum, mau siapapun itu, tidak akan mengetahui apa-apa saja yang kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat tersebut. Nah, makanya kita perlu pihak-pihak masyarakat itu ada. Informasi dari masyarakat dapat menjadi bahan awal bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengetahui adanya perkembangan atau potensi persoalan. Namun informasi yang didapat juga tetap harus diverifikasi dan tidak boleh dijadikan dasar untuk menghakimi seorang atau kelompok. Nah, untuk menjawab sedikit lagi untuk terkait tentang pertanyaan pertama tentang Pak Sam juga tadi sudah mungkin terjawab, tapi agak saya menambahkan sedikit. Untuk memang terhadap perbedaan antara hukum negara dan agama memiliki yang bersumber dari keyakinan masing-masing, sedangkan negara berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku dan dapat diterapkan seluruh masyarakat tanpa membedakan agama. Terkait apakah itu penghinaan agama, bukan berarti tidak ada peraturannya. Negara pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, sekaligus memberikan batasan terhadap perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau merendahkan keyakinan orang lain. Namun penerapan hukumnya tetap harus melihat secara konkret, seperti saya sampaikan, konteks untuk tentang niat dan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Nah,
0: jadi menurut saya persoalannya bukan juga tentang mempertentangkan apakah itu hukum negara, apakah itu hukum agama, tetapi bagaimana nilai-nilai penghormatan terhadap agama dan keyakinan itu dapat berjalan sejalan dengan hukum positif. Apabila ada dugaan penghinaan terhadap agama, tentu harus ditangani secara profesional berdasarkan hukum dan alat bukti yang ada, bukan berdasarkan tekanan atau penilaian sepihak dari masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum tetap terjaga dan kerukunan antara umat beragama juga dapat dilindungi. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, ini memang masalah agama ini sangat sensitif gitu ya.
0: Benar, Mbak.
1: Jangan main hakim sendiri itu tadi.
0: Benar.
1: Karena memang sudah ada dasar hukumnya ya, dan juga ada pihak berwenang yang menangani hal itu gitu.
0: Benar,
1: ya. Jadi
0: Mbak,
1: kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sam tadi dan juga Kakak C ya yang sudah bergabung begitu. Masih ada sedikit waktu lagi nih, mungkin kita bisa sedikit lagi nih ya Pak, ada beberapa pertanyaan lagi.
0: Boleh.
1: Nih. Jadi terkait dengan tadi kita lihat sekarang ini eranya digital ya, apa-apa serba di media sosial. Nah, ini gimana nih Pak kalau suatu informasi itu tentang aliran ya, ini sudah viral begitu di media sosial tapi belum tentu ada

0: akan kebenarannya gitu.
1: Nah, seperti yang saya sampaikan mungkin tadi di materi tadi juga di awal, masyarakat harus berhati-hati, Mbak. Kenapa? Media sosial ini sangat berbahaya kalau memang untuk penyebarannya tidak diverifikasi dan tidak langsung kita mencari tahu sendiri. Nah, masyarakat juga harus berhati-hati karena langsung mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum jelas. Nah, pakem dapat melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap informasi yang berkembang. Jadi kalau memang ada informasi-informasi yang memang masyarakat ingin sampaikan atau masyarakat duga atau masyarakat melihat sendiri, apakah itu di lingkungannya, apakah itu di media sosial, tim pakem dapat memberi informasi tersebut, masyarakat dapat memberi informasi tersebut kepada tim pakem. Masyarakat juga sebaiknya menghindari konten provokatif, jangan langsung di sharing seperti itu, Mbak. Dan terkait apakah itu ada ancaman kekerasan dan atau informasi yang belum terverifikasi terhadap masyarakat, maka perlunya informasi-informasi yang disampaikan ke masyarakat itu kita harus verifikasi dulu apakah informasi yang berkembang di masyarakat harus dilaporkan ke kita. Nggak apa-apa, kita menerima, menampung seluruh informasi yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Aduan dari masyarakat.
1: Aduan
0: ya,
1: masyarakat, okay. Kita terima.
0: Tadi dikatakan kita menghindari hal-hal provokatif, yang provokatif gitu ya.
1: Benar.
0: Yang sifatnya provokatif. Nah, ini sebagai masyarakat sendiri agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang mengenai mungkin aliran kepercayaan atau aliran keagamaan, ini apa yang harus dilakukan begitu?
1: Nah, seperti yang tadi hal tersebut, Mbak. Keduanya untuk berkait untuk pengumpulan data dan analisis informasi serta terhadap penelitian itu, masyarakat harus melihat dulu informasi kebenaran informasinya. Jangan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas. Jangan mengambil tindakan sendiri atau persoalan, gunakan jalur resmi untuk menyampaikan laporan. Perbedaan perlu disikapi dengan saling menghormati agar tidak perkembangan itu menjadi konflik yang timbul semakin luas. Maka tim pakem harus timbul sebagai deteksi dini terhadap potensi-potensi yang memang akan timbul keresahan di masyarakat tersebut, Mbak. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Kalau di Halsel sendiri nih, Pak, apakah sudah ada kasus-kasus yang sudah ditangani oleh tim pakem sendiri?
1: Nah, untuk tim pakem sendiri, kita memang untuk koordinasi terhadap lintas sektoral itu sudah ada beberapa yang memang kelompok-kelompok masyarakat yang memang kita awasin, Mbak. Nah, mungkin untuk diskusi antara itu kita antar lintas sektoral untuk hal kelompok-kelompok apa saja yang memang kita dalam hal pengawasan. Nah, untuk tindakan sendiri seperti saya sampaikan, pakem ini sifatnya sebagai pengawas, Mbak. Nah, bukan sebagai dalam hal penindakan seperti itu, Mbak.
0: Tapi apakah sudah ada satu kasus yang sudah diawasi begitu, Pak, di sana?
1: Nah, untuk atau beberapa sejauh ini? Untuk sejauh ini beberapa kelompok sudah ada yang memang dalam hal untuk didiskusikan antara lintas sektoral saja sudah ada yang memang dalam hal beberapa sudah kita awasi terhadap kelompok, Mbak, seperti itu.
0: Oke, berarti sudah ada juga ya di sana ya.
1: Benar.
0: Oke, oke. Ini waktunya karena sudah mau habis nih, Pak. Langsung saja sebagai closing statement, ini pesan yang diberikan oleh Bapak kepada pendengar semuanya terkait dengan pakem ini sendiri apa, silakan.
1: Baik, terima kasih, Mbak. Pesan kami dari Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sederhana saja. Mari kita bersama-sama menjaga kerukunan, ketertiban dan kedamaian di masyarakat sekitar.
0: Okay.
1: Perbedaan agama, kepercayaan, budaya maupun latar belakang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itu, mari kita sikapi dengan saling menghormati dan menghargai. Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan melalui pelaksanaan tugas pengawasan aliran kepercayaan masyarakat bersama dengan unsur terkait akan terus mengedepankan koordinasi, komunikasi, pendekatan persuasif dan edukatif serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, itu yang paling penting. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta apabila terdapat persoalan agar diselesaikan melalui dialog dan jalur hukum yang tersedia.
0: Oke.
1: Karena menjaga kerukunan dan ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, dan tentu di tengah kesibukan kita menjalani aktivitas sehari-hari, jangan lupa untuk terus menjaga kerukunan, menjaga hati, dan yang paling penting, jangan lupa bahagia.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Yusril ya atas waktu dan informasinya yang diberikan kepada pendengar Pro 1 RRI Ternate. Tentunya pendengar dari perbincangan kita di pagi hari ini ya, ini belajar bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita memang ya. Yang terpenting bagaimana kita saling menjaga, menghormati, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya tadi, dan serta menyelesaikan persoalan melalui jalur dan mekanisme yang tepat. Dan pendengar, ini kita sudah di ujung waktu ya. Terima kasih Pak Yusril.
1: Terima kasih
0: Mbak. Ini langsung balik ke Halsel atau gimana nih?
1: Kita kemungkinan malam ini langsung malam kembali ini. Ke Halsel naik kapal.
0: Oke, okay, besok pagi baru sampai sana ya.
1: Besok pagi baru sampai Mbak.
0: Oke, okay, semangat ya. Siap. Untuk mengabdi kepada negara gitu ya. Baik, pendengar, kita sudah di ujung waktu. Dan ini menjadi program terakhir kita di Ternate pagi hari ini. Saatnya saya Safira Safitri bersama tim yang bertugas, bersama Mbak Ririn di sini yang bertugas juga, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa nanti saksikan, dengarkan di Ternate siang lanjutan, nanti akan ditemani oleh Mbak Titi. Akhir kata, saya Safira pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mak mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku, program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Dalam bukunya Why We Sleep, Matthew Walker mengungkapkan fakta menunjukkan bahwa tidur adalah salah satu kunci utama untuk kesehatan, produktivitas, dan bahkan kesuksesan kita. Tapi, kenapa banyak dari kita, terutama pengusaha, karyawan, ataupun mahasiswa, sering mengabaikan kebutuhan tidur? Mungkin kita harus mulai bertanya, apakah kebiasaan begadang benar-benar membantu kita untuk berkembang? Jangan salah, tidur itu lebih penting daripada apa yang kita kira. Dari buku ini, kita bisa mempelajari hal penting dan bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan untuk hidup lebih produktif dan lebih sehat. Matthew Walker dalam bukunya juga menjelaskan bahwa tidur itu seperti maintenance untuk otak kita. Waktu tidur, otak kita sedang menghapus sampah atau informasi yang tidak diperlukan, lalu menguatkan memori yang penting. Tanpa tidur yang cukup, kemampuan kita untuk berpikir jelas, mengingat secara detail, dan bahkan membuat keputusan yang bijak nantinya akan terganggu. Tidur yang cukup bisa meningkatkan kinerja dan juga produktivitas. Jadi, daripada ngopi yang berlebihan atau kita begadang, lebih baik mengalokasikan waktu tidur yang cukup. Untuk para pengusaha dan juga karyawan, tidur itu investasi jangka panjang untuk tetap tajam dalam pekerjaan. Ada alasan kenapa kita sering mendapatkan ide-ide cemerlang setelah bangun tidur? Walker mengungkapkan bahwa tidur berperan besar dalam proses konsolidasi, yaitu proses memperkuat memori dan bahkan membantu kita menemukan solusi kreatif terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Ketika kita tidur, otak kita menyusun ulang informasi yang kita pelajari sepanjang hari dan menghubungkannya dengan pengetahuan lama. Ini yang membuat kita ngah dan menemukan cara baru untuk menyelesaikan tantangan. Untuk mahasiswa yang sering belajar keras atau karyawan yang selalu berusaha meningkatkan keterampilan, tidur yang cukup bisa membantu memperkuat apa yang sudah dipelajari dan bisa meningkatkan kemampuan berinovasi. Jadi, tidur itu bukanlah sekedar rehat, tetapi juga proses aktif dalam membentuk kreativitas dan juga wawasan baru. Fakta mengejutkan lainnya dari buku ini adalah bahwa tidur yang kurang bisa merusak kemampuan otak kita untuk mengatur emosi dan menangani stres. Ketika kita kurang tidur, kita

tubuh dan sistem imun kita. Walker pun menyebutkan dalam bukunya bahwa tidur yang cukup bisa memperbaiki kesehatan jantung kita, bisa menurunkan resiko penyakit, dan bahkan bisa memperpanjang umur kita. Waktu tidur adalah waktu di mana tubuh kita memperbaiki kerusakan sel, meningkatkan metabolisme, dan mengatur hormon. Tanpa tidur yang cukup, resiko terkena berbagai macam penyakit, termasuk diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, bisa akan meningkat. Why We Sleep mengajarkan kita banyak hal penting tentang peran tidur dalam kehidupan sehari-hari. Tidur itu bukan hanya soal mengistirahatkan tubuh, tetapi juga memperkuat otak, mendukung kesehatan mental, meningkatkan kreativitas, dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Jadi, untuk para pengusaha, mahasiswa, karyawan, atau siapa saja yang merasa bahwa tidur itu bisa dikorbankan demi produktivitas, sebaiknya mulai pikirkan kembali kebiasaan tersebut. Buku ini mengajak kita untuk lebih menghargai tidur sebagai bagian penting dari keseimbangan hidup yang sehat. Jangan sampai kita terjebak dalam mitos tidur itu buang waktu. Tidur yang cukup adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan kita. Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 FM program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini Kamis 10 September 2026 Ternate siang. Saya Titi pendengar bersama dengan Bung Ijar menemani aktivitas siang Anda hingga petang nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Kalaupun di Ternate pagi tadi sudah ditemani Mbak Vira yang menemani Anda dengan berita-berita dari daerah, nasional, mancanegara, pendengar. Juga ada beberapa program lainnya ya. Kali ini kami masih akan berbagi informasi berita daerah, berita nasional, mancanegara juga untuk Anda. Kami hadirkan berita-berita tersebut dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, cuaca di Kota Ternate siang hari ini masih cukup panas. Tapi panasnya cuaca di Kota Ternate siang ini pendengar tidak membuat semangat para angkasawan-angkasawati RRI Ternate melaksanakan geladi bersih upacara peringatan Hari Radio besok ya. Geladinya sekarang, upacaranya besok pendengar ya. Karena besok sudah 11 September Hari Radio yang ke-81 ya tahun 2026 ya. Tetap semangat untuk semuanya. Nah, di Ternate siang sudah jam 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar ya, Anda yang masih beraktivitas, ini loh, udah jam makan siang loh pendengar ya, udah rehat, udah waktunya istirahat bentar gitu kan. Nanti baru dilanjutkan kembali ya. Jadi hari ini atau saat ini Anda yang udah kerja dari pagi, ayo break sejenak istirahat, mungkin istirahat apa, mengistirahatkan badan sejenak, juga menambah asupan nutrisi lagi pendengar, apalagi tadi yang gak sempat sarapan, waduh jam segini udah keroncongan kayaknya perutnya ya pendengar ya. Ade, makan siang dulu pendengar, dan jangan salah memilih menu juga. Menu-menu yang dipilih harusnya menu-menu yang ada kandungan gizinya, ada proteinnya, nabat, ada banyak deh. Karbonnya juga boleh, tapi jangan banyak-banyak. Jangan malah mendominasi tuh makan siangnya dengan karbon. Waduh, tambah ngantuk nanti jadinya kalau gitu ya pendengarnya, nggak bisa lanjut lagi kerjanya sampai sore. Deh, yang pasti tetap bersama kami, masih kami putarkan lagu-lagu untuk Anda pendengar. Ada laguku dari Ungu, ada beberapa lagu-lagu lainnya, dan kami selingi dengan beberapa berita-berita yang sudah dihimpun oleh rekan-rekan kami, rekan-rekan reporter RRI Ternate. Pendengar, laguku untuk semua.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

masih di Ternate siang pendengar ya. Dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, siang hari ini kumandang azan zuhur yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan zuhur pendengar, ada satu lagu religi terlebih dahulu. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Peringatan utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur, saat ini dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Among

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda ya di Ternate siang, pendengar. Nanti sesaat lagi kami akan mengupdate informasi berita-berita olahraga dalam penyampaian dinamika olahraga tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Pendengarlah lagu dari Rafika Duri yang Tirai ini. Ini lagu yang cukup lama sih ya. Rafika Duri, Tirai. Lagu di tahun 1982. Oh, belum lahir aku. Tapi lagu ini udah ada gitu loh pendengar ya. Spesial untuk Anda yang memang ada pada masa itu, di mana lagu Tirai pada saat itu sedang booming begitu ya pendengar ya. Baru dirilis dan pasti banyak yang suka sama lagunya. Enak ya nostalgia, nostalgia seperti ini pendengar ya. Apalagi suasana siang seperti ini, posisinya mungkin sudah mulai lelah beraktivitas dari pagi, dan cuaca juga mendukung, angin yang cukup sepoi-sepoinya agak kencengan dikit gitu kan pendengar ya. Terus perutnya udah kenyang gitu loh, udah selesai makan siang. Wah, cocok deh untuk tidur siang sejenak pendengar ya, sebelum nanti kembali beraktivitas lagi. Deh, masih di Ternate siang, dan pendengar sesaat lagi nanti kita akan mencoba mengupdate informasi-informasi berita-berita olahraga dalam penyampaian Dinamika Olahraga jam 1 nanti ya pendengar ya, bersama dengan program A3 Jaringan Berita Nasional. Untuk Anda yang sementara masih disibukkan dengan pekerjaan, ya Allah, yang namanya pekerjaan memang tidak akan pernah ada habis-habisnya kan gitu kan. Tapi ayo sayangi tubuh, badan Anda pendengar ya. Bagaimanakah kondisi tubuh kita? Itu hanya kita yang tahu, kita yang merasakan ya. Jadi kalau memang tubuh kita merasa butuh istirahat, ya ayo istirahat sejenak, jangan dipaksakan pendengar, jangan sampai nanti ngedrop. Kalau sampai sakit ya otomatis nanti kita sendiri yang akan rugi, dan kita sendiri yang merasakan sakitnya itu, gak enak pendengar ya. Oh deh, masih kami temani Anda, dan ada lagu yang cukup lama juga dari Meriam Berlina dengan Simfoni Rindu untuk Anda, menanti untuk bergabung bersama dengan program 3 mengikuti Dinamika Olahraga.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
2: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
1: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioč diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
4: And I was able to reset and somehow get out of that one.
2: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. 2 bulan. Nah, persiapannya udah cukup. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tetap. Ya, pastinya senang lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Save the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar dari Erna Anggila dengan Mengapa Kau Dusta, untuk Anda yang masih setia bersama kami di sini, memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda ya untuk siang hari ini. Dan pendengar di portal rri.co.id juga banyak informasi untuk hari ini. Yuk kita, oh iya nanti ya, nanti jam 2 sih kita akan bergabung bersama dengan program A1 RRI Ambon pendengar dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Kita kembali ke daerah dari Maluku Utara pendengar, portal RRI.co.id ada berita atau informasi terkait dengan pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang mengeluarkan edaran pembatasan aktivitas Jumat ya. Oh, apa ini maksudnya nanti ya? Ada beberapa ketentuannya. Selain itu ya, ada kabar tentang apa ini? Futsal Championship ada kabarnya ya. Selain itu mendengar dan di Morotai mendorong KDKMP menjadi penggerak ekonomi desa ya. Dan hari ini juga ini HUT hari jadi Tentara Angkatan Laut ya pendengar ya, di 10 September 2026 nanti kita akan berkabar ya tentang TNI Angkatan Laut pendengar ya. Oke, masing-masing matra punya moto masing-masing pendengar. Kalau untuk

AL, ada yang tahu? Oke. Oke, yuk pendengar ya. Di mana kalau kalau angkatan udara apa ya? Kurang paham ya pendengar ya. Kalau Anda pernah mendengar biasanya kan Jales Viva Jayamahe itu untuk angkatan laut pendengar ya. Sedangkan untuk angkatan darat ada Kartika Eka Paksi kan ya. Sudah sering dengar itu pendengar ya. Nanti karena hari ini di 10 September diperingati sebagai hari TNI, hari lahirnya TNI Angkatan Laut pendengar. Nanti kita akan berkabar ya tentang TNI Angkatan Laut. Tapi satu lagu lagi, ada yang kangen gak sama seseorang? Ada dari Lydia Natalia, kangen untuk semua.

0: Tingginya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Masih kami temani Anda di Ternate Siang pendengar, dan lanjut yuk tentang yang tadi ya pendengar ya. Dikabarkan memang hari ini pendengar napas dulu ya. Hari ini di 10 September 2026 adalah sejarah berdirinya TNI Angkatan Laut ya, di mana bermula dari dibentuknya Badan Keamanan Rakyat BKR Laut pada tanggal 10 September 1945 yang kemudian berkembanglah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Laut, dan akhirnya resmi menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL hingga saat ini. Nah, untuk motonya sendiri pendengar, TNI tiga matra masing-masing memiliki moto tersendiri karena memang wilayah kerjanya mungkin gitu ya. Dari namanya kita udah tahu lah, TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Karena memang hari ini hari Angkatan Laut, jadi motonya TNI Angkatan Laut adalah Jalas Viva Jaya Mahe ya pendengar, yang artinya apa? Justru di laut kita jaya. Nah, ungkapan ini memiliki akar sejarah yang juga lumayan panjang, diwariskan sejak zaman kejayaan Majapahit dulu ya. Angkatan Laut Majapahit pendengar kerap menggunakan seruan Jalas Viva Jamayahe ya pendengar ya. Ini sebagai pembakar semangat armada bahari pada saat berperang pada zaman dahulu. Ungkapan ini juga menjadi simbol kebanggaan sekaligus penegasan kekuatan maritim bangsa. Secara etimologi sendiri, moto ini berasal dari bahasa Sangsekerta yang bentuk aslinya adalah Jalaseva. Jalaseva Jayamahe. Nah, kata ini disusun dalam struktur gramatikal khusus ya, membawa makna filosofis mendalam tentang kejayaan bahari. Nah, kata Jalaseva ini sendiri pendengar terbagi atas dua unsur. Ada unsur Jalesu dan Eva. Jalesu itu berakar dari kata jala yang bermakna air dalam bentuk jamaknya ya. Sementara itu bentuk lokatifus dalam kata Jalesu ini secara harfiah bermakna di air-air. Sedangkan Eva diterjemahkan sebagai partikel penguat yang bermakna lah. Kata berikutnya adalah Jayamahe. Jayamahe itu berasal dari kata kerjaji. Kerjaji gitu ya. Kata ini dikonjungsikan menurut kata kala apa ya dengan persona ketiga jamak. Nah, secara harfiah sendiri Jayamahe itu bisa diterjemahkan sebagai kita berjaya. Dengan demikian frase ini membawa makna kebersamaan dalam kejayaan maritim pendengar ya. Jika disatukan kalimatnya Jales Viva Jayamahe itu artinya di air-airlah kita berjaya. Mana ini juga menegaskan identitas bangsa bahari ya. Moto ini bukan sekedar semboyan aja, tapi juga filosofi strategis. Ia menggambarkan orientasi maritim bangsa Indonesia sejak masa lampau. TNI Angkatan Laut juga mengadopsi moto ini sebagai pengingat peran penting mereka-mereka ya, para prajuritnya menjaga kedaulatan maritim bangsa. Semangat ini diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks modern, pendengar, moto ini juga memberikan penegasan posisi laut sebagai garda utama pertahanan dan kesejahteraan bangsa. Kejayaan Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan lautnya ya. Dengan semangat tadi, Jalas Viva Jayamahe, TNI Angkatan Laut siap menjaga laut Indonesia. Moto ini juga menjadi kompas arah perjuangan bangsa. Itu sih sekilas tentang hari sejarah hari Tentara Nasional Indonesia untuk Matra Angkatan Lautnya. Pendengar, kita masih akan berkabar kabar-kabar lainnya untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata menceritakan kota Belantik yang merupakan kota yang biasa disebut kota naif, di mana ada suatu kelompok yang merencanakan perampokan. Kota Belantik ini merupakan kota yang dikenal memiliki masyarakat yang dikenal dengan keramahan dan kesopanan. Meskipun masyarakat kota ini bukanlah masyarakat berpendidikan tinggi. Sebutan naif di kota Belantik ini hilang karena adanya kasus perampokan yang terjadi saat pawai kemerdekaan yang dijalankan oleh sekelompok perampok. Ternyata, sekelompok perampok ini memiliki alasan di balik aksi perampokan yang dilakukan. Kelompok 10 sahabat itu sudah ada sejak di bangku sekolah. Mereka merupakan para siswa yang kurang pintar di sekolahnya, ditempatkan di kursi deret paling belakang di kelasnya. Beberapa dari mereka yang tidak lulus dari sekolah menengah atas akibat tidak naik kelas berkali-kali, dan mereka juga mengalami perundungan. Setelah masa sekolah usai, mereka memiliki jalan dan nasib masing-masing, namun tetap bersahabat. Orang-orang biasa mengisahkan perencanaan perampokan yang dibagi menjadi dua tim, di mana tim pertama gagal melakukan perampokan, namun tim kedua berhasil dalam melakukan misinya merampok toko batu mulia dan berhasil meraup total 18 miliar rupiah. Namun sayangnya, toko batu mulia tersebut adalah tempat para koruptor menampung uang korupsi mereka. Buku karya Andrea Hirata ini dikemas dengan bahasa yang sederhana, namun mudah untuk pembacanya karena tidak menggunakan majas yang sulit dipahami. Pembaca diajak oleh penulis untuk melihat dalam kisah orang-orang biasa yang memiliki kehidupan yang bisa dibilang sederhana. Namun di balik kata kesederhanaan itu, mereka telah melakukan kerja yang sangat keras untuk menjalani kehidupan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Terima hal ini dengan percuma pendengar ya. Lagu ini membawa kita ke menit yang ke-20 dari jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Ada kabar dari Morotai pendengar, di mana Dandim 1514 Morotai Letkol Infantri Deni Rustandi Hidayat, beliau mendorong KDKMP ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, menggerakkan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan beliau dalam sosialisasi KDKMP di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai di Selasa 8 September kemarin. Kegiatan membahas kewajiban pemerintah desa, kebijakannya, perannya, pembiayaannya, serta implementasi KDKMP di tingkat desa. Nah, sosialisasi dipimpin Bupati Pulau Morotai Bapak Rusli Sibua dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah dan seluruh kepala desa yang ada di sana. Di mana Bupati memberikan penegasan KDKMP ini merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak di daerah. Beliau juga meminta persoalan lahan koperasi segera diselesaikan melalui musyawarah desa bersama dengan instansi terkait ya. Penyelesaian kendala lahan penting supaya pelaksanaan program tidak berlarut-larut tanpa kepastian. Sementara itu, Dandim Morotai memberikan penegasan juga bahwa KDKMP ini bukan miliknya Kodim ya, melainkan wadah ekonomi masyarakat melalui pemerintah desa. Oke, itulah pendengar ya. Di mana Kodim dalam hal ini memiliki peran, yakni mendukung dan mengawal pembangunan KDKMP supaya berjalan lancar serta tepat sasaran. Nah, untuk gedungnya sendiri, ini kan lahannya lahan diharapkan ada hibah dari masyarakat gitu kan, mendengar ya. Pemerintah membangun bangunannya, bangunan dari KDKMP-nya, koperasinya dibangun pemerintah. Tapi dipercayakan yang bertanggung jawab di situ adalah TNI mendengar ya, dalam arti Kodim di masing-masing daerah. Pelaksanaannya nanti akan diawasi oleh Babinsa bersama dengan kepala desa guna memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui sosialisasi, para kepala desa diharapkan mampu mengoptimalkan KDKMP sebagai pusat pengolahan pengelolaan hasil bumi. Gitu sih ya. Di sekitar Anda sudah ada, kalau ternyata ada ya, di Tabona, terus di mana lagi ya pendengar ya, ada di beberapa titik kalau nggak salah ya ternyata ya. Nanti deh kita cari informasinya kembali, masih di Ternate Siang, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ini hari apa sih? Tadi lagu kangen ya. Ini lagu merindukanmu tuh kan. Sama ya pendengar ya. Masih hari Kamis pendengar. Oke, biasanya rindunya, kangennya itu munculnya di hari Sabtu gitu kan. Tapi ini gak nunggu hari Sabtu. Hari Kamis sudah pada rindu, sudah pada kangen semuanya. Deh, masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini pendengar. Di Ternate, tepatnya di kawasan Jalan Sultan Hairun, di depan kantor kami, masih cukup panas ya cuaca di siang ini. Oke, ini ada yang berkabar, oh ini udah balik ke kantor nih ya Ade. Selamat datang kembali, selamat bekerja kembali, salah ya, selamat melanjutkan pekerjaannya lagi gitu ya. Setelah tadi mungkin sempat istirahat untuk makan siang, mungkin untuk sholat duhur mungkin, atau untuk rebahan dikit juga pendengar ya. Dan sekarang udah jam 14.30, jam setengah 3. Oke, rajin banget jam setengah 3 udah balik kantor. Biasanya jam 3 ya pendengar ya. Oh, masing-masing kantor punya aturannya masing-masing pula ya, beda-beda kali ya pendengar ya. Deh pendengar, masih kami coba temani Anda untuk membagikan berita-berita di portal RRI.co.id. Kita coba untuk ke kabar nasional lagi ya. Kabar nasional lagi sebelum nanti kita beralih terbang yuk entah kemana untuk memberikan berita-berita mancanegara pendengar ya. Ini kemana dulu? Ini yang ada masalah, ada kasus air-air, kok air sih? Uang-uangan ya pendengar ya, korupsi-korupsian gitu loh. Weh, siapa ini? Bupati Kutai Kartanegara. Heeh deh. Ada kabarnya di mana KPK ya menduga uang sebanyak 3,4 miliar rupiah dari Ahmad Ali itu berkaitan dengan korupsi batu bara Kukar. Itu ya. Oke, hanya ini ya. Apa sih namanya? Oke. Terka menerka atau mungkin terkanya ini benar nanti, dan nanti kita cek kembali kabarnya ya. Di mana pendengar KPK menyita uang sebanyak 3,5 miliar rupiah dari Ahmad Ali. Apa siapa itu? Ketua harian DPP PSI ya. Dan uang itu disita yang diduga berkaitan dengan kasus gratifikasi batubara di Kutai Negara, Kutai Kartanegara ya, di Kalimantan Timur pendengar ya. Dan ditegaskan pendalaman terhadap Ahmad Ali tidak hanya berkaitan dengan mantan Bupati Kutai Kartanegara Ibu Rita Widyasari. Susah banget ya. Penyidik juga menelusuri keterkaitan Ahmad Ali dengan tiga korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pelaku pidana. Oke, masih ada beberapa kabar lagi. Kelanjutannya Anda bisa cek langsung di portal RRI.co.id pendengar, terkait dengan KPK duga uang 3,4 miliar rupiah itu dari Ahmad Ali ternyata berkaitan dengan korupsi batu bara Kukar ya. Tetap di sini, masih ada kabar-kabar lainnya untuk Anda di Pro 1 RRI Ternate.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah,

emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Hujan masih turun ke bumi dari Heidi Diana mendengar ya. Masih, tapi waktunya aja belum, kan itu ya. Kapan belum tahu. Tapi kalau tanya hujan masih turun ke bumi, iya. Dan mendengar sudah jam 3 waktu Indonesia Timur. Pro 1 Ternate akan bergabung kembali bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di Provinsi Bengkulu. Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari jalur Gaza. Inilah waktu berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya Gabriel Goa.
1: Dan saya Maendra Eka Wardana.

0: Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 melalui kontribusi semua elemen bangsa. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh. Bersatu, berbeda, tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong. Tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, ASRI, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat Bersama Rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dengan memeriksa Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto. Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikejarkan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pendalaman dilakukan saat memeriksa Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto pada hari Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan PT CMC merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengerjakan proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Perusahaan tersebut juga diduga mengerjakan sejumlah proyek di wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Menurut Budi, penyidik mendalami proyek apa saja yang dikerjakan PT CMC di sejumlah daerah tersebut. Penyidik juga menelusuri pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut.
5: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC. Di mana PT CMC ini merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu juga PT CMC ini diduga juga mengerjakan proyek-proyek lainnya di wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu dalam pemeriksaan hari ini penyidik mendalami proyek-proyek apa saja yang dikerjakan oleh PT CMC di sejumlah kabupaten ataupun kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
6: Sementara itu, Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media usai dirinya menjalani pemeriksaan dengan penyidik KPK.
7: Pak Eko, Pak kemarin lumayan digeledah ya Pak ya? Benar nggak sih Pak ada BB yang diamankan Pak? Apa kaitannya? Salah jalan
8: Pak? Kemarin di sini Pak.
7: Nah, kan? Omong dulu Pak sedikit Pak. Ini terkait apa aja Pak? Hasil penggeledahan atau seperti apa Pak?
6: KPK juga mendalami siapa pihak yang mengendalikan PT CMC serta praktik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. Dalam pemeriksaan yang sama, penyidik KPK juga mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan di rumah Eko Yusanto, di mana rumah Eko sebelumnya digeledah oleh penyidik KPK yang berada di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
9: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
10: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi perpora. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan ya. Insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
9: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
11: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
9: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya pengurangan resiko ancaman potensi bencana dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak, khususnya menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten.
12: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan potensi ancaman bencana. Fokusnya pada ancaman bencana erupsi Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Dandim Klaten, Kapolresta Klaten, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan BPBTKG Yogyakarta, dan juga BMKG Sleman. Hadir pula dalam kegiatan tersebut para Kapolsek dan Ramil, tokoh masyarakat, dan juga para relawan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mengurangi risiko bencana, mengingat Klaten merupakan daerah yang mempunyai potensi ancaman bencana seperti erupsi Merapi, kebakaran hutan, dan juga gempa.
8: Rapor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Karena kita tahu hari ini musim kemarau-nya panjang, El Nino, terjadi kebakaran di beberapa tempat, terjadi kekeringan di beberapa tempat, ditambah lagi dengan meletusnya beberapa gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, dan sebagian ada di NTT, Sumatera, dan yang lainnya, kemudian juga menimbulkan resiko juga meletusnya Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.
12: Sebelumnya, Bupati Klaten juga melihat secara langsung kondisi di kawasan lereng Merapi dengan mengunjungi pos pantau di Kali Talang. Secara umum, situasi masih cukup kondusif. Sementara, Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna pada wartawan mengatakan terkait dengan pengurangan resiko bencana, khususnya bahaya erupsi Merapi, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan konsep evakuasi mandiri, sehingga penguatan dan pembekalan terhadap masyarakat dan juga relawan akan dilakukan salah satunya melalui simulasi mandiri.
13: Kita mengadakan peningkatan kaitannya kapasitas bagi teman-teman relawan di atas, karena kami menganut evakuasi di Merapi itu evakuasi mandiri, sehingga terjadi suatu bencana apapun nanti untuk yang memberi pertolongan yaitu teman-teman di atas ya.
12: Sedangkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso mengatakan kondisi Gunung Merapi saat ini aktivitasnya masih cukup tinggi. Luncuran lava pijar dan juga guguran awan panas masih sering terjadi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Industri pariwisata di Bali didorong dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
14: Jadi PRI mendorong hotel dan restoran yang khususnya member kita tidak hanya memiliki SOP operasional normal, tetapi juga business continuity plan.
15: Industri pariwisata Bali didorong semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan wisatawan, hingga operasional usaha pariwisata. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, Bali memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hingga hingga wabah dan krisis kesehatan. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, pembatalan hotel, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan wisatawan.
14: Bencana ini hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kunjungan nanti, pembatalan hotel, jadi itu yang akan terjadi, gangguan operasional dan hilangnya kepercayaan jadi calon wisatawan itu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat dari perspektif industri pariwisata, Bali ini harus siap sebelum ada bencana.
15: Ray Surya Wijaya menambahkan, pelaku industri pariwisata perlu memiliki kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui Business Continuity Plan atau BCP dan Emergency Response Plan. Kesiapan tersebut mencakup kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi evakuasi berkala, sistem komunikasi darurat, hingga kesiapan kebutuhan dasar serta pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana.
14: Yang perlu dipastikan, misalnya ya, kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan, dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar, kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat, penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya.
15: Yang menegaskan, keamanan menjadi faktor utama yang harus terus dijaga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai kejadian bencana maupun gangguan transportasi tidak berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
4: Jelang hari ulang tahun atau HUT ke-81, jajaran direksi dan pegawai LPP RI melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, serta dilanjutkan mengunjungi ke Pantai Asuhan. Yorike Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, jajaran direksi dan pegawai LPP RI hari ini menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Acara ini dipimpin oleh Direktur Utama LPP RI, Hi Hendrasmo. Setelah melakukan ziarah dan juga tabur bunga, Direktur LPP RI Hendrasmo mengatakan, ziarah menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan dan meneruskan nilai perjuangan. Menurutnya, Radio Republik Indonesia merupakan radio perjuangan yang memiliki peran membantu tujuan negara. Hendrasmo juga menegaskan semangat perjuangan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga persatuan nasional, di mana nilai-nilai perjuangan itu tercermin dalam Tri Prasetya RRI.
17: Dalam hal ini kita mengingatkan kita bahwa RRI itu adalah media perjuangan, radio perjuangan. Ya, mereka berharap dengan RRI ini akan melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara.
16: Dalam ziarah itu, jajaran LPP RRI juga melakukan tabur bunga di salah satu makam pendiri RRI, yaitu Yusuf Ronodipuro dan juga Maladi. Selain rangkaian ziarah dan juga tabur bunga, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kedua panti asuhan di wilayah Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Salah satunya adalah panti asuhan Dorcas di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI, Yuliana Marta Doki, mewakili RRI menyerahkan bantuan kepada pihak panti asuhan. Sementara itu, Fitri yang merupakan staf dari panti asuhan Dorcas menegaskan bahwa panti tersebut menampung anak-anak yatim dari warga Belanda yang berada di Indonesia. Setelah mereka kembali ke Belanda, pengelolaan panti asuhan diserahkan kepada Gereja Kuitang pada tahun 1921. Fitri menyebutkan saat ini terdapat 38 anak perempuan yang tinggal di panti tersebut.
18: Jumlah anak kami saat ini semuanya putri. Kalau dulu itu terakhir tahun 2016 ada putra-putri ya, karena kami sekarang khusus putri, jumlahnya 38 anak mulai dari TK sampai SMK.
16: Sementara itu dari pantauan kami, sebagian dari anak-anak yang berada di panti asuhan Dorcas ini tengah menempuh pendidikan dari tingkat TK hingga sekolah menengah kejuruan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari jalur Gaza. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia juga mengecam tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina oleh pendatang ilegal Israel di wilayah pendudukan di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur.
4: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Klub Italia, Como, bersiap mengukir sejarah baru di kancah sepak bola Eropa dengan melakoni laga perdana mereka di Liga Champions musim ini. Menjamu wakil Jerman, RB Leipzig, di Stadion Sinigaglia dini hari nanti, pelatih Cesc Fabregas meminta anak asuhnya tetap tenang dan profesional, meski berada di tengah euforia pendukung. Indra Virgiantara melaporkan selengkapnya.
19: Como akan menjalani partai bersejarah di Liga Champions. Como menjadi salah satu dari 4 wakil Serie A di Liga Champions musim 2026-2027. Ini merupakan kali pertama Como tampil di kompetisi Eropa. Laga ini semakin spesial karena Como akan menjamu RB Leipzig di depan pendukungnya sendiri di Stadio Sinigaglia dini hari nanti. Namun pelatih Como, Cesc Fabregas, tidak mau berlebihan dalam menyambut laga itu. Bagi pria Spanyol itu, laga melawan Leipzig sama pentingnya dengan laga-laga setelah ini karena krusial untuk menentukan nasib Como ke depannya.
20: Capisco ovviamente la emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, anche del club.
19: Tentu saja saya memahami emosi yang ada, emosi dari semua orang, seluruh warga, seluruh kota dan juga dari klub, karena ini adalah kesempatan bersejarah. Namun kita harus pandai menjadi profesional dan memahami bahwa ini adalah sebuah pertandingan sepak bola, di mana kita ingin menjadi lebih baik dari mereka. Mereka adalah tim yang hebat dan kita harus memanfaatkan momen ini untuk belajar, tumbuh, dan menunjukkan diri di panggung tersebut. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan emosional karena mereka adalah tim yang hebat. Sementara itu pelatih RB Leipzig, Martin Demichelis, melihat laga melawan Como menjadi momen kebangkitan timnya usai hasil minor di kompetisi domestik. Timnya menurut Demichelis harus mewaspadai permainan Como. Ia ingin timnya meraih kemenangan pada laga nanti.
21: Ya, mein erstes Spiel hier in genau in der Stadt in Como in Champions League, deswegen für mich ist ein großer Ehre.
22: Kami akan melawan tim yang sangat bagus. Namun seperti yang biasanya sering atau selalu saya katakan, kami harus mengingat kekuatan kami sendiri dan tentu saja mewaspadai hal-hal kuat yang dimiliki Como.
21: Aufpassen in die starke Dinge, wo Como hat und ja, von Anfang an.
19: Leipzig memiliki pengalaman jauh lebih banyak di kompetisi elit Eropa dibandingkan Como. Ini menjadi partisipasi Liga Champions ke-8 mereka sejak debut pada 2017, termasuk pencapaian semifinal pada 2020. Namun pengalaman tersebut belum menjamin performa Leipzig. Pada penampilan terakhir mereka di Liga Champions, Leipzig finish di posisi ke-32 fase Liga musim 2024-2025 setelah hanya meraih 1 kemenangan dari 8 pertandingan. Martin Demichelis kini memulai era baru setelah Leipzig finish ketiga di Bundesliga musim lalu. Mereka mengawali musim dengan kemenangan atas Eintracht Trier dan Borussia Mönchengladbach, tetapi kemudian kalah 1-3 dari Werder Bremen. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar suara kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
2: Pagi belum sepenuhnya.
1: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
3: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
1: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
1: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
24: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
1: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
26: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
27: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
1: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
28: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
29: antrean panjang kendaraan di
1: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
30: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id.
1: Mewakili tim yang bertugas, saya Gabriel Goa
0: dan saya Maendra Eka Wardana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah

Pendengar, untuk Anda masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 15.39 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahumma

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatu.

semak-semak. Tak lama kemudian, Pak Tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata, Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, karena informasi dan inspirasi.
0: Masih kami temani Anda pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, Ternate siang ya untuk hari ini 10 September 2026 ya. Untuk 100% Indonesia kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline Tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman membagikan 3 kunci kesuksesan kepada siswa SMA Negeri 1 Tidore. Pesan tersebut disampaikan dalam program kunjungan tokoh di ruang rapat Wali Kota Kamis 10 September 2026. Sebanyak 50 siswa mengikuti kegiatan tersebut bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad menekankan 3 hal sebagai bekal penting untuk meraih kesuksesan. Ketiga pesan berkaitan dengan keluarga, pendidikan, dan kemampuan membangun hubungan sosial. Pertama, berbakti kepada orang tua. Kedua, hormati guru. Dan ketiga, pandai berinteraksi dengan sesama. Selain nilai kehidupan, Ahmad juga mendorong siswa aktif mengikuti organisasi selama berada di lingkungan sekolah. Menurutnya, pengalaman berorganisasi dapat membentuk kemampuan memimpin, kerjasama, dan berkomunikasi. Untuk membangun semangat siswa, Ahmad turut menceritakan kisah Thomas Alva Edison. Ia menggunakan kisah tersebut untuk menggambarkan pentingnya dukungan, tekad, dan konsisten dalam mencapai tujuan. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa ya di 100% Indonesia. Di hari ini, Kamis 10 September 2026. Line telponnya kami aktifkan 3125521 0822 1153 7429. Selamat sore, 100% Indonesia.
2: Selamat sore, Mbak Titi.
1: Iya, kok Ama?
2: Saya.
1: Kok Ama? Sehat.
2: Yang 81.
1: Terima kasih, kok Ama. Iya, ada. Yuk, kok Ama, ini mau dengar lagunya siapa ini?
2: Gerson Rehata, untuk kamu.
1: Untuk kamu, Gerson Rehata. Salamnya buat siapa?
2: Untuk Mbak Titi dan operator siapa?
1: Operatornya Bung Ijar.
2: Oh, Mbak Titi dan Bung Ijar. Pansia, selamat ulang tahun hari yang ke-81.
1: Iya, terima kasih.
2: Terus Pak Haji Lin dan Mama Daging Ade, terus Pak RT dan Mama Untua di Mangga Dua sana, terus Tung Tebungtah di Susuk Udara, Abang Oci di Kampung Pisang.
1: Putus ya, terima kasih Kok Ama ya, ada yang gabung kembali. Selamat sore Bunda.
3: Selamat sore Mbak Titi, 100% Indonesia, Indonesia,
1: Indonesia banget. Sehat Bun?
3: Sehat, puji Tuhan.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat sama kita ya.
3: Mbak Titi, selamat ya menyambut hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun.
1: Makasih ya. Bunda.
3: Jaya di udara.
1: Amin.
3: Sudah di ujung kuku besok ya.
1: Amin.
3: Saya diundang juga Mbak Titi besok.
1: Oh iya, ayo datang ke sini lah Bun, sekali Bun.
3: Saya mau hadir di sini Mbak Titi, di RRI di sini nanti.
1: Oh.
3: Minang siang kita, siang. Acaranya siang nanti.
1: Oh gitu. Setelah sholat Jumat berarti ya di sana ya.
3: Iya,
1: Oh, kalau di
3: nanti
1: sini
3: makan
1: sebelum.
3: Siang aja di sana di kantor. Tapi katanya enggak bikin besar-besaran katanya ya.
1: Iya. Bunda di mana? Di Toli-Toli kah di Palu datangnya?
3: Di hatimu.
1: Loh, serius nih Bunda.
3: Di Toli-Toli Mbak Titi.
1: Oh, sudah di Toli-Toli sekarang.
3: Sudah, oke saya cepat pulang. Kemarin saya lagi arisan di sini bikin acara, ada Pak Ketanya hadir di sini.
1: Oh.
3: Pak Agus, Pak Iza. Terus dia bilang enggak besar-besaran katanya. Ya paling kita juga Angkasa Fans Clubnya hanya 3 orang diundang.
1: Oh gitu.
3: Enggak semua karena terbatas katanya. Gitu ya.
1: Enggak iya.
3: Bikin besar-besar seperti lalu-lalu dia bilang.
1: Lalu besar-besar.
3: Kalau ini katanya sederhana aja.
1: Iya.
3: Pasti kita kalau kita Mbak Titi nanti fans itu kita nanti bawa kue moksa aja ke sana.
1: Sumbangan. Oh gitu.
3: Sumbangan dari kita yang Angkasa Fans gitu, Angkasa Fans Club.
1: Oh gitu ya. Iya deh.
3: Jadi sekali di udara tetap di udara ya, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Si benar Bunda. Terus ini mau dengar lagunya siapa?
3: Aduh, lagunya siapa ya Mbak Titi ya?
1: Iya, enggak tahulah saya.
3: Lagunya anu aja Mbak Titi, apa ya?
1: Siapa?
3: Apa Ani Ibon aja, Rindu Bilang Rindu.
1: Rindu Bilang Rindu. Oke, Rindu.
3: Boleh ya Mbak Titi ya?
1: Iya, buat siapa?
3: Tentunya yang pertama buat Ibu Indah ya. Ibu Indah yang ada di sana ya. Terus ada Haja Ida juga, Dika Ditalia, Bu Purnama Sari, ada Pak Din, ada Ipin, ada Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan ya, Bang Andi di Batam, ada juga Pak Andi Sakrawinata ya, ada Bung Abdul, Ibu Ila di Luwuk, Bang Leman di Lampung, ada juga siapa ya Mbak Titi, Bang Putra Tengah, Pak Windy di Tokyo, terus pokoknya dirangkul aja ya sapu rata dari asal.
1: Sip Bunda.
3: Tidak dapat disebut satu persatu semuanya. Okay. Selamat siang, selamat sore ya.
1: Sore.
3: Selamat beraktivitas. Semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat ya. Salam
1: Amin.
3: Kompak selalu buat Mbak Titi.
1: Oke. Okay.
3: Tetap semangat ya.
1: Semangat,
3: sukses selalu,
1: Bun.
3: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih ya, Pak Titi.
1: Terima kasih. Sore. Selamat sore, Bunda Natalia. Ditunggu lagunya, Ani Ibon. Ada kok ya. Selamat sore. 100%
2: Indonesia. 100%
1: Indonesia. Iya, Bung Taher.
2: Iya, benar. Mm-hmm. Itu Bunda Natalia tuh.
1: Iya, Ibu Natalia tadi.
2: Di mana tuh?
1: Di Toli-Toli. Kemarin di Palu, Toli-Toli. Sekarang udah balik ke Toli-Toli, udah pulang kampung.
2: Oh, begitu ya.
1: Bung Taher.
2: Tapi panjang juga ya.
1: Iya, Bung Taher apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Oke. Okay,
2: cuaca cerah berawan tapi
1: iya,
2: tidak belum hujan.
1: Iya, panas loh di sini, belum hujan-hujan.
2: Iya.
1: Di sana di sana cepat, lagi.
2: Sabar.
1: Betul. Bung Taher mau dengar lagunya siapa nih?
2: Lagu apa ya? Kapan Kak Kembali? Lola Drakel.
1: Lola Drakel.
2: Kapan Kak Kembali?
1: Oke, dicari dulu deh ya. Salamnya buat siapa?
2: Ya, terutama salam hormat dan saya selalu buat Mas Titi. Harapan saya sama tuh bertugas dan operasi juga.
1: Oke.
2: Terus, Bunda. Bunda Telia di Toli-Toli, harapan sehat, semua hubungan pergi dalam keadaan aman, sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan Bunda Vika juga di Manado, Bunda El juga di Manado, harapan sehat. Ada Ida di Oscar Taloko, Ida di Aki Gale, Mafia di Latim, Bung Abdul juga, Bang Limang di Lampung, salam sehat selalu. Bung Bin, Ko Amma, Ko Ipin, Dikedori, harapan sehat. Bung Atus, Bung Bucu juga di Rumpi Dore. Bung Otis di Kebun Pisang, harapan sehat selalu. Dan Bunda apa ya?
1: Bunda siapa? Dan
2: Bunda.
1: Semuanya Bunda deh.
2: Semua Bunda lah. Gitu. Mas Andi di Batam, Andi di Bacar sama Andi di Jambi sama siapa di Masohi siapa?
1: Di Masohi siapa di Masohi?
2: Di Masohi.
1: Ayu.
2: Ayu udah lama nggak masuk
1: iya,
2: jadi udah lupa loh
1: gitu.
2: Amato dong biar kita ingat terus gitu namanya gitu. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bung Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kau kembali dari Lola Drakel diputerin ya? Tapi kita dengarkan dulu Gerson Rehata. Oh, Mama Indah. Kita terima dulu deh ya, Mama Indah. Selamat malam. Udah gelap soalnya. Selamat siang, selamat sore, Mam.
4: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk soalnya, Mam, mau ngomong malam aja.
4: Baru di belajarnya lagi kosong mungkin ya.
1: Iya, tahu aja. Ya ampun, Mama Indah sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, besok datang?
4: Insya Allah ya. Emang selain pacar apa lagi sih besok?
1: Besok ada penyulutan obor.
4: Oh iya.
1: Insya Allah ya besok. Insya Allah besok. Oh ada yuk, Mama Indah mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Astrid, Terpukau.
1: Terpukau. Buat siapa Terpukau? Terpukau sama siapa ini?
4: Aduh, Mbak Titi. Oke, salam dulu Mbak Titi.
1: Boleh, buat siapa ini salamnya?
4: Oke, salam buat semua-semua. Ada Bunda Natalia tadi yang berlewat ya. Harapan sehat, Bunda. Terus ada Mbak Junaidi, ada Bunda Els juga, ada Nona Vika. Terus ada Ibu Sterlita, ada Bu Ratna, Bu Anggrai. Terus ada Putra Tengah di Papak, dan harapan sehat.
1: Oke.
4: Terus ada Bu Ila. Ada Ayu di Masohi juga, ada Kota Hermak Piat, ada Bang Andi Purnama Sari juga, ada Mama Eba Pak Haji Halil, terus ada Pes, terus ada Koyasi Mama, terus ada Bang Atus, Bang Atus. Iya, terus ada Mas Giana, Mas Santosa juga, Bang Atus.
1: Terus?
4: Yang di luar sana ada Ko Ama. Aku selalu apa Ko Ama tadi?
1: Ko Ama pulsanya habis tadi kayaknya itu.
4: Ya buat Ko Ama dan Mama Am, harapan sehat.
1: Iya, tenggelam lama sekali, nggak ada yang nolongin kayaknya.
4: Iya, terus ada Bung Ono, ada Bung Benigi, ada Bang Opis dan semua sudah.
1: Oke.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Selamat sore.
1: Sore kan malam ini ya. Terima kasih Mama Indah. Yuk kita dengarkan dulu, ada 4 lagu berturut-turut kita putarnya. Pertama Gersan Rehata untuk kamu, lagu untuk Ko Amaya, kedua Bunda Natalia Rindu Bilanglah Rindu dari Ani Ibon, terus Kapan Kau Kembali Lord Drakel buat orang Susupu, dan terakhir ada Astrid dengan Terpukau buat Mama Indah, masih di 100% Indonesia.

0: Dari Astrid mendengar dengan terpukau spesial lagunya buat Mama Indah tadi yang sudah request lagu Astrid. Ada lagi yang sudah mau bergabung. Selamat sore 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Halo, sore Nona Vika.
1: Iya.
0: Yuk. Nona Vika mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu dari apa itu? The
0: Massive yang mana?
1: Bukan The Massive, The Massive.
0: The Mercy.
1: The Massive biar saja lagu Indonesia.
0: Biar saja.
1: Iya. The Massive, The Massive.
0: Sandiwara cinta dari siapa?
1: Sopo Blik Ben.
0: Oh, enggak ada kalau yang kayak gitu. Sandiwara cinta dari Nika Ardila boleh enggak?
1: Oh, sama kuatnya.
0: Iya, sandiwara ya. Cinta dari Nika Ardila. Salamnya buat siapa ini?
1: Buat sama-sama, buat titik yang tegas. Selamat buat tegas, Tuhan selalu melindungi titik sekeluarga yang ada di rumah. Assalamualaikum, Bapak Yonayi, Ya Allah, salam sehat sekeluarga, Bunda El, yang ada di Manado, salam sayangnya Vika, Ibu Anggain di Manado juga, salam sehat, Pak Ayi, Pak Amah, Haji Zafar, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Bucek, Pak Tahir, Pak Isin, Bung Ono, Pak Otis, Mama Indah, Purnama Sari, Andi Nyubatam, Liti Lodi, ataupun Bung Bin Sekelanda, bersama Pak Abdul juga Liti Lodi. Anak-anak Liti Lodi. Terima kasih, selamat sore.
0: Indonesia banget. Makasih Nona Vika ya, lagunya ditungguin nanti kita puterin ya, Sandiwara Cinta. Ada lagi gabungan. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Ini dari jauh, beda pulau, beda provinsi, beda waktu juga.
0: Iya, beda waktu, beda pulau, beda provinsi, beda orang pula ya.
2: Tapi bisa nyambungnya, jauh di mata dekat di hati kan gitu aja.
0: Itulah, jauh di mata dekat di telinga.
2: Ya, iya, dekat di telinga. Apalagi penyanyi cantik-cantik semua menjadi idola saya.
0: Pak Ahmad.
2: Ya.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Cuaca kayaknya agak sedikit terkena polusi itu tuh Krakatau sini.
0: Oh iya, yang imbas ke situ ya?
2: Tapi nggak seberapa, cuma yang paling itu mah tuh Bandung Barat sama Cianjur dan Bogor tuh agak tebal. Kalau sedikit sini nggak, cuman karena saya bersin dan agak terasa gatal, cuman cuaca beda itu kan sih, itu agak redup.
0: Iya, belum hujan di sana ya?
2: Juga begini Mbak, tuh mudah-mudahan ya selamat yang itu yang kehilangan kontak 5 jurnalis tuh kan.
0: Teman-teman jurnalis
2: saya memang itu saya paling saya peduli karena

0: kalau di acara kuliah subuh bisa menyampaikan ilmu agama guru-guru kita, wah sangat sangat bagus sekali itu kan para guru kita biasa di mutiara di atas di kuliah subuh. Kalau di Jawa kan mutiara pagi istilahnya.
1: Iya, beda-beda.
0: Iya. Cuman kan satu-satu Ternate kan yang bisa mengungkap dialog masalah keagamaan di timur makan kalau di barat mah hampir semuanya.
1: Iya, banyak kalau di barat hampir semua.
0: Cuman kalau di timur mah cuman Ternate, tapi yang lainnya mah kadang tiap hari Jumat itu juga bukan live gitu aja.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan RI Ternate atau RI semuanya semakin tetap maju terus.
1: Amin.
0: Di udara yang
1: amin.
0: Seperti itu.
1: Amin yuk.
0: Lagunya kayak udah keputar kalau saya minta itu kan.
1: Lagunya siapa?
0: Umar Bakri.
1: Umar Bakri. Aduh,
0: ya,
1: selalu Bakri. Itu. Coba Iwan Fals yang lain selain Umar Bakri kan ini enggak memperingati Hari Guru.
0: Oh, gitu. Atau kalau bisa mungkin inilah sesuai dengan sekarang lagi ini Tampo Mas itu kan kapal tenggelam gitu kan itu.
1: Ada itu Pak Ahmad.
0: Udah yang baru ajalah yang kolaborasi dengan Noah aja.
1: Enggak, ini masih mau lagunya Iwan Fals atau mau lagu yang lain, penyanyi yang lain ini?
0: Oh gitu, yang lain ajalah itu ya.
1: Oke, lagunya yang mana?
0: Ya udahlah ini aja, Dewa 19 tuh kan.
1: Dewa 19.
0: Arjuna Mencari Cinta.
1: Arjunanya ini enggak, Arjunanya ini.
0: Iya, kalau Ahmad Dhani Arjuna Mencari Cinta, kalau Ahmad Irwan Arjuna Mencari Janda.
1: Oh gitu ya.
0: Terima kasih ah, salamnya buat semuanya aja kan waktu sedikit lagi itu kan.
1: Iya.
0: Mungkin izinkanlah ada menyebutkan pantunnya sebetulnya.
1: Boleh tutup dengan pantun, silakan.
0: Cempedak dari Blambangan tuh kan. Pohon kemiri ada di taman. Paling tak enak jadi bujangan. Tidur sendiri nggak ada teman gitu aja.
1: Terima kasih Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selalu ya ditutup dengan pantun. Makasih Pak Ahmad. Terima kasih juga buat Nona Vika. Ini Mbak Dika juga sudah WA di nomor kami. Oke, Mbak Dika di Italia Bu salah request lagunya Dewi Purwati. Nggak ada itu lagunya, dicari-cari nggak ada di list kita, belum dibalesin ya. Salamnya buat Bung Andi Cakrawinata di Jambi, salam sehat. Ada Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Cikgu Ria, Putra Tengah, Bang Nasrun, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, Ko Ama, Ko Ai, Bang Yasin, Bang Leo, Bang Arifin, semuanya tanpa terkecuali. Oke, terima kasih, selamat sore juga ya buat Mbak Dika di Italia Bu. Dan sekaligus kita sudahi ya pendengar ya untuk 100% Indonesia sore hari ini. Mudah-mudahan terhibur semuanya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung dalam telepon Pro 1 juga di WhatsApp Pro 1. Saya tetap pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program Satu RRI Jakarta. Di sore ini pendengar kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional. Hari ini Oke, sabar. Saya mau cari ininya dulu ya. Siapa-siapa yang hadir gitu loh, siapa-siapa yang ada. Siaran berjaringan nasional. Mana tadi ya? Oke.

0: Rosato.
1: Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, pendengar. Kantor SAR Banten menyatakan operasi pencarian rombongan jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda Pandeglang Banten pada Kamis akan diperluas dengan penyisiran ke arah utara sekitar Gunung Anak Krakatau. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat di Pandeglang pada Kamis ini mengatakan strategi pencarian berlanjut difokuskan operasi di sisi selatan telah tercover penuh hingga radius kurang lebih 20 nautical Kalmal dari titik tengah anak Gunung Krakatau. Namun demikian, pada titik ini SAR gabungan berencana memperluas area pencarian ke sisi utara dengan tetap berada di sekitar kawasan anak Gunung Krakatau. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 1B Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau KOL dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasi pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 02 dini hari.
2: Kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Janda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat, kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer, tidak seperti itu. Ya termasuk memupuk bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan, kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program. Ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu. Kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Prosatu, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, UPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: Televisi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pada yang satu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya Petani Melon Secara Modern di Greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa? apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebur. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 ya.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% Hayati,
2: hanya susah. Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu.

0: mendengarkan ya Beranda Asacita Nasional.
1: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
0: Betul.
1: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912
0: atau telepon di 0213440096.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Inspirasi. Inspirasi. Baik Ternate, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Anda pendengar di edisi kami 10 September 2026 untuk di Ternate Sore Lanjutan dan juga Ternate Malam, Anda bersama saya Iqbal Kutaman yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk Anda pendengar di suasana sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, sudah Anda ikuti tadi juga untuk Asta Cita ya, beranda Asta Cita Nasional. Tadi sudah Anda dengarkan ya, persembahan dari RRI Makassar dengan judul Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan untuk Petani Milenial dan juga RRI Nabire, Inovasi Petani Muda, RRI Palu Petani Muda, Harapan Ketahanan Pangan, dan juga dari RRI Singaraja Petani Melon secara modern di Greenhouse. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, dan nantinya juga pada pukul 6 waktu Indonesia Timur Anda dengarkan Warta Sore spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan nanti untuk Warta Sore akan dibacakan oleh Bapak Dr. Randes Haji Rizal Marsauli, SEMM, Sekretaris Daerah Kota Ternate. Bisa Anda dengarkan nanti untuk Warta Berita Sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi,

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memungkinkan potensi hujan dari hasil operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara berpotensi menghasilkan hujan pada akhir pekan ini. Sekretaris Halmahera Timur, Riki Hailu Rifat, menyiapkan evaluasi acak terhadap pelayanan di 16 puskesmas. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Dr. Haji Rizal Marsauli, SEMM, Sekretaris Daerah Kota Ternate. Berita pertama, Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan potensi hujan dari hasil operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara berpotensi menghasilkan hujan pada akhir pekan ini. Selengkapnya dilaporkan Davi Baba.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut potensi hujan di Maluku Utara masih terbuka meski saat ini wilayah Maluku Utara tengah memasuki puncak musim kemarau. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, mengatakan kondisi kelembaban udara di lapisan atas atmosfer masih cukup mendukung untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menurut Desindra, kelembaban udara di lapisan 850, 700 hingga 500 hektopaskal masih memungkinkan dilakukan intervensi untuk meningkatkan potensi turunnya hujan. Desindra yang juga koordinator BMKG Maluku Utara menjelaskan keberadaan kelembapan udara menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan operasi modifikasi cuaca. Ketika kelembapan di lapisan atas mencukupi, termasuk berada di atas 60%, penyemaian awan masih dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan.
2: Dari BMKG pun, supervisi dari teman-teman pusat itu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan awan masih bisa terjadi. Ya, masih ada potensi kita menghadirkan hujan di Maluku Utara. Kan, gitu. Karena kita lihat tadi di lapisan 850, 700, 500, itu kelembapan juga masih mendukung.
1: Sebelumnya, operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara telah dilakukan sejak 5 hingga 8 September 2026. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Hasil operasi tersebut menunjukkan adanya hujan di sejumlah daerah, diantaranya di Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah.
2: Kita juga tahu bahwa di saat ini, di September ini, sebetulnya kan Maluku Utara itu memasuki puncak musim kemarau sebetulnya. Artinya apa? Kalau puncak musim kemarau, pertumbuhan awan itu sangat sedikit, bahkan nggak ada sebetulnya. Nah, kalau kemudian yang sudah kita lakukan kemarin, dari tanggal 5 sampai tanggal 7, itu alhamdulillah, ternyata turun hujan kan, baik di Morotai, Halbar, Haltim, kemudian Halteng, dan kemudian di beberapa kabupaten kan. Nah, artinya apa? Bahwa ini menjadi kunci kesuksesan bahwa operasi modifikasi cuaca yang digelar di Maluku Utara ini dalam 4 hari ini, itu ternyata bisa menghadirkan hujan di sebagian wilayah Maluku Utara.
1: Keberhasilan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah dan BMKG mendorong agar pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dapat diperpanjang. Sebab berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi atmosfer Maluku Utara masih memiliki peluang untuk mendukung pembentukan awan hujan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebelumnya mengusulkan perpanjangan operasi modifikasi cuaca selama 4 hari hingga 1 minggu ke depan. Usulan ini dibahas bersama BMKG dan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi kondisi kekeringan serta ancaman karhutla yang masih terjadi. Desindra menegaskan, keputusan perpanjangan operasi modifikasi cuaca tetap berada pada pemerintah dan pimpinan terkait. Namun dari sisi meteorologi, BMKG memastikan potensi untuk menghadirkan hujan masih tersedia selama kondisi atmosfer tetap mendukung. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, terus mendorong mengaktifkan bank sampah di tingkat kelurahan. Berikut laporan reporter Sofian Tugubu.
3: Mengaktifkan kembali bank sampah yang ada di kelurahan.
4: Bank sampah di tingkat kelurahan diharapkan untuk diaktifkan kembali. Hal ini diungkapkan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman saat melakukan kunjungan kerja pemantauan penyelenggaraan pelayanan umum di kantor Camat Ternate Selatan yang diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Tauhid mengatakan pengaktifan kembali bank sampah di setiap kelurahan penting dilakukan mengingat saat ini tidak lagi aktif. Selain itu, persoalan armada pengangkut sampah juga menjadi perhatian pemerintah. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu mengurangi timbunan sampah di Kota Ternate.
3: Tapi sebagian besar itu kan orang tetap dorong terkait dengan kemarin pengurangan sampah itu. Pengurangan sampah 30% dan sesegera ini mulai termasuk mengaktifkan kembali pembang sampah yang ada di kelurahan. Sebagian besar ada yang tidak aktif gitu. Nah, tapi kalau kelurahan yang terbantu banyak justru BKK punya terbantu banyak. Oleh karena itu saya minta selain BKK punya, kelurahan punya juga harus diaktifkan kembali. Nah, termasuk juga problem terkait dengan armada satgasnya. Khususnya ada beberapa kaisar yang rusak. Jadi kita tetap eliminasi yang rusak, kita ganti yang baru. Tapi untuk penambahan jumlah besar kan tidak.
4: Tauhid menambahkan, jumlah penduduk di Kecamatan Ternate Selatan juga perlu dikoreksi dan diperbarui. Menurutnya, data jumlah penduduk berpengaruh terhadap perhitungan dan penanganan timbunan sampah.
3: Tadi saya minta dikoreksi, karena koreksi itu terkait dengan jumlah penduduk yang tidak update lagi. Masih kurang banyak itu penduduk. Artinya kalau dikembalikan yang penduduk saat ini, semestinya timbunan lebih banyak lagi.
4: Menurutnya, persoalan sampah di laut tidak terlepas dari kondisi sampah di daratan, sehingga penanganan membutuhkan perhatian dan kerjasama. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain. Saudara, Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Maluku Utara minta masyarakat untuk tidak merespon pesan singkat yang mengatasnamakan dirinya dengan meminta sejumlah uang. Informasi selengkapnya disampaikan Syakir Saleh.
5: Modusnya menghubungi via sosial media WhatsApp yang mengaku sebagai Kompol Haris Ahmad Basuki.
6: Modus penipuan melalui pesan singkat WhatsApp yang mencatut nama pejabat menengah Polda Maluku Utara kembali ramai diperbincangkan. Kali ini penipuan melalui pesan singkat WhatsApp mencatut nama Kasubdit 3 Jatandras Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Maluku Utara Kompol Haris Ahmad Basuki. Modus yang tersebar tersebut memanfaatkan momentum mutasi dan promosi jabatan Kompol Haris dari Ditreskrimum ke Ditreskrim Suspolda Maluku Utara. Oknum yang hingga kini belum diketahui identitasnya tersebut sempat menghubungi sejumlah pihak dengan mengaku sebagai Kompol Haris Ahmad untuk meminta sejumlah uang. Kompol Haris Ahmad Basuki saat dikonfirmasi secara tegas membantah keterlibatan dalam komunikasi maupun permintaan tersebut. Dirinya menegaskan tidak pernah meminta sejumlah materi ataupun keuntungan kepada pihak manapun dengan modus sebagaimana yang beredar di masyarakat.
5: Dalam hal ini saya meluruskan, saya Kompol Haris Ahmad Basuki tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, seperti yang terjadi dan beredar di luas masyarakat, sekaligus menyampaikan kepada pihak-pihak secara keseluruhan untuk tidak menggubris hal tersebut.
6: Haris menegaskan bahwa dirinya hanya menggunakan satu nomor telepon seluler dan penggunaannya pun terbatas untuk kepentingan kedinasan serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
5: Karena saya, Kompol Haris Ahmad Basuki, hanya memiliki satu nomor handphone saja yang tidak saya gunakan seperti yang beredar.
6: Haris Ahmad Basuki meminta masyarakat maupun pihak yang menerima pesan atau komunikasi yang mengatasnamakan dirinya agar tidak langsung mempercayai ataupun memenuhi permintaan tersebut. Dirinya juga meminta pihak-pihak yang merasa pernah dihubungi oleh oknum tersebut agar meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati terhadap berbagai bentuk komunikasi yang mengatasnamakan dirinya. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Saudara, Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, menyiapkan evaluasi acak terhadap pelayanan di 16 puskesmas. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat berjalan baik sesuai kebutuhan setiap wilayah. Riki mengatakan, evaluasi lapangan diperlukan untuk melihat langsung pelaksanaan pelayanan dan mengetahui persoalan yang dihadapi tenaga kesehatan. Kunjungan evaluasi tanpa pemberitahuan agar pemerintah memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi pelayanan. Puskesmas Saramaake menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang dikunjungi Sekda dalam evaluasi tersebut. Selain memantau pelayanan, kunjungan menjadi ruang bagi tenaga kesehatan menyampaikan kendala dan kebutuhan secara langsung. Riki meminta setiap persoalan dan kebutuhan puskesmas disampaikan melalui Dinas Kesehatan dengan dukungan data yang jelas. Menurutnya, data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan serta prioritas anggaran kesehatan. Evaluasi secara acak akan dilakukan di seluruh 16 kecamatan di Halmahera Timur sebagai bagian penguatan pelayanan dasar. Hasil pemantauan akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dengan dan dilaporkan kepada bupati serta wakil bupati. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, membatasi aktivitas pemerintahan dan masyarakat setiap Jumat mulai September 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan nomor 24 tahun 2026 tentang pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat pada hari Jumat. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
7: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara membatasi aktivitas pemerintahan dan masyarakat setiap hari Jumat mulai 11 September 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan nomor 24 tahun 2026 tentang pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat pada hari Jumat. Ketentuan tersebut dituangkan dalam surat edaran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan nomor 100.2.1-637-01-2026 tertanggal 8 September 2026. Pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat berlaku mulai pukul 10.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur. Sementara itu, khusus aktivitas usaha transportasi darat dan laut yang beroperasi di wilayah Kota Tidore Kepulauan, pembatasan berlaku mulai pukul 11.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keagamaan serta kearifan lokal sekaligus bagian dari implementasi visi Kota Tidore Kepulauan sebagai kota santri. Dalam surat edaran tersebut disebutkan seluruh aktivitas pemerintahan dibatasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun ketentuan itu tidak berlaku bagi rumah sakit, puskesmas, pemadam kebakaran, serta layanan darurat lainnya. Adapun aktivitas masyarakat yang dibatasi mencakup kegiatan jual beli di pasar dan pusat perbelanjaan, kegiatan usaha di desa dan kelurahan, transportasi darat dan laut yang beroperasi di wilayah Kota Tidore Kepulauan, serta kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan keramaian. Pembatasan juga berlaku terhadap sejumlah jenis usaha, antara lain kuliner dan restoran, pertokoan, kios depot, perbengkelan, pangkas rambut, salon, jasa pengiriman, serta jenis usaha lainnya. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukumalamu mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah sekaligus menjaga ketertiban tanpa mengganggu pelayanan publik dan penanganan kondisi darurat. Sementara itu, para camat ditugaskan melakukan pemantauan dan memastikan informasi mengenai pembatasan aktivitas tersebut tersampaikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kecamatan, desa hingga kelurahan serta masyarakat dapat mematuhi ketentuan tersebut. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, membidik medali di kancah nasional, 46 kafilah Maluku Utara resmi bertolak ke Semarang, Jawa Tengah untuk berlaga di MTQ Nasional ke-31. Pemerintah provinsi tak sekedar mengejar prestasi, melainkan menargetkan kembalinya kejayaan prestasi Bumi Maluku Kiraha. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
8: Ini lomba itu misalnya juara, tidak juara, itu masalahnya. Dari semangat dalam tetap nomor satu, semangat motivasi membaca Al-Quran nomor satu, tapi semangat dua tidak kalah, tidak harus. Begitu orang baca medali-medali, kumpul putar ada berdiri karena itu juga harapan kita semua.
9: Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melepas 46 kafilah untuk berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Pemprov berharap para kafilah mampu mengembalikan masa kejayaan dan mengukir kembali prestasi di tingkat nasional. Pelepasan kafilah dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Asrama Haji Transit Ternate, Rabu 11 September 2026. Pelepasan ditandai secara simbolis lewat penyerahan bendera pataka kepada Ketua Kontingen sekaligus Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsudin Abdul Qadir. Para kafilah bertolak dari Bandara Sultan Babullah Ternate pagi ini dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia menuju Soekarno-Hatta sebelum melanjutkan ke Semarang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga momentum membumikan nilai-nilai suci Al-Quran. Meski demikian, Wakil Gubernur mengimbau agar semangat meraih medali dan membawa harum nama daerah tetap membara.
8: Ini lomba itu misalnya juara dan tidak juara, itu masalahnya. Dari semangat dalam tetap nomor satu, semangat motivasi membaca Al-Quran nomor satu, tapi semangat dua tidak kalah, tidak harus. Begitu orang baca medali-medali, kumpul putar ada berdiri karena itu juga harapan kita semua.
9: Dari total 8 cabang yang diperlombakan pada MTQ ke-31 di Semarang, Maluku Utara mengirimkan 46 peserta, terdiri dari 23 laki-laki dan 23 perempuan yang akan berlaga pada 7 cabang. Mulai dari Tilawatil Quran, Qiraat Sabah, Hafalan Fahmil, Syahril Seni Kaligrafi hingga Karya Tulis Al-Quran. Untuk menggembleng kemampuan para peserta, pembinaan secara intensif telah digencarkan sejak awal Agustus 2026 yang tersebar di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Ketua LPTK Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir mengapresiasi dedikasi penuh para pelatih berpengalaman nasional dan internasional yang setia mendampingi para peserta.
10: Perlu kami laporkan bahwa sebelum masuk pada kegiatan SC, pada saat ini para pelatih ini telah mengambil inisiatif untuk melatih secara mandiri, baik bertatap muka langsung maupun melalui video call.
9: Dengan persiapan matang serta evaluasi rutin tiap pekan, kafilah Maluku Utara optimistis mampu mengulang sejarah manis dan membawa pulang medali dari ajang MTQ Nasional tahun ini. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Dr. Haji Rizal Marsauli, SMM, Sekretaris Daerah Kota Ternate, bersama Teknik Montase Ardian Fernando dengan Dex Editor Syakir Saleh, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda dengarkan tadi pendengar untuk Warta Berita Sore spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia Ternate. Tadi pembaca berita ada Bapak Dr. Haji Rizal Marsauli, SEMM, Sekretaris Daerah Kota Ternate, yang sudah Anda dengarkan tadi mulai pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk suasana sore hari ini menjelang kumandang azan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya yang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 18:35 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Nanang Kosim, ZA Juz Amma.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadaqallahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang ajian maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الأمة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Anda kaum muslimin, muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini pendengar kami 10 September 2026 dan bertepatan dengan malam Jumat ya pendengar. Semoga apa yang Anda lakukan di malam hari ini bernilai ibadah. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.51 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang saat ini juga lagi menikmati makan malam, berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Selamat makan malam tentunya pendengar ya. Semoga menu yang ada di hadapan Anda sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke pendengar, untuk malam hari ini di Ternate Malam, Anda bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Untuk di Ternate Malam, rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani waktu malam Anda. Dan pendengar, saat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Timur setelah lintas informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, untuk malam hari ini cek fakta ya pendengar ya. Dan untuk lintas informasi nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, pada pukul 19 ada cek fakta dan setelah itu pendengar Anda dengarkan kiprah desa. Untuk malam hari ini ya, Anda akan dengarkan kiprah desa bersama Bibi Desa ya dan juga Om Vino pendengar untuk malam hari ini ya. Yaitu topik atau judul yaitu mengenai sejarah RRI Ternate. Nanti Anda bisa dengarkan pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Demikian pendengar, informasi mengenai seluruh gunung api di Indonesia aktif serentak adalah hoax yang kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah ada dengarkan tadi untuk Cek Fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk Anda om-om, bibi-bibi, Jojaro Dengongare, selanjutnya torang dengarkan obrolan kiprah desa bersama Bibi Desa dan juga Om Vino dengan topik yang akan dibahas yaitu sejarah berdirinya RRI Ternate. Selamat mendengarkan.

0: untuk kita rampe om-om, bibi-bibi, jujaro dan ngungare di daerah pedesaan di mana saja dorang berada untuk saat ini. Kembali kita orang baku dapat lagi dan dorang semua ini selalu kita orang doakan mudah-mudahan torang pe warga tani dan nelayan selalu dalam keadaan yang sehat bugar sehingga dorang selalu mengikuti kita orang pe acara kesayangan kiprah desa. Nah warga tani dan nelayan di mana saja dorang berada, tentunya kita orang pe pendengar baik yang ada di kota Ternate maupun yang ada di orang bilang Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Barat, semua yang ada di Maluku Utara ini, tentunya dorang sotara asing lagi dengan kita orang. Tentunya dorang ada yang orang bilang ya ulang tahun RRI tanggal 11 September. Ah itu dia. Jadi setiap tanggal 11 September itu kita orang RRI ini memperingati HUT. Jadi kali ini kita orang pe HUT yang ke-81 tahun, bukan baramaeng, bukan waktu yang pendek. Tapi itulah kita orang RRI begitu Nah kembali ini bibi desa dan kita orang pe Om Vino akan bercerita menyangkut dengan sejarah cikal bakal terbentuknya RRI Ternate, bukan baramaeng.
1: Assalamualaikum bibi desa.
0: Ini kita orang baru angka ngoni pe nama nade ngoni toki pintu.
1: Ampun saya bahagia nih. Cerita
0: apa toh? Bahagia.
1: Mi cerita ini karena
0: torang pe Tete cucu sudah datang kan, nenek pe cucu.
1: Bukan nenek be cucu lagi. Nenek be cece tu. Mencerita sampai 81 tahun.
0: Iyo. Oh iyo. Ya Allah betul.
1: Berarti sudah apa? Cece sampai cece be. Tu si cece berece.
0: Iyo. Cece beruntung.
1: Iya cece beruntung. Betul lagi.
0: Iyo.
1: Di desa saya bahagia sekali nih. Karena saya rasa begini. Beruntung bisa bergabung di keluarga RRI.
0: Iya alhamdulillah.
1: Karena RRI tu orang semua. Orang semua kenal tu orang.
0: Iyo memang.
1: Biar apa mi tu orang bisa kasih. Ini kasih sadiki-sadiki buat tumpah keluarga tuh. Dan segala macam. Dan orang-orang juga bisa dapat informasi yang bagus.
0: Kita orang dekat dengan masyarakat.
1: Saya,
0: jadi masyarakat Indonesia selalu tanya orang, bibi desa, kom bagaimana? Ini tanaman ini bagaimana? Tanaman
1: saya,
0: itu bagaimana?
1: Betul.
0: Nah, semua informasi itu dapat dari orang. Kita orang kasih informasi kepada masyarakat ini. Yang ada sana di Halmahera yang dorang tersempat datang di kota Ternate ini. Dorang so tahu. Jadi itu dia, itu satu kebanggaan untuk torang semua.
1: Saya, bibi desa, betul. Bibi desa, saya nih tuh penasaran. Dulu tuh ngoni kerja tuh tahun berapa?
0: Oh kalau saya itu 1992.
1: Iya ampun. Turun belum jadi, bayi mi belum jadi.
0: Bolong, masih di awan-awan ngana tuh.
1: Masih jadi malaikat yang lagi baantri tuh.
0: Ngana masih antri.
1: Baantri sembako. Nah, kok apalagi Tante Iwet lagi ya? Itu memang belum menjadi malaikat.
0: Belum.
1: Berjadi orang bilang baru jadi kelses. Nah,
0: iya. Tapi
1: 81 tahun itu bibi desa ampung waktu ya bukannya sangat singkat.
0: Iya, betul.
1: Sedangkan torpe nenek saja
0: orang tua-tua dulu yang kerja pertama di RRI itu kayaknya dorang semua sudah sutra ada toh dong sepikir setingkat orang. Tapi di tahun 81 tahun ini kita orang berkunjung pedorang. Orang ada pigi ziarah pedorang toh.
1: Tong kasih santunan ke anak.
0: Ini apa nih? Orang bilang dong sejarah. Usaha sampai berdirinya RRI Ternate. Kita orang ada bikin baca doa, kirim pedorang semua toh. Orang hanya mengharapkan itu begitu. Jadi Om Vino ini cikal bakal terbentuknya RRI Ternate ini bermula dari kitompi Presiden Republik Indonesia ini yang pertama ini Bapak Soekarno Hatta ini.
1: Betul.
0: Ke Ternate begitu.
1: Betul.
0: Jadi Residen Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara ini pada tanggal 17 sampai 20 November tahun 1951.
1: Ih ampun, lama. Ampun, orang cuma dapat di zaman itu. Bandung cuma dapat zaman-zaman tuh orang bilang dulu-dulu tuh krisis moneter toh.
0: Iya nah, betul.
1: Orang zaman-zaman itu abis itu ini padahal era ini dia sulewat zaman so banyak sekali.
0: So lewat.
1: Pokoknya orang bilang
0: asam garam semua sudah so dapat. Jadi di mana seluruh kegiatan ini harus kita siarkan oleh RRI Ambon.
1: Betul.
0: Begitu. Nah, dalam rangka mempersiapkan kunjungan Presiden Soeharto ini Soekarno, segala persiapan dari peralatan, model apa nih bantuan pemancar dari orang bilang pokoknya bantuan pemancar itu dari mana Jawa Pos, telegram toh atau telepon atau dong kasih nama dulu-dulu nih PTT. Ini dong kasih datang untuk menyiarkan momen tersebut, untuk menyiarkan perjalanan dan kegiatan ini Bapak Presiden yang pertama saat itu.
1: Wih, Bibi Desa berarti ini bukan baramaeng.
0: Jadi RRI selalu siap membawa pemancar. Jadi dong bawa, dong pikul tuh pemancar sampai di pelosok-pelosok tuh. Kemudian ada dia orang bilang pengeras suara. Dulu-dulu tuh bilang toa. Itu dia. Deng para wartawan. Penyiar tuh. Itu setiap rapat juga kita orang atau rapat kecil juga maupun rapat besar selalu disiarkan secara langsung. Kemudian beritanya terus kita orang teruskan ke RRI Stasiun Pusat di Jakarta.
1: Jadi begitu.
0: Begitu. Secara orang bilang dulu-dulu
1: telegrafis
0: toh dengan menggunakan pemancar sendiri.
1: Begitu. Di sejarah begitu ya lah.
0: Orang
1: ini cuma pas buka mata naik sudah dengar lagu toh. Padahal di sejarah begitu Bibi Desa. Apalagi di sejarah lagi
0: Kemudian setelah kunjungan presiden, semua peralatan yang ada di PTT dipulangkan kembali. Orang heran-heran bikin apa masih kasih pulang. Padahal dorang ini masyarakat Maluku Utara ini dorang minta supaya RRI ini harus ada di Ternate.
1: Begitu.
0: RRI dan Ambon waktu itu kan Ternate ini, dia Ambon itu jauh.
1: Bibi Desa.
0: Jadi pemerintah harapkan dibukanya stasiun relei. Dan studio secara permanen di Ternate.
1: Jadi Ternate itu sudah ada studio permanen Bibi Desa.
0: Hal itu agar dorang ini bisa mendapatkan informasi dan hiburan. Selama ini hanya dorang mengandalkan akses radio. Kan waktu itu kan cuma orang bilang cuma radio.
1: Begitu ya.
0: Memang. Jadi dorang ini mempertimbangkan aspek geografis wilayah Maluku Utara toh. Ambon
1: waktu itu.
0: Waktu itu masih di bawah Ambon.
1: Bibi Desa betul lagi.
0: Karena itu masih awan-awan.
1: Masih awan-awan.
0: Masih di awan-awan. Awan-awan tak tahu di mana lagi.
1: Jaga menghayal kontu agak-agak langit kayaknya di awan itu kapa.
0: Nah, oleh karena itu Menteri Penerangan Republik Indonesia ini pada waktu itu Paitua Penama Arnold Manunutu itu
1: Bibi Desa.
0: Dia memerintahkan Kepala RRI Ambon ini waktu itu Kepala RRI Ambon itu Paitua Penama WCHR Risa Kota. Risa Kota. Itu yang di Ambon, RRI Ambon untuk melakukan segala persiapan dalam rangka berdirinya stasiun RRI yang permanen di Ternate. Jadi ketua DPRD, kepala jawatan penerangan kantor wilayah ini penerangan ini Maluku ini DP nama Mr. D. Tahitu. Ini turut membantu segala hal yang perlu disiapkan. Setelah segala persiapan dilakukan, akhirnya semua peralatan yang dibutuhkan dikirim dari Jakarta. Alat-alat itu kirim dari Jakarta melalui Ambon. Pada awal tahun 52 ini dilakukan pemasangan peralatan studio dan antenan pemancar di lokasi RRI Ternate. Tapi mengingat lokasi halaman studio RRI sangat terbatas, maka atas bantuan dan izinnya Sultan Ternate Iskandar Muhammad Jabir Shah maka antena pemancar RRI ditempatkan di halaman depan kantor Kesultanan Ternate.
1: Oh begitu, begitu. Memang.
0: Jadi kita tidak terlepas bantuan juga dari Kesultanan Ternate.
1: Oh begitu.
0: Begitu, terima kasih.
1: Saya.
0: Dorang ini masyarakat Maluku Utara ini, pendengar lagi ini, kita orang harus berterima kasih.
1: Saya, betul sekali.
0: Jadi tepatnya pada tanggal 11 September 1952, bertepatan dengan HUT RRI
1: ke-7. Oh, ke-7.
0: HUT RRI ke-7.
1: Memang,
0: Nah, apa nih, orang bilang stasiun relay RRI Ternate untuk pertama kalinya mengudara dan peresmiannya ikut disaksikan oleh pembesar militer dan sipil serta organisasi kemasyarakatan di Ternate. Sayang. Kemudian beberapa tahun setelah peresmian, RRI Ternate berubah status menjadi studio penyiaran. Begitu.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Memang.
0: Nah, dengan Darwi sebagai kepala studio yang pertama. Apa itu nama pertama itu nama Darwis.
1: Darwis sih,
0: nah, pertama itu. Selain pertama, kepala stasiun, beberapa bagian lainnya yang dibentuk yaitu bagian tata usaha, bagian siaran, bagian teknik. Nah, begitu. Sejak saat itulah RRI Ternate mulai menyelenggarakan siaran lokal dengan pemancar gelombang waktu dulu-dulu itu. Kita orang menyiar, saya masih dapat. Oh, dulu-dulu itu menyiar itu. Iya, masih dapat namanya SW, pemancar SW. SW.
1: Oh,
0: SW itu waktu itu DP kekuatan itu 122,6 MHz. Frekuensi 246 kHz.
1: Begitu
0: ya, ini kan kita kan tahu-tahu toh.
1: Saya betul.
0: Iya, karena betul. Begini, waktu SW itu dia mencangkau luas sekali. Waktu itu belum ada internet, mulai sekarang-sekarang ini.
1: Iya, betul.
0: Sekarang ini kan semua melalui internet, tapi dulu-dulu kita orang itu melalui ini pemancar SW, dan SW itu sampai di Australia. Begitu kita orang menyiar, dorang suka rekam. Rekam melalui dompi ini, apa nih orang bilang, tipiring kah itu dulu toh, atau kaset. Nah, baru dorang kirim kemari di RRI Ternate.
1: Oh begitu.
0: Dorang bilang mana ini malam ini siaran ini orang ini sampai di Australia loh.
1: Wih, itu sampai tembus di Australia. Itu,
0: Australia.
1: Oh, pantas kondom bikin RRI ini sebagai radio perjuangan.
0: Ya, itu dia.
1: Memang.
0: Karena RRI yang menyiarkan kemerdekaan pada waktu itu.
1: Pada waktu itu.
0: Jadi orang belum tahu semua RRI masuk.
1: Saya
0: orang tahu. Oh,
1: Indonesia. Makanya kemerdekaan. Indonesia kemerdekaan bagaimana? RRI juga RRI begitu.
0: Juga seperti itu.
1: Saya.
0: Sama dengan kemerdekaan.
1: Saya,
0: begitu.
1: Betul.
0: Nah, seiring dengan pemekaran Maluku Utara menjadi provinsi sendiri,
1: saya,
0: yang terpisah dari DP Induk nih, provinsi Maluku dan Maluku Utara ini.
1: Betul.
0: Nah, pada tanggal 12 Oktober 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999,
1: saya,
0: RRI Ternate secara hukum menjadi bagian dari provinsi Maluku Utara.
1: Oh,
0: begitu, iya. Yang fokus ini mengabarkan pembangunan informasi penting yang berkaitan dengan daerah Maluku Utara.
1: Nah,
0: iya, ketika penerangan ini, Departemen Penerangan dibubarkan dan diterbitkan nomor PP nomor 37 tahun 2000 tentang pembentukan perusahaan jawatan RRI Ternate berubah menjadi status RRI Cabang Muda Ternate.
1: Oh, begitu.
0: Iya, ada.
1: Oh, jadi dia semakin lama semakin naik dia status sih.
0: Iya, dia naik. Itu apa, pertama itu tipe C toh. Hingga ketika diterbitnya Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 dan PP nomor 12 tahun 2005 tentang LPP RRI Ternate kembali berubah menjadi lembaga penyiaran publik atau yang kita orang sebut LPP. RRI Ternate dengan status tipe C. Waktu itu.
1: Oh,
0: tipe C itu 2005.
1: Oh, 2005
0: Iya, diembankan dari tahun 2006 hingga 2018.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Nah, pada tahun 2017 sampai 2018 menjadi babak sejarah baru bagi RRI Ternate dikarenakan Satuan Kerja atau Satker yang sebelumnya menyandang status tipe C berubah menjadi stasiun penyiaran tipe B. Oh, nah, begitu. Jadi sekarang ini kita orang ini sudah tipe B, begitu.
1: Oh, begitu. Hmm.
0: Orang bilang begini, ini apa nih? Suara antara mati-mati sudah ini.
1: Saya betul. Suara mati-mati sudah. RRI pokoknya ini maju terus pantang mundur.
0: Betul sekali. RRI ini jadi sudah 81 tahun ini, bukan bermain, bukan gampang.
1: Iya, betul.
0: Orang bilang jatuh bangun kita orang tetap menyapa om-om bibi-bibi Jujaro dengungare di mana saja dorang berada.
1: Iya, memang betul sekali.
0: Begitu. Iya.
1: Saya.
0: Jadi dengan perkembangan zaman terus toh. Nah, ini dia. Kita orang tetap berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, begitu, he? Jadi sampai sekarang ini orang bilang setua, orang bilang RRI setua, jadi orang bilang dia umpi ini apa nih pendengar juga ada yang tua, ada yang muda, Dorang selalu dengar, bahkan sekarang ini kita orang so ada programa 1, programa 2 dan programa 4,
1: iya,
0: begitu.
1: Berarti dorang su lengkap semua.
0: Semua so lengkap.
1: Ngoni mau dengar siaran untuk keluarga, ngoni bisa dengar di Pro 1.
0: Iya, betul.
1: Untuk anak-anak remaja, ngoni bisa dengar Pro 2.
0: Iya.
1: Untuk yang pecinta-pecinta budaya sejarah, bisa ke Pro 4.
0: Begitu. Jadi teruslah orang bilang RRI ini mengudara. Toh terus kita orang sapa, terus kita orang menginspirasi, dan terus orang hadir untuk masyarakat Indonesia, khususnya orang pe masyarakat Maluku Utara.
1: Saya.
0: Di bumi kiarahan ini.
1: Oh, di bumi kiarahan ini. Betul,
0: ya Allah. Jadi sekarang ini RRI ini so masuk di TikTok.
1: Saya.
0: Toh dengan adanya perkembangan medsos ini, RRI so ada di TikTok, bahkan kita orang RRI ini so ada nih yang namanya RRI Net.
1: RRI Net, memang.
0: Storan sekarang ini so ada digital.
1: Saya,
0: jadi digital betul. Itu moni pergi di mana tanjung saja. Yang penting moni ada signal. Yang penting moni ada.
1: Sinyal.
0: Yang penting ada dan dia pi orang bilang modal apa nih pulsa data.
1: Kuota. Modal kuota saya ngosip bisa dengar.
0: Iya. Moni so buka tu RRI digital, kon dengar. Dengar bibi desa tatawa kamu di bibi desa dengan Om Fino ini baca rita segala macam.
1: Betul.
0: Jadi
1: sekali.
0: Itu dia. Mudah-mudahan nih bibi desa dengan Om Fino ini sehat-sehat.
1: Amin.
0: Sehingga
1: ya Allah,
0: kita orang selalu menyapa kita orang pendengar ini.
1: Betul bibi desa.
0: Jadi 11 September itu besoknya hari Jumat, bertepatan dengan hari Jumat, kita orang ini ada upacara.
1: Iya.
0: Selesai upacara itu kita orang masuk di ruangan, kita orang kasih menyala ini obor. Tri Prasetya RRI.
1: Begitu.
0: Jadi mudah-mudahan kita orang berdoa semangat. Itu RRI ini orang bilang kalau ada kalau masih ada pendengar berarti RRI masih ada, begitu toh.
1: Betul.
0: Jadi orang bilang jangan cuma RRI bagara.
1: Iya.
0: RRI ini setua.
1: Setua.
0: Bukan RRI ini orang bilang rado-rado yang baru-baru ini kong kasana. Ya RRI ini dari zaman dulu-dulu lagi.
1: Zaman penjajahan.
0: Iya.
1: Sebelum Indonesia merdeka ini RRI su ada.
0: RRI su ada.
1: Sama-sama kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Itu sudah.
1: Kalau ngoni ingat kemerdekaan Indonesia berarti ngoni ingat kemerdekaan hari ulang tahun RRI 81. Sama-sama ding. Nih, apa kemerdekaan Indonesia?
0: Kemerdekaan Indonesia.
1: Begitu.
0: Jadi itu dia ketua presiden itu pertama berkunjung itu
1: saya
0: pada tanggal 17 sampai 20.
1: Saya.
0: 20 November pada tahun 1951 itu dia kemari di Ternate, Soekarno itu. Toh?
1: Betul.
0: Itu dia. Jadi kita orang pe warga tani dan nelayan di mana saja orang berada itu dia saya deng bibi desa ini deng Om Vino ini kita orang sempat cerita menyangkut dengan
1: sejarah
0: RRI berdirinya RRI Ternate. Cikal bakal RRI Ternate ini sehingga don dengar don kadang-kadang bilang begini ton cuma dengar bibi desa pi tatawa bibi desa pi rupa ton dengar
1: don tara lihat dia pe orang tapi don kenal dia pe suara.
0: Oh,
1: apalagi kalau pergi pasar kon tatawa belum oh ini yang di radio tuh.
0: Betul, iya. Begitu masuk begini ke sana, ada yang dong bilang, eh Pinang, eh Bibi Desa, kok begitu tertawa, dia dong bilang anak, eh memang
1: Bibi Desa tuh begitu.
0: Iyo, orang selalu menyapa, mau di dalam studio kah, mau di luar studio, kita orang harus menyapa ini pendengar. Betul. Jadi mudah-mudahan apa yang Bibi Desa dan Om Vino ini sobat cerita menyangkut dengan sejarah berdirinya RRI Ternate ini, kita bilang sekali di udara tetap di udara.
1: Betul.
0: Itu dia. Jadi kita orang pitaman-taman ini yang orang bilang yang baru-baru masuk ke semua tong pitaman-taman ini, kita orang harus betul-betul menjaga ini RRI. Saya. Integritas RRI Ternate. Betul. Itu harga mati. Jaga kita orang bernama baik, jaga kita orang pe kekompakan, sehingga kita orang pe lembaga yang kita orang cintai ini tetap kokoh, tetap menyapa masyarakat yang ada. Betul. Di bukan hanya khusus di Maluku Utara tapi seluruh,
1: Indonesia.
0: Betul. Begitu. Jangan orang bilang beda-beda terada. Betul. Jaga kita orang pe RRI ini, karena kita orang pe lembaga ini kita orang pe tempat cari makan bolo.
1: Itu terada tuh. Sambil menghibur masyarakat Indonesia, ya. Memberikan informasi.
0: Betul.
1: Memberikan edukasi, bukan cuma informasi tapi edukasi.
0: Iya.
1: Nah, kalau Moni tahu radio itu dia paling cepat informasi ketimbang media-media lain. Karena
0: jadi,
1: apa?
0: Hoax-hoax itu terada.
1: Hoax-hoax itu terada. Jadi kayak misalkan kejadian hari itu sudah tuh kasih siar, sudah perlu masuk jalur produksi kah segala macam tuh.
0: Iya, Mama Haja.
1: Beda sama
0: Mama Haja tuh dia suka dengar Mama Haja Lela.
1: Oh, begitu. Mama Haja yang cantik. Cantik, selamat mendengarkan, selamat menonton.
0: Selamat menonton. Tuh selamat setelah bakulia deh Mama Haja.
1: Betul.
0: Jadi itu dia sekali lagi, sekali di udara tetap di udara. Mudah-mudahan kita orang semua ini selalu sehat. Kita orang pe om-om, bibi-bibi, jujaro dan ngungare selalu bersama dengan kita orang di acara Kipra Desa. Akhirnya satu lagu dari kita orang pe jujaro, Jujarawati dia pe nama. Ya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh sudah.
1: Amin. Ih, kayaknya tuh jodoh kayaknya orang barat kapan nih. Iyalah. Memang tuh dapat orang bilang tuh ngoni kawin orang luar terus lah toran cuma cukur kelapa.
0: Kok enggak mau cukur apa? Cukur apa?
1: bercerita mes saya bajalan dulu. Saya mau cari tuh ala lipa deng itu besok saya mau pakai.
0: Oh, betul. Ya saya punya seada Ron Konde.
1: Memang saya suka nih. Bibi Desa terima kasih banyak lagi. Saya berjalan dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia warga tani dan nelayan di daerah pedesaan di mana saja orang berada. Ah, Bibi Desa dan kita rompe Om Vino ini sobat cerita menyangkut dengan sejarah berdirinya RRI Ternate. Cikal bakal RRI Ternate ini ada. Mudah-mudahan ini orang bilang menambah semangat khususnya untuk kita orang pe karyawan dan karyawati RRI Ternate sekali di udara tetap di udara. Semoga kita orang pe om-om, bibi-bibi di mana saja orang berada tetap bersama dengan kita orang di radio kesayangan Radio Republik Indonesia Ternate. Akhirnya Bibi Desa sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah Anda ikuti tadi pendengar ya, untuk obrolan Kiprah Desa bersama Bibi Desa dan juga Om Vino mengenai sejarah berdirinya RRI Ternate. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Dan pendengar, nanti juga pada pukul 20 waktu Indonesia Timur setelah lintas informasi ada mimbar agama Islam pendengar. Nanti Anda bisa dengarkan juga pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan untuk mimbar agama Islam pendengar, nanti bersama narasumber ada Ibu Haja Masnibes ASHMM selaku Ketua PW BKMT Maluku Utara, dan juga ada Bapak Dr. Samlan Haji Ahmad selaku Ketua MUI Maluku Utara. Dan tema yang akan dibahas nanti untuk mimbar agama Islam pendengar yaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin ya. Kelahiran Rasulullah rahmatan lil alamin. Nanti Anda bisa dengarkan pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa bergabung untuk Anda yang ingin bertanya atau berinteraksi. Baik pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk kumandang azan Isya ini untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 19:43 waktu Indonesia Timur. Nantinya juga menjelang kumandang azan Isya akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami. Tetap bersama kami.

0: here. Maybe
1: internet.
0: Off at your...
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Baik mendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kumandang Azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 19.43 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti mendengar setelah, ya sesaat lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Timur mendengar, ya kami hadirkan juga untuk mimbar agama Islam, ya Anda bisa bergabung juga. Untuk Anda yang ingin bertanya atau berinteraksi, ya Anda bisa bergabung untuk mimbar agama Islam. Dan nanti bersama narasumber ada Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua PW BKMT Maluku Utara, dan juga ada Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG, ini selaku Ketua Muslimah Al-Awasiyah, ini selaku juga dosen Yayan Ternate Fakultas Syariah. Oke pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu religi sambil menanti kumandang Azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya yang akan dikumandangkan pada pukul 19.43 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.43 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang Ajan Isa untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Bismillahirrahmanirrahim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surah Ar-Ra'd ayat

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi kami hadirkan lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti juga Anda bisa bergabung untuk di Mimbar Agama Islam ya pada malam hari ini. Dan malam hari ini tema yang akan dibahas untuk di Mimbar Agama Islam pendengar, yaitu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk malam hari ini sudah hadir bersama kita ya, ada Ibu Haja Masni BSA SHMM dan juga Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG pendengar, yang sudah hadir ya bersama kita. Dan nanti akan kami hadirkan Mimbar Agama Islam, tapi tetap bersama kami ya pendengar, jangan kemana-mana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Masni bin Syah Abu Bakar SHMM, Ketua Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Ta'lim Provinsi Maluku Utara, dengan jajaran pengurus wilayah juga pengurus daerah BKMTC Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga insya Allah RRI tetap jaya, tetap mantap, dan insya Allah tetap aktual dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Dan insya Allah sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar, saatnya lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutama. Pendengar, personel Pospol KP3 Sanana melaksanakan program unggulan saat Samapta melalui kegiatan patroli Wansosa di Pelabuhan Regional Kelas 3 Sanana pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan pengamanan kedatangan kapal penumpang di Dermaga Pelabuhan Regional Kelas 3 Sanana. Personel melakukan pengamanan terhadap kedatangan KM Permata Obi dari Pelabuhan Ambon dan KM Al Sudais dari Pelabuhan Ternate. Selanjutnya sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, personel Pospol KP3 melaksanakan razia sasaran minuman keras miras yang berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam pelaksanaan razia, petugas menemukan satu karton yang berada di ruang penitipan barang KM Permata Obi. Setelah dilakukan pemeriksaan, karton tersebut diketahui berisi 24 botol minuman keras jenis cap tikus. Masing-masing dikemas menggunakan botol air mineral berukuran sekitar 600 ml. Barang bukti minuman keras tersebut kemudian diamankan personel untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar, kebijakan baru BGN RI melarang penggunaan susu kental manis SKM dan minuman rasa susu dalam menu MBG mendapat dukungan dari DPRD RI. Anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan menilai aturan tersebut membuka peluang lebih besar bagi peternak susu lokal. Daniel menegaskan, SKM tidak dapat disamakan dengan susu yang diberikan sebagai sumber asupan gizi dalam program MBG. Penataan ulang jenis produk susu dalam program tersebut diperlakukan agar makanan yang diterima penerima manfaat memenuhi standar pangan yang semestinya. Dalam kebijakan terbarunya, BGN merekomendasikan penggunaan susu hewani dengan kandungan susu segar minimal 80% dalam menu MBG. Daniel mengatakan ketentuan tersebut berpotensi memberikan efek positif terhadap industri susu dalam negeri. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya Iqbal Kutaman dalam program Mimbar Agama Islam untuk edisi malam hari ini Kamis 10 September 2026. Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah dan rahmat-Nya dan juga karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama ya dalam program yang menghadirkan berbagai pembahasan seputar Islam dan juga keimanan dan juga kehidupan kita sehari-hari. Mendengar pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tema yang sangat istimewa yaitu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah sosok yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian kelahiran beliau ini menjadi sebuah peristiwa besar yang membawa cahaya Islam, keteladanan, kasih sayang dan juga akhlak mulia bagi umat Islam. Dan pendengar, sebelum kita memperkenalkan narasumber ya pada malam hari ini, ya rasanya kurang lengkap ya apabila kita mengawali pertemuan kita di mimbar agama pada malam hari ini, kita dengar dulu ya solawat yang akan dibawakan oleh Umi Mas ini. Silakan.
1: Iya. Makasih Iqbal. Sehat selalu juga ya.
0: Amin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, shalli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya zal ula fi hajihil asi amma ba'du. Pendengar mimbar agama Islam di malam Jumat yang penuh rahmat dan barokah ini, juga saya sapa pengurus BKMT Seprovinsi Maluku Utara, saya dan Ibu Ustazah Basaria Nenggolang. Hari ini akan, karena ini masih ada bulan maulid, saya sudah mau akhir-akhir ya, tapi sebenarnya biar sudah akhir-akhir setiap hari kita bersalawat. Karena nanti salawat kita menjadi saksi, insya Allah kita bisa mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendengar dimanapun berada, ustazah ya, kita sama-sama adik Iqbal, mari kita bersalawat di malam Jumat yang penuh rahmat ini, karena bila kita bersalawat satu kali kita mendapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim.

0: Pendengar dimanapun berada, adik Iqbal juga ustazah, ini salawat busrah, salawat dimana Rasulullah gembira ya. Bila kita membacanya setiap salat subuh 41 kali atau di salat duha, insya Allah Allah jauhkan kita dari kefakiran. Allah jauhkan kita dari kemiskinan. Insya Allah rezeki kita tetap berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Itulah salawat pembuka. Biasanya ketorang kalau tar salawat tanpa sayur tanpa garam.
1: Iya, betul sekali. Iya, masya Allah ya, tabarakallah. Semoga lantunan salawat yang baru saja kita dengarkan pendengar ini menjadi bentuk kecintaan amin, kita ya kepada alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat, keberkahan dan juga syafaat Rasulullah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pendengar dimanapun Anda berada ya, setelah kita dengarkan solawat ya, kini saatnya kita berkenalan dengan narasumber yang sudah menemani kita ya, yang sudah bacakan solawat juga. Pendengar, telah hadir bersama kita Ibu Haja Masni BSA SHMM, ini selaku ya selaku ketua ya, ketua PW BKMT Maluku Utara, dan juga Ibu Ustazah ada Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG selaku ketua Muslimah Al Wasliyah sekaligus dosen IAIN Ternate Fakultas Syariah. Dan kita sapa dulu ya Umi Masni. Assalamualaikum Umi, apa kabar nih?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Umi ya?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
1: Ya, ada Ibu Ustazah juga. Ibu Ustazah biasa disapa Ibu siapa? Ibu Ustazah siapa?
3: Ibu Basri.
1: Oh, Ibu Ustazah Basri. Basri ya?
3: Basri ya.
1: Oh, Ibu Ustazah Basri. Apa kabar nih? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini datang tempo tadi ya. Iya, semangatnya luar biasa ini.
2: Ibu psikolog. Kita kan harus disiplin.
1: Betul sekali.
3: Ibu dosen itu dia apa itu? Iya. Disiplin.
1: Disiplin tepat waktu ya. Masya Allah. Ya, sangat luar biasa. Ya, kita mulai dengan tema yang sangat luar biasa, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rahmatan lil alamin nih. Ya. Dari siapa duluan nih? Silahkan.
3: Baik,
1: Ustazah silahkan.
3: Baik, makasih Nak Iqbal ya. Temanya tentang Rasulullah ya. Rahmatan lil alamin. Kalau tidak salah tema ini di bulan Maulid ini sengaja memang Ustazah Masni ya, Bunda Masni ya. membicarakan tentang iya tentang rahmatan lil alamin. Jadi membahas konsep rahmatan lil alamin ya sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena prinsip ini menjadi inti ajaran Islam yang membawa kedamaian, kasih sayang dan keadilan bagi seluruh makhluk hidup dan alam semesta. Artinya rahmatan lil alamin ini bukan hanya konsep antara manusia dengan manusia, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan ya. Apalagi sekarang saatnya kita merenung ya tentang alam kita ya. Sekarang tuh biasa pembahasan tentang ekologi ya, tentang ekologi. Bagaimana perubahan alam. Jadi ajaran Islam rahmatan lil alamin ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Basisnya sudah kuat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah, baik pada masa klasik ya, pada kalau kita bilang masa klasik itu dari kelahiran Rasulullah sampai 1250 itu masa klasik. Jadi kalau masa pertengahan itu 1250 sampai 1800, sedangkan masa modern itu 1800 sampai sekarang. Jadi secara bahasa ya, Islam itu kan berarti damai ya, damai. Jadi sedangkan rahmatan lil alamin ini berarti kasih sayang bagi semesta alam. Jadi kalau semesta alam berarti seluruhnya ya, Ustazah Masni ya, seluruhnya itu. Maka yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin ini adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Jadi kehadiran Rasulullah di sini adalah bagaimana menghidupkan. Jadi kedatangan Rasulullah itu sebenarnya bukan membumi hanguskan masyarakat atau menghilangkan kebiasaan masyarakat, tetapi bagaimana Rasulullah itu bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian. Jadi kalau dalam rumah tangga, dalam lingkungan kita, dalam aspek negara, itu kan yang dipentingkan adalah kedamaian. Kenapa? Ketika kita damai, sesuatu yang kita lakukan itu akan mudah, ya, akan mudah. Kemudian kasih sayang bagi manusia maupun alam. Jadi kasih sayang ini bukan hanya sesama pribadi dengan keluarga, tetapi sesama manusia, tetapi juga dengan alam. Jadi alam ini juga kita harus jaga supaya bisa apa memberikan lingkungan yang sehat gitu. Rahmatan lil alamin adalah istilah Al-Qur'an, ya. Dan istilah ini sudah terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu sebagaimana firman Allah, ya, dalam surah Al-Anbiya ayat 107, ya, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah kami diutus, ya, tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, ya. Jadi Nabi Muhammad itu Allah diutus Allah adalah untuk memberikan rahmat, ya, bagi semesta alam. Jadi semesta alam ini baik manusia ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Jadi ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar, ini artinya begini, kita harus memahami Islam itu secara benar. Apa? Makanya kita tidak boleh lelah dalam belajar, ya, dalam belajar. Makanya majelis-majelis taklim itu sudah berapa kali harus ada guru, ya, harus ada guru. Ya. Jadi paling tidak dalam pertemuan satu kali itu, ya, BKMT kan punya banyak guru ini, ya. Saya termasuk dewan pakarnya, ya, dewan pakar gitu. Jadi dan saya lihat Ustazah Masni begitu hebat, ya, dalam bulan ini pokoknya hebat. Jadi jadi ayat tersebut menegaskan bahwa Islam itu harus dilakukan secara benar. Dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat. Kebenaran itu akan bisa kita lakukan apabila kita paham tentang apa yang diajarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi baik itu untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam. Jadi di sini sebenarnya bukan hubungan kita saja sesama Muslim, tetapi juga non-Muslim. Bagaimana hubungan kita dalam bidang dunia, bukan akidah, ya. Kalau akidah itu sudah pasti, ya, dalam Islam itu kan ada akidah, tauhid, syariah dan akhlak. Jadi kalau akidah itu tidak bisa ditawar lagi, Nak Iqbal, ya. Lakum binukum waliyadin kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu syariah. Jadi ayat-ayat tentang keesaan Allah itu sangat banyak, termasuk ayat kursi, ya. Jadi keesaan Allah itu tidak perlu kita perdebatkan lagi, dan tetapi di sini adalah hubungan dalam kehidupan dunia, ya. Tetapi dalam kehidupan dunia ini juga para pemirsa, kita juga harus lihat, ya, jangan sampai bidang muamalah yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang halal, ya, bukan sesuatu yang baik. Nanti bisa di dalam surah Al-Baqarah 168 itu kan dikatakan makanlah yang baik dan makanlah yang halal dan yang baik.
0: Yang itu baik, halalan thayyiban.
3: Iya. Jadi rahmat adalah karunia yang dalam ajaran agama terbagi dua, ya, rahmat dalam konteks Rahman dan rahmat dalam konteks Rahim. Jadi makanya Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi ada Rahman, ada Rahim. Rahmat dalam konteks Rahman adalah bersifat ammakullah, ya, meliputi segala hal, sehingga orang-orang non-Muslim yang mempunyai hak kerahmanan. Jadi mereka juga bisa merasakan dari ajaran agama kita, ya. Sedangkan rahim adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam. Jadi rahim itu adalah khususun lil muslimin, ya. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka rahman dan rahim Allah akan turun semuanya. Jadi di sinilah kita berupaya supaya kita bagaimana memahami ajaran agama itu sehingga kita bisa melakukannya dengan benar. Sebenarnya kan secara warisan, ya, maksudnya orang tua kita sudah Muslim, ya, kita punya KTP juga Muslim. Tetapi kalau kita tidak mempelajari, ya, itu yang tadi dalam pertemuan tadi dia bilang agama itu, ya. Jadi orang yang tidak tidak teratur katanya tidak beragama, ya, tetapi sebenarnya dia beragama, tetapi dia masih belum memahami. Jadi dengan demikian berlaku sunatullah, ya. Jadi kita harus, ya, apa itu berlaku sunatullah baik muslim maupun non muslim. Kalau mereka melakukan hal-hal yang diperlukan oleh kerahmanan, maka mereka akan mendapatkannya. Kendati pun mereka orang Islam, tetapi tidak melakukan, ya, ikhtiar kerahmanan, maka mereka tidak akan mendapatkan hasilnya. Itu misalnya dalam rumah tangga selalu berkelahi, selalu apa namanya, ya, ada dalam kekerasan. Itu kan sebenarnya kan rahman itu harus, rahman dan rahim itu harus hidup di dalam keluarga kita. Tetapi kalau kita tidak memahami itu, yang rumah bisa pecah, ya, rumah bisa pecah. Begitu juga dalam bernegara dan berbangsa, ya. Ya. Ya, dengan kata lain, kurnia rahman, ya, ini berlaku berlaku hukum kompetensi. Misalnya orang Islam yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, maka mereka tidak bisa, ya, tidak akan menjadi makmur itu. Jadi kalau kita mau memiliki sesuatu yang lebih baik, maka kita harus melakukannya. Sementara orang yang melakukan ikhtiar kerahmanan adalah non muslim, maka mereka akan mendapatkan kemakmuran secara ekonomi. Banyak orang-orang Cina yang kaya, ya, non muslim itu kaya. Kenapa? Karena mereka bekerja. Karena di situ masih ada rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, ya. Maka mereka akan mendapatkan kemakmuran secara ekonomi. Karena dalam hal ini mereka mendapat sifat kerahmanan Allah yang berlaku universal. Jadi tadi ada universal, ada khusus, ya. Sedangkan hak atas surga pada sifat rahimnya, ya, Allah Subhanahu wa taala, maka yang mendapat kerahiman itu adalah orang mukmin. Nah, ini yang mungkin yang bisa kita pisahkan antara rahman dan rahim. Itu yang bisa saya sampaikan di awal, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami tentang rahman dan rahim ini, ya. Ya, begitu.
1: Iya. Iya, silakan. Ya. Sekarang kita ke, ya, Umi, silakan.
0: Iya. Pendengar dimanapun berada, juga Ustazah Basaria dan Adik Iqbal, ya, sudah dijelaskan oleh Ustazah Basaria banyak, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Sesungguhnya aku diutus, yaitu untuk membawa akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya. Jadi kalau kita cinta, ya, pendengar dimanapun berada, kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustazah sudah sampaikan, bukan cuma kita ibadah, ya, tetapi rahmatan lil alamin ini berlaku untuk semua alam semesta. Jadi Rasulullah ada nih untuk alam semesta, saya, untuk manusia, hewan, tumbuhan, semua. Manusia juga bukan untuk agama Islam saja, tetapi untuk juga agama yang lain, ya, saya, agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, ya. Nah, tadi Ustazah sudah bilang lakum dinukum waliyadi, kembali kepada keimanan masing-masing. Dia nanti dia apa yang ini dia pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rahmatan lil alamin, kita tahu bahwa kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu walaupun beliau misalnya tidak berdosa, tapi beliau salat jaga, ya, sampai kaki-kakinya bengkak. Salat kita ini salat 50 waktu jadi 5 waktu. Kadang kita masih tidak salat, alasan rapat lah, alasan ini, alasan itu, padahal itu kewajiban kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengabdian kita. Jadi kalau kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini masih bulan Maulid, ya. Akhir-akhir bulan Maulid. Dan sebenarnya kalau bagi hari apa saja, bukan bulan Maulid saja, bulan lain pun kita disuruh bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti salawat kita menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala meridai kita, mendapat syafaat dari beliau, dan bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Jadi kalau kita cinta, ya, pendengar dimanapun berada, kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus jaga hablum minallah dengan baik, hablum minannas dengan baik, Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga rukun Islam yang bagus yang harus laksanakan, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan hablum minannas, rukun ihsan, kebaikan-kebaikan. Apa artinya kalau kita ahli ibadah sedangkan kita punya hubungan sesama sosialnya itu tidak baik? Berarti kita rugi bukan cuma di dunia tetapi rugi juga di akhirat, ya. Jadi mari kita jaga hablum minallah, hablum minannas, ihsan, bersihkan hati dari najis-najis batin, ya, dengki, hasud, sombong. Sombong itu pakai Allah. Allah punya segalanya, alam dan bumi sekian ini kita punya apa? Kita ini semua ini titipan, kita punya diri ini juga titipan. Sayang. Allah bilang, ya, sudah ada telepon.
1: Iya, ada yang bergabung, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, mimbar agama Islam. Iya, dengan siapa di mana? Silakan.
4: Orang Susupu ini.
0: Susupu,
1: Bang Taher di Susupu. Iya, silakan pertanyaannya.
4: Iya, assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Allah pernah mengutarakan ada teman bahwa yang kalau bisa kita baku marah, kita baku marah pun cukup 3 hari, jadi tidak lebih dari 3 hari.
0: Iya betul.
4: Jadi kalau macam lebih, apa kita punya habun Allah itu tidak akan seperti apa nanti kalau kita belum kita baku baik tadi saling menghubungkan selama-lama tadi itu saling-saling yang tidak baku marah itu. Kira-kira kita ibadah itu diterima atau tidak? Kita sekarang belum saling memaafkan itu tentang kita punya kesalahan itu.
0: Iya.
4: Mohon dijelaskan.
1: Bung Taher di Susupu.
0: Bung Taher di Susupu.
1: Iya.
0: Memang di Islam kan dilarang ya kita bertikai sampai tidak bicara 3 hari itu 3 hari. Kan sedosa. Tapi untuk terima ibadah kita dan tidak terima itu haknya Allah ya. Kita kan tidak bisa memvonis bahwa amal kita tidak diterima ya ustazah ya. Karena itu haknya Allah yang bisa menilai ya. Yang pasti ya Bung Taher dan pendengar dimanapun berada, kita mari jaga silaturahmi. Jangan ada pertikaian. Dan Rasulullah kan juga baik untuk umat lain, bukan umat Islam saja. Sampai saya pernah bawa cerita kan, saya selalu bercerita begini sebagai motivasi untuk diri kita, bahwa akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu masih hidup bilang, "Ya Aisyah, bikin bubur sedikit kau mau bawa di ada di pasar tuh ada pengemis tua buta, kasihan Nasrani, kasihan, saya mau bawa bubur mau kasih makan untuk dia ya." Aisyah bikin, bawa Rasulullah ya ustazah, kasih makan untuk si pengemis, padahal pengemis itu tuh jaga maki-maki Rasul. Jangan percaya Muhammad itu pendusta, dia bukan pembawa wahyu, dia bukan utusan Allah. Ya rupa-rupa dia maki ini, tapi Rasulullah tetap setiap pergi ke pasar, karena Rasulullah juga pergi ke pasar bukan tabu loh. Rasulullah bantu Khadijah, bantu Aisyah pergi ke pasar untuk keperluan rumah. Jadi kalau tong laki-laki lain jaga bilang, ini tabu, tar boleh, kata itu tugas perempuan, oh itu salah. Ya. Jadi akhirnya waktu Rasulullah su meninggal digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Aisyah bikin bubur, saya apa mau bawa para pengemis yang Rasulullah jaga kasih makan tuh. Jadi sampai di pasar Sayyidina Abu Bakar Siddiq suap kepada ini si pengemis ini. Suap berapa kali dia bilang, kamu siapa? Saya yang dulu-dulu sudah nih yang selalu menyuap kamu. Bukan, kamu bukan, yang dulu itu lain. Tapi kenapa kamu bisa tahu beda? Itu saya sudah bukan. Kenapa? Karena kalau dulu itu beliau sapa dulu saya, apa kabar, engkau sehat? Ya, tanya si Lolo, orang Ternate bilang si Lolo dulu, tanya kabar. Orang kan begitu, itu silaturahmi juga. Terus buburnya sudah dihaluskan, tinggal saya telan. Ini kan kamu tidak. Mana yang dulu itu yang selalu menjawab saya? Kamu mau tahu itu yang kamu selalu maki, bilang tidak benar, bukan pendusta dan lain-lain. Beliau itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sudah meninggal. Akhirnya dia menangis ya ustazah. Menangis ya, saya minta ampun ya Tuhan, saya minta ampun. Kalau memang demikian saya ingin membalas kebaikan Muhammad itu, kebaikan itu saya ingin mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan saya dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu karena akhlak Rasul yang begitu mulia, yang begitu baik sambil sehingga bahwa dia mau masuk Islam, ya. Nah, itu. Jadi ini akhlak Rasulullah yang harus kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Akhlak baik juga, mari sesama muslim kita jaga ikhwanul muslimin, ya. Kita jaga, tetapi dengan orang lain juga kita harus berbuat baik. Jiwa sosial kita harus ada. Kalau di tetangga kita misalnya orang Kristen, orang susah, kenapa kita tidak bantu? Kita membantu karena itu juga Rasulullah bantu orang susah. Akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Sebenarnya kisah-kisah Rasulullah ini banyak,
1: banyak
0: ya, yang perlu menjadi teladan untuk kita. Selain itu ada 4 sifat besar yang nanti saya jelaskan lagi. Mesti mungkin Ustazah Basaria mau tambah lagi, atau Iqbal mau bertanya lagi, silakan.
1: Saya, mungkin
3: saya tambah
1: Ustazah
3: dulu ya,
1: ya.
3: Jadi ada hadis Rasulullah ya,
0: ya.
3: Dalam hadis Rasulullah bersabda, siapa yang memboikot saudaranya sampai 1 tahun lamanya, seakan-akan ia mencucurkan darahnya. Itu. Jadi pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, lalu diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik. Jadi yang pertama berbuat syirik ya, Allah dengan sesuatu apapun kecuali orang yang sedang ada permusuhan. Jadi boikot itu kan hanya 3 hari, dikasih batas waktu ya. Jadi kalau sudah 3 hari ya kita harus apa. Jadi dengan saudaranya dikatakan tunda amal 2 orang. Jadi amalnya ditunda ya, amalnya ditunda sampai keduanya berdamai. Jadi istilahnya dia tidak bisa masuk ke surga sebelum dia menyapa ya, menyapa saudaranya yang diboikot. Jadi sampai keduanya berdamai ya. Jadi tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Jadi amalan yang apapun yang kita kerjakan, sholat yang kita tunaikan, puasa yang kita kerjakan, atau umroh dan haji yang kita kerjakan, boleh jadi ditahan dan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya ini adalah hadis riwayat Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. Jadi dampak apa ya? Dampak pertikaian terhadap ibadah itu adalah amal ibadahnya ditangguhkan. Jadi amal ibadah seseorang tidak akan diterima ya, atau ditangguhkan pengangkatannya di sisi Allah. Walaupun memang satu sisi ada pemahaman ya, antara ibadah kita yang kita lakukan itu kan tidak ada hubungannya, tetapi yang namanya permusuhan itu tidak dibolehkan. Itu kan antara apa, antara muslim itu kan bersaudara ya, bersaudara. Jadi dampak pertikaian terhadap amal ibadah ditangguhkan ya, sholat tidak terangkat, dan ancaman dosa besar itu. Jadi kalau boleh ya kita jangan apa ya, jangan memutuskan silaturahmi ya. Jadi sama dengan suami istri tuh Ustazah Masmi ya. Saya masih hidup almarhum tuh kalau 2 hari 3 hari nggak bicara saya tidak bisa. Nah, begitu. Jadi ada hubungan apa secara lahir dan batin antara sesama
0: ada
3: saudara.
1: Iya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum Mimbar Agama Islam.
5: Waalaikumsalam, Bung Tahir balik lagi.
1: Oh, Bung Tahir balik lagi nih. Ada yang ingin disampaikan lagi, silahkan.
5: Iya, Ustazah. Tapi kalau ada sendiri, iya, ingin berteramu untuk memaafkan, tapi karena siasan belum berikan maaf, kira-kira sebenarnya ibadahnya diterima apa tidak?
0: Iya. Jadi Pak Tahir ya.
1: Iya.
0: Saya tadi bilang Pak Tahir ya, memang secara Islam 3 hari saja kita dosa ya. Tapi soal Allah terima amalannya dan tidak terima itu kuasa Allah. Kita tidak bisa memvonis bahwa Allah tidak terima ibadahnya kan. Kita ini kan hambanya Allah. Kita ini umatnya, manusia, kita ciptaannya. Kita tidak bisa memvonis bahwa orang ini punya ibadah tidak diterima. ya. Itu kuasa Allah, itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti untuk kita jangan sampai kita harus berantem walaupun dengan siapapun dia. Kalaupun ada orang yang salah, kalau kita sudah minta maaf ya, misalnya dalam agama kita sudah minta maaf, orangnya tidak mau kasih maaf. Kita sudah terlepas ya, Pak Muntahir. Kita sudah terlepas dan mereka nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlepas karena kita sudah minta maaf ya. Jadi kalau boleh kita jaga silaturahmi ya dengan siapa saja, Islam kah Kristen, kita tetap jaga silaturahmi. Karena bila kita menjaga silaturahmi dengan baik, Allah panjangkan umur kita ya, Pak Tahir dan pendengar dimanapun berada. Allah murahkan rezeki kita dan Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Bahagianya hati kita kalau kita bersilaturahmi, jiwa sosialnya kita bersedekah ya. Insya Allah mudah-mudahan digantikan dengan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Silakan Ustazah.
3: Ya, jadi penegasan ya, jadi ibadah seorang terancam tidak diterima ya. Ini hadis Rasulullah ini, akan ditangguhkan pengangkatan jika ia memutuskan tali silaturahmi. Jadi secara usul dalam Islam, dosa memutuskan silaturahmi menjadi penghalang utama ya mengalirnya ampunan Allah dan diterimanya amal kebaikan. Itu udah ada hadisnya, hadis
0: silaturahmi.
3: Iya, jadi memang kita berupaya lah menjadi apa ya, tidak memutuskan silaturahmi. Karena tadi kan ada Ustazah Masinta, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Jadi sebenarnya lebih berat itu hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Karena hubungan dengan manusia ini bukan hanya dengan perkataan, tetapi perbuatan dan sikap kita. Jadi memang kalau di dalam surah Al-Kahfi itu kan ada waliyatanatop itu ya. Apa artinya itu kan lemah lembutlah kamu. Lemah lembutlah kamu. Itu kan diingatkan. Dan ada juga di surah kalau enggak salah saya surah Ali Imran ya. Itu kan Nabi kan juga pernah kisah perang Uhud ya. Itu ketika Nabi itu kan disuruh kita lemah lembut itu. Jadi memang lemah lembut itu adalah bagian daripada rahmatan lil alamin. Makanya tadi Rahman dan Rahim itu kita berupaya supaya kita bisa menjadikan sifat itu dalam kehidupan kita. Memang manusia ini kan tidak sempurna ya, tetapi kita harus berupaya supaya kita bisa mencapainya. Begitu. Jadi penegasannya itu memang tiga hari itu batas waktunya itu, waktunya ya. Kan kita lihat bagaimana Rasulullah menjalin hubungan ketika dia sampai di kota Madinah hijrah itu kan dia yang pertama itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, itu dipersaudarakan sesama, kemudian mempersaudarakan beberapa kelompok yang ada di Madinah, baik kaum kaum ansor, muhajirin, nasrani dan Yahudi. Jadi itu adalah hubungan kita sesama manusia. Karena kalau hubungan kita tidak jaga ya, hubungan kita tidak jaga itu kan berdampak yang tidak baik secara fisik dan psikis pribadi kita. Jadi memang berlatihlah kita supaya kita bisa jadi waliatul laptop itu, berhati yang lembut ya, yang sikap yang lembut. Itu mudah-mudahan kenapa kita selalu ketika mau makan kita membaca bismillahirrahmanirrahim, mau keluar juga bismillah tawakkaltu 'alallah, tetap kata bismillahirrahmanirrahim itu membersamai kita. Karena kita menginginkan memang sifat kasih sayang dan itu ada di dalam diri kita dan untuk orang lain itu. Jadi apa yang kita lakukan itu juga akan berimbas kepada diri kita. Apa sih gunanya kita untuk tidak berbicara kepada orang lain? Tetapi kalau misalnya orang itu mungkin tidak baik, misalnya kalau dia tukang ghibah misalnya, itu memang bisa kita hindari ya. Menghindari bukan berarti kita tidak menghindari saja, supaya kita tidak terlibat ataupun tidak terpengaruh. Iya, tetap menyapa. Iya, begitu. Begitu. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita tetap yang harus belajar bagaimana memahami agama ini supaya rahmatan lil alamin itu bisa bisa tercapai dan membersamai kita dalam kehidupan.
0: Iya. Saya mau tambahkan sedikit ya, pendengar dimanapun berada. Tadi saya bilang keteladanan Rasulullah harus kita laksanakan ya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah dan kalau kita memang ingin nanti mendapat syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sifat yang pertama, empat sifat besar dari Rasulullah selain sifat-sifat yang lain ya. Siddiq, benar. Rasulullah berkata benar walaupun pahit ya. Siddiq amanah, beliau diberikan kepercayaan, beliau tidak mengkhianati, tapi beliau laksanakan dengan tanggung jawab. Nah, kita harus ikut. Misalnya contoh, kita sebagai ketua panitia kegiatan apa, kegiatan maulid, mau kegiatan apa, kita harus betul-betul melaksanakan itu karena tanggung jawab kita dipercaya oleh orang ya, jangan kita khianati. Terus itu yang ketiga, siddiq amanah tabligh, balighu anni walau ayat, katakan walaupun satu ayat dan insya Allah akan menjadi amal jariah, yakni ilmu yang bermanfaat ya. Siddiq amanah tabligh fatana, cerdik. Rasulullah itu belajar dan belajar, belajar ilmu peperangan, belajar ilmu ekonomi, ilmu sosial ya. Kita juga belajar, kenapa sampai ada istilah ya Ustazah, tuntutlah ilmu sampai negeri Sin, negeri Cina. Negeri Cina itu kan itu jauh. Kita disuruh belajar karena ikra, bacalah ya. Jadi sifat empat besar ini yang harus dijaga untuk dalam diri kita dan kita turunkan kepada keluarga kita, anak cucu kita. Juga waktu berdakwah kita sebutkan supaya memotivasi orang untuk melaksanakannya. Selain tadi Ustazah bilang, Ustazah Basaria bilang sifat lemah lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat sabarnya Rasul, sifat tawakalnya Rasul, Rasulullah beribadah, minta ampun terus padahal tidak pernah berdosa, tidak pernah salah. Ya, jadi kita disuruh banyak istighfar terus, minta ampun kepada Allah dan bersalawat. Ya, paling satu salawat. Karena kenapa kita disuruh bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita mau ingin bersama beliau nanti di surga. Jadi karena Allah kan dan Rasul juga bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allah dan malaikat bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bilang wahai orang yang beriman. Kenapa tidak bilang wahai manusia, tetapi wahai orang yang beriman? Karena kadar iman, kalau orang yang sudah percaya kepada Allah dan Rasul itu imannya sudah bagus. Jadi wahai orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada kekasihku. Insya Allah, Allah akan meridai. Salawat Allah beda dengan kita ya Ustaz. Kalau kita kan kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain ya, sahabat juga. Karena Rasulullah bilang kalau ketong salawat cuma untuk Rasulullah, jawab orang bilang Muhammad, ketong tambah keluarga, karena kalau berarti Rasulullah sedih ya. Jadi salawat Allah dan malaikat itu berupa rahmat, berkah yang Allah turunkan, kasih untuk baginda Rasul. Jadi mari kita tanamkan jiwa itu, jiwa sosial itu. Rasulullah mau makan, orang mau makan, orang datang minta, Rasulullah kasih sampai perutnya diikat dengan batu ya. Itu karena apa? Jiwa sosialnya yang besar. Kita harus ikut keteladanan beliau. Dan jangan cuma di bulan maulid ini, kalau boleh 11 bulan ke depan itu harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari kemarin harus lebih baik dari hari yang lalu ya, sehingga kita betul-betul perubahan. Kita istighfar sedikit dulu ya, supaya insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita.
1: Amin.

0: ya, jadi pendengar dimanapun berada, juga untuk adik Iqbal, duduk kerja begini, salawat jangan lupa, istighfar, supaya insya Allah lebih menumbuhkan cinta kasih kita kepada Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita pasti, karena nanti di yaumil maksar, di hari perhitungannya, Rasulullah belum masuk, Rasulullah tunggu umatnya. Kalau ada umatnya yang masuk, yang mesti masuk neraka, Rasulullah sujud terus, sujud minta ampun, berdoa, ya Allah, bagaimana dengan umatku? Rasulullah, Allah bilang, Jibril bilang, bilang Muhammad, angkat mukanya, ya, angkat mukanya, bilang doanya saya terima. Ya Rasulullah, masa, belum masuk surga tunggu kita.
1: Iya,
0: bagaimana kok kita, ya? Karena cintanya. Iya. Dan Rasulullah mau meninggal di sakaratul maut terakhir. Wahai Jibril, apakah sakaratul maut umatku juga sakit begini? Rasulullah sangat cinta kepada kita. Kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah, kita bilang salawat tu bid'ah apa, jangan. Mari kita pupuk rasa cinta, rasa sayang, kasih sayang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia termulia. Akhlak Rasulullah itu akhlak Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau sayang Rasulullah juga cinta, baca Al-Qur'an, dan insya Allah Al-Qur'an juga memberi syafaat kepada kita di kubur, menerangi kubur kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Ya, berarti kalau berselawat dimana saja bisa, Umi, ya?
0: Bisa.
1: Sambil
0: boleh.
1: Kerja juga bisa,
0: iya, bisa.
1: Ya.
2: Sambil.
0: Malahan kalau untuk keton perempuan yang ada haid pun,
2: iya,
0: terpapa selawat.
2: Iya. Selawat pendek, sallallahu
0: alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Atau selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya,
1: iya. Dalam perjalanan juga
0: iya,
1: bisa.
0: Iya, begitu, bisa. Dan kita, saya kalau mau dari sini, saya ke dari rumah di ojek itu, saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Kadang saya salawat tibil kulub, salawat busra tadi, ya. Itu karena karena salawat kita satu kali saya diberikan kebaikan oleh Allah 10 kebaikan. Kalau kita 100 kali berapa? Coba hitung 100 kali 10, sejuta. Jadi kita dapat kebaikan yang begitu besar.
1: Jadi yang tidak bersalawat rugi,
0: rugi dunia juga rugi di akhirat. Karena nanti tidak bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Sambil jogging juga saya biasa lakukan kalau jalan di bandara itu. Jadi saya asbunallah wa ni'mal wakil itu 400 kali. Kemudian nanti sambung selawat, ya, bisa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina, ada selawat qodqod, ya. Kalau selawat yang kita butuh sekali sekali dengan pertolongan Rasulullah itu, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad qodqod ilati adrik nih, ya Rasulullah.
0: Itu selawat itu kalau kita itu selawat kita baca 100 kali, ke fakiran kita, niat-niat hajat kita Allah kabul.
2: Jadi jadi sambil jalan pagi kita bisa begitu.
0: Jadi Iqbal juga bisa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin gadagat hilati
2: adrik nih, ya Rasulullah.
0: Ya Allah, ya Rasulullah.
2: Gadagat hilati adrik nih, Rasulullah. Itu. Selawat itu kan, iya kan, ada selawat banyak ya. Ya,
0: selawat busra, selawat tibil kulub, selawat naria.
2: Kalau mau yang singkat ya, itu ya sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, itu aja singkat.
1: Ustazah, kalau kan ada ya yang menghadapi masalah ya begitu besar, begitu banyak, ada juga ya mungkin rezekinya belum.
0: Iya.
1: Ini bagaimana ini?
0: Iya, jadi kalau kita rezeki itu kan minallah, ya. Ada Iqbal dan pendengar dimanapun. Kita yakin Allah akan beri rezeki kalau kita jaga ketong punya ibadah dengan baik. Hablum minallah dengan baik, hablum minannas dengan baik. Kita pun rezeki akan mulus, dan kita tetap bersedekah, rezeki kita akan berkah. Allah tambah. Jadi rezeki itu nikmatnya itu bukan cuma untuk diri kita. Kadang kita belum di doa kita belum diterima oleh Allah, tetapi anak-anak kita dapat kesuksesan, sukses sekolahnya, itu semua itu Allah balas. Balas melalui orang yang kita bantu itu, Allah balas untuk anak cucu kita. Jadi jangan khawatir bahwa kita akan tidak dibalas oleh Allah. Rezeki ini minallah.
2: Ada amalannya itu, Nak Iqbal, ya. Setelah sholat subuh, ya. Setelah sholat subuh itu kan kita baca surah Waqiah ya. Setelah itu kita zikir, ada zikir yang ini ya Latif sampai 1000 ya, kali. Itu cuma 15 menit selesai. Ya Latif sampai
0: Maha halus, Allah Maha
2: 1000 kali. Nah, sambung dengan selawat ya. Jadi memang harapan ya kami ini mungkin udah punya anak sampai 4 ya. Bagaimana mengsekolahkan anak, bagaimana. Jadi harapan kita itu hanya kepada Allah, bagaimana supaya keberlangsungan hidup kita ini bisa berjalan. Di samping juga kita melakukan sholat tahajud, ataupun sholat duha. Jadi iringan amalan amal ibadah kita itu memang itu, kalau sholat wajib itu kan kewajiban yang harus kita kerjakan ya, dan itu mungkin tidak bisa ditawar lagi. Makanya kita, bagaimana kita sebenarnya Islam ini menjadikan modal dalam hidup kita, bukan hanya KTP kita saja, tetapi kita laksanakan. Jadi di samping sholat yang 17 rakaat itu kita tambah sholat sunat yang lain. Jadi kalau Ustadz Hidayat itu katakan sampai 40 rakaat ya. Jadi karena apa namanya, inilah memahami bagaimana supaya kita semakin dekat kepada Allah.
0: Karena salawat-salawat, karena salat-salat sunat itu dia menutupi yang kekosongan-kekosongan kita punya wajib. Terus sama salat tahajud ya Ustazah, doa kita di 2/3 malam itu kita sendiri menangis kepada Allah, insya Allah Allah akan kabul, Allah terima.
2: Jadi usaha kan kan untuk mendapatkan rezeki itu kan harus usaha ya. Usaha, tetapi di samping usaha kita tuh mesti kita berdoa. Menyerahkan diri kepada Allah supaya supaya banyak bisa amalan yang bisa kita lakukan ya. Itu. Jadi memahami, itulah pentingnya kita memahami rahmatan lil alamin ini. Jadi bisa apa menjadikan pedoman dalam hidup kita, termasuk tadi Nak Iqbal bilang bagaimana kalau kita kesusahan dalam dalam rezeki dan ya itu. Jadi ya itu tadi doa. Ya Latif bisa juga Wahab ya, banyak. Iya. Ada juga selawat untuk mendatangkan rezeki dan akhlak yang baik ada. Selawat hajat juga ada. Jadi ada beberapa selawat yang harus kita lihat, kita baca ya. Saya juga masih belajar para pemirsa ya dicari lah bagaimana supaya kita
0: ada buku salawat yang 150 salawat.
2: Masya Allah.
0: Ada salawat untuk kesehatan tibil kulub ya salawatnya. Allahumma salli ala
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.

0: misalkan kita baca, yeah, kita tiap dengan izin Allah, insya Allah melalui pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun punya penyakit itu hilang. Tapi tetap ke dokter kan, harus
1: usaha dan doa.
0: Jadi semua masih ada waktu ya?
2: Iya masih ada.
0: Saya mau ini resep tadi, saya selalu berikan resep, resep. Tadi sudah Ustazah Basaria juga sudah bilang ya. Jadi resep tadi hablum minallah yang paling besar, hablum minallah, hablum minannas. Dan ada enam resep dari saya yang semua itu, semua itu nanti kita mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Tadi Ustazah Basaria sudah sebut, pertama itu ikhtiar, berusaha, ikhtiar. Kalau mau ada doi, mau ada doi, misalnya istri mau bantu suami bikin dagangan, yang penting halalan tayyibah tadi Ustazah Basaria bilang, ya halalan tayyibah, halal dan baik, ya. Ikhtiar. Kalau mau sehat ya, tolong itu dalam pagi tadi Ustazah dalam pagi di bandara.
1: 2 kilo itu paling minim.
0: Berjalan sambil zikir itu, insya Allah zikir kita di itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa malaikat catat.
1: Habis subuh jangan tidur tuh.
0: Kalau Rasulullah jalan pagi sambil berzikir, sesudah subuh nanti jam-jam 10 begitu baru mau tidur, istirahat itu
1: sehat.
0: Itu ikhtiar tuh. Ikhtiar terus ikhlas. Kedua ikhlas, Allah bilang kalau hambaku ikhlas karena kelebihan orang lain atau ikhlas karena musibah yang dia dapat, aku gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Itu Allah janji ikhlas ya. Terus ikhtiar ikhlas bersabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang
1: inu bisobri wa sholat, ya.
0: Jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu. Ikhtiar ikhlas bersabar bersyukur. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah bilang bila hambaku bersyukur aku tambah nikmat kepadanya, tetapi tidak bersyukur sungguh azabku amat pedih, ya. Jadi dalam hidup ini pendengar juga untuk diri kita ya, juga untuk Iqbal, lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah kita masih rasa kita masih lebih dari orang lain, kita bersyukur kepada Allah. Orang lain masih susah, kadang mau makan juga susah, ya. Kalau kita lihat ke atas tidak cukup terus. Misalnya istri ya, kita terong-rong suami terus pulang beli ini beli itu, akhirnya nanti suami yang susah, kadang sampai bisa masuk penjara karena korupsi dan lain-lain, ya. Jadi itu bersyukurlah, Allah tambah nikmat. Ikhtiar ikhlas bersabar bersyukur, terus empat berdoa. Dikatakan ud'uni astajib lakum, Allah bilang aku dekat. Bila hambaku berdoa aku akan terima. Tapi ya doa Ustazah, tunggu dulu, tunggu menghadap kiblat, cari waktu-waktu mustajab, di habis-habis sholat kita doa, itu doa kita diijabah oleh Allah. Hujan, waktu hujan besar itu kita angkat tangan berdoa terima. Azan ya, waktu azan, terus waktu buka puasa, kita puasa Senin Kamis sama Rasulullah ya, buka, mau buka puasa, sebelum buka puasa kita sudah baca doa. Kita doa dulu. Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah. Terakhir bertawakal kepada Allah, karena kada baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, jauh dari hasud, dari hablum minannas yang baik, kita mendapat pahala. Tapi kalau hablum minannas kita tidak baik, kita mendapat dosa. Bertawakal. Kalau kita tetap melaksanakan perintah Allah dengan baik, kita dapat pahala. Jadi bertawakal kepada Allah itu terakhir keenam. Itu resep dari saya, mudah-mudahan saya juga bisa melaksanakannya. Dan adik Iqbal juga bercerita untuk terapkan di dalam keluarga juga.
2: Iya, masya Allah sangat luar biasa ya. Dan kita sudah berada di penghujung program. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan nih mengenai tema kita ini.
1: Jadi memang untuk mencapai rahmatalil alamin ini, kita berupaya memahami agama Islam ini supaya ibadah kita juga baik kepada Allah dan hubungan sesama manusia kita juga baik. Maksudnya begini, kita ini bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi lingkungan. Jadi kalau misalnya saya seorang dosen ya, saya mengajar dengan baik, disiplin, tanggung jawab begitu ya. Ustazah Masni, kalau Ustazah Masni enggak usah bilang, banyak sekali yang jadi itu aja bagaimana kita memahami agama kita ini dengan baik, dan jangan pernah berhenti untuk belajar, berdoa dan berusaha. Jadi kan apa itu? Alam nasrallaka sadra wa wada'na anka wizra allazi anqadha dzara rafa'na laka jil. Fa innamal usra innamal fa ijaba fansab wa ila rabbika farqab. Jadi setelah kita berusaha itu ya memang
0: akan kemudahan yang kita
1: dapat. Iya, itu. Ya, iya. Jadi jangan

0: jangan apa?
1: Iya, jangan pernah takut, jangan malas takut untuk belajar supaya agama yang kita anut ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan.
0: Ya. Ya. Ya, saya mungkin saya ingin pendengar dimanapun berada, juga pengurus BKMT seprovinsi Maluku Utara ya. Saya lupa kita musik kita berdua nanti ucapkan HUT ya, hari ulang tahun RRI
2: ke-81.
0: Suara kita berdaulat adil dan makmur. Jadi mudah-mudahan RRI tetap jaya, tetap sukses dengan program-program yang bermanfaat untuk umat, mulai dari pimpinan sampai semua jajarannya. Insya Allah menjadi amal jariah untuk pimpinan dan jajarannya semua ya. Jadi saya cuma mau bilang untuk kita semua, juga untuk diri saya, untuk kita semua ya, bahwa berlomba-lomba untuk dunia, seakan-akan kita hidup selamanya di dunia. Apa yang kita laksanakan, kebaikan-kebaikan yang kita harus laksanakan, sehingga dicatat oleh malaikat sebagai nanti timbangan kebaikan kita yang lebih banyak ya. Terus berlomba-lomba untuk akhirat, seakan-akan besok kita mau kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa, amal apa, bekal tadi hablum minallah dan hablum minannas yang benar, sehingga kita punya hidup bahagia dunia dan akhirat. Itu mungkin dari kita. Dan saya mau pesankan lagi, tadi kan kita punya istighfar itu taubatan nasuha. Mari kita sama-sama taubatan nasuha, taubat dengan bersungguh-sungguh. Pertama, berjanji kepada Allah untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan kita. Kita berjanji kepada Allah. Yang kedua, untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita. Tadi Ustazah bilang ya, tambah salat-salat sunat ya, untuk mengisi kekosongan-kekosongan kita, kewajiban kita. Terus yang ketiga, berjanji kepada Allah kita akan bergaul dengan orang yang baik untuk mengajak yang kepada kebaikan, sehingga kita tidak berpikir untuk berbuat dosa. Itu mungkin dari kita semua berdua ya. Semoga menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar RRI Ternate dimanapun Anda berada ya, tidak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung perbincangan ya, untuk di mimbar agama Islam pada malam hari ini. Dari pembahasan hari ini ya, di malam hari ini kita kembali diingatkan tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, serta pentingnya menerapkan sifat beliau dalam kehidupan kita, yaitu tadi sudah disampaikan juga oleh Umi ya, mengenai sidik, amanah, tablik dan juga fatonah. Semoga apa yang kita dengarkan di malam hari ini menjadi pengetahuan tentang dan juga tetapi juga dapat kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Mari kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam berkata jujur, menjaga amanah dan juga menyampaikan kebaikan, menjadi pribadi yang cerdas serta bijaksana. Terima kasih kepada Ibu Haja Masni BSA SHMM dan juga Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG atas waktu, ilmu dan pencerahan yang telah diberikan kepada kita semua. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri untuk di Mimbar Agama Islam. Kita berjumpa lagi di Mimbar Agama Islam untuk edisi lainnya. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu dari APBN atau ya, dari IBAR?
4: Gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak? Teman?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok. Ya.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T?
6: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga berarti?
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih, Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
13: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
12: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
15: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
16: Sore Pak Yudi, ya saya mohon doa aja, keadaan saya memang lebih sakit.
15: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
17: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
18: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
19: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
20: Gus Alek.
19: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
20: Di ruangan beliau.
19: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
20: Beliau mengarahkan 2000.
21: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
22: Pak izin koreksi dari BPK ya.
21: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
22: Iya.
21: Yang 2.302.000.
22: Iya.
18: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
22: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
22: Tidak, seperti itu.
0: Terima kasih.
18: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Yang perlu mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
6: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Pendengar, sudah Anda dengarkan tadi untuk Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Di Ternate malam ini pendengar, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani waktu malam Anda. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu pilihan dan juga informasi masih kami hadirkan untuk Anda pendengar di malam hari ini yang saat ini sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat ya, ataupun untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan. Oke pendengar, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Seheng, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

wabarakatuh. Saya Insinyur Tamrin Marsauli, Kepala Bapelitbangda Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Sheila featuring Reza Herlambang dengan judul Kau dan Aku Satu yang sudah kita dengarkan di malam hari ini pendengar. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami ataupun yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini. Semoga lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda di malam hari ini dan bisa menambah semangat Anda ya di malam hari ini. Untuk Anda juga yang lagi dinas malam ya, tetap semangat. Untuk Anda juga yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat di malam hari ini ya, selamat beristirahat dan selamat berkumpul tentunya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Yang lagi di jalan juga ekstra hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Pendengar, jangan lewatkan juga pendengar, besok ada dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Dan besok pendengar ada narasumber yang akan hadir yaitu Bapak Haji Supardi Abdullah SH selaku Ketua Persatuan Pensiunan RRI Ternate. Dan hadir juga besok pendengar ya ada Bapak Udin Jojo, ini selaku pendengar RRI Ternate ya. Dan tema atau topik yang akan dibahas besok ya pendengar, Jumat 11 September 2026 yaitu tantangan dan eksistensi.

lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, Kafilah Provinsi Maluku Utara resmi mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah pada Kamis petang.

Pendengar, untuk bertanding dalam Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional yang ke-31, rombongan yang dipimpin Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir tersebut disambut jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Samsudin mengapresiasi penerimaan hangat dari tuan rumah saat menyambut kedatangan 46 peserta dan pendamping di pintu kedatangan. Menurutnya, perjalanan jauh yang ditempuh rombongan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ia berharap atmosfer baru ini menjadi tambahan motivasi bagi para peserta yang akan berlaga. Samsudin, yang juga menjabat Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Maluku Utara, optimis dengan persiapan anak asuhnya. Sebanyak 46 peserta telah menjalani penggemblengan ketat sejak awal Agustus 2026 melalui evaluasi mingguan. Sebelum masuk ke tahap pemusatan latihan resmi, para pelatih bahkan mengambil inisiatif melakukan pembinaan mandiri secara insentif. Maksud kami, secara intensif. Sementara itu, Kepala Biro Umum Seda Provinsi Jawa Tengah, Laksono Dewanto, menyatakan kesiapan penuh wilayahnya menggelar helatan keagamaan berskala nasional tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh kontingen dari berbagai provinsi. Selain kesiapan teknis kompetisi, Laksono turut mengajak para tamu untuk menikmati kekayaan lanskap dan potensi pariwisata Kota Semarang di sela-sela agenda kejuaraan. Yaitu dia berdengar, tiba di Semarang, Kafilah Maluku Utara disambut hangat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, mudah-mudahan ya semuanya berjalan dengan lancar ya pendengar, kita harapkan. Oke, dan pendengar, kita dengarkan lagi, kali ini ada lagu bagus menemani waktu malam Anda dari Ermi Kulit featuring Michael Idol dengan judul Menggapai Bahagia. Tetap bersama kami.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, satu lagu dari Adera dengan judul Muara sudah kita dengarkan bersama ya di malam hari ini. Semoga lagu tadi bisa menemani suasana malam Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya pendengar, tetap bersama kami ya, karena malam ini masih kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan lainnya yang akan menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai sana ya. Selamat malam, apa kabarnya malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sudah mendengarkan kami melalui pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Dan juga untuk Anda, selamat malam juga yang berada di Maba Halmahera Timur, terima kasih sudah mendengarkan kami melalui frekuensi 88,5 FM ya. Dan untuk Anda pun yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, terima kasih sudah mendengarkan kami. Dan tentunya ya, semoga RRI Ternate menjadi radio favorit Anda tentunya ya, untuk didengarkan di setiap saat ya, di setiap hari tentunya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan untuk Anda informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Pendengar, informasi selanjutnya ini mengenai iya, oke. Mana nih? Oh, ini ya. Oke, pendengar, informasi selanjutnya yang kami kutip dari rri.co.id ini mengenai pemerintah Kota Ternate resmi serahkan sertifikat kepada Paskibraka. Pendengar, pemerintah Kota Ternate melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol resmi menyerahkan sertifikat dan piagam penghargaan kepada 62 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Ternate tahun 2026. Penyerahan tersebut diberikan kepada anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Sekretaris Kesbangpol Kota Ternate, Ikram Halil, mengatakan selain sertifikat dan piagam penghargaan, seluruh insentif anggota Paskibraka juga ini telah dibayarkan. Ia menjelaskan keterlambatan pembayaran insentif sempat terjadi karena adanya tahapan administrasi dan juga proses pencairan anggaran. Ikram mengatakan para anggota Paskibraka hingga kini masih berada di bawah naungan Kesbangpol Kota Ternate. Mereka juga masih memiliki tugas yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Salah satu agenda tersebut adalah keterlibatan anggota Paskibraka dalam peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2027. Sementara itu, proses perekrutan Paskibraka tahun 2027 akan diawali dengan sosialisasi yang dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah sebagai tahap awal penerimaan calon anggota Paskibraka. Pemerintah Kota Ternate berharap pelaksanaan dan pembinaan Paskibraka pada 2027 dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun 2026 ya. Itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. dan untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan lagu dari band Si Hombing dengan judul Sama-sama Menunggu. Tetap bersama kami.

0: dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Alting, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, bersama seluruh jajaran pengurus, dengan penuh bangga dan syukur kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus konsisten sebagai media pemersatu bangsa, semakin profesional, semakin objektif dan inovatif. Terus berkomitmen untuk menyuarakan keadilan, mendobrak stigma, dan paling penting adalah RRI dapat memberikan ruang aman bagi kaum perempuan dalam mengakses informasi. Tetap terdepan dalam menyuarakan kebenaran demi mewujudkan suara Indonesia adil dan berdaulat. Tetap menjadi media kebanggaan bangsa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate. Tetap semangat ya di malam hari ini pendengar. Dan lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani Anda dan juga informasi pendengar. Jangan lewatkan nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan pendengar untuk Anda drama radio. Untuk malam hari ini, edisi Kamis 10 September 2026, mendengar ya, malam Jumat nanti untuk drama radio, yaitu persembahan dari ya untuk malam hari ini RRI Fak-Fak pendengar ya. Dan mengenai judulnya yaitu Di Balik Bulir Harapan, nanti bisa Anda dengarkan ya pendengar pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita ke informasi pendengar yang kami kutip dari rri.co.id. pendengar, Direktur Utama atau Dirut LPP RRI I Hendrasmo mendorong agar momentum hari ulang tahun atau HUT RRI ke-81 dapat diperkuat, dapat memperkuat budaya kerja serta menjaga kesinambungan nilai perjuangan RRI dari generasi ke generasi. Sebagai media perjuangan, Hendrasmo mengingatkan agar RRI senantiasa melindungi negara, membantu mencapai tujuan negara menyatukan masyarakat, serta mengedepankan persatuan nasional. Ia juga mengajak angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus berpedoman pada nilai-nilai perjuangan yang telah dirumuskan oleh para pendiri RRI. Adapun nilai-nilai tersebut pendengar tertuang dalam Tri Prasetya RRI. Adapun HUT RRI ke-81 jatuh pada 11 September 2026. Berbagai rangkaian kegiatan dilakukan untuk menyambut hari spesial tersebut. Sebelumnya, RRI menggelar kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan Dewan Pengawas atau Dewas Direksi Kepala Satuan Kerja Kasatker Wilayah Jakarta serta perwakilan pegawai dari masing-masing satuan. Usai ziarah dan tabur bunga pendengar, kegiatan dilanjutkan dengan agenda ajang sana ke panti asuhan. Adapun acara tersebut ini turut melibatkan Dewan Pengawas atau Dewas Direksi Kepala Satuan Kerja Kasatker Wilayah Jakarta. Ya, dan untuk di Kota Ternate juga pendengar ya, sudah dilaksanakan juga ya untuk ziarah kubur dan juga tabur bunga ya, yang dilaksanakan pada hari Rabu pendengar ya, dan sebelumnya juga diadakan ajang sana di beberapa titik ya panti asuhan yang ada di Kota Ternate, kurang lebih 3 ya yang dikunjungi pendengar. Dan kemudian pendengar, sementara saat puncak HUT RRI ke-81 yakni pada Jumat 11 September 2026 besok nih pendengar ya, RRI akan menggelar upacara yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Ya, waktu Indonesia Barat ya pendengar, dan ini di halaman gedung RRI Jakarta. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Dan di Ternate juga ini sudah disiapkan dari malam hari ini pendengar ya, dan besok juga akan melaksanakan upacara dan juga prosesi penyulutan obor Tri Prasetya nih pendengar ya. Oke, pendengar, biasa kalau di hari ulang tahun RRI ya, ini biasa juga Iqbal saat yang tahun kemarin ya berjumpa dengan Ko Ahma ya. Ko Ahma, ada juga Bung Ipin, Ko Buce juga ya, yang lainnya juga ya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa hadir juga ya. Dan harapan kita untuk pendengar semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke pendengar, seperti yang kami informasikan tadi, nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan drama radio persembahan dari RRI Fak-Fak dengan judul Di Balik Bulir Harapan. Tetap bersama kami. Kita dengarkan lagu dari Seventeen dengan judul Salam Untuk Hatimu. Tetap bersama kami.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio untuk malam hari ini, Kamis 10 September 2026, persembahan dari RRI Fak-Fak dengan judul Di Balik Bulir Harapan. Selamat mendengarkan.
1: Samuel, kau sudah pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang kau jadi sarjana
2: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak apa kabar baik anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi saya mau buktikan Bapak, kalau ketumpuk kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, Ana.
2: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kok, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih, Bapak Lukas. Saya tidak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi Ibu yang harus ketung perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketung tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan Ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik Ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depu pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil toh?
0: Iya Ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
0: Maksudnya bagaimana Ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita pu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak Fak.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline Tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia mendengarkan kami melalui 101,8 FM. Ataupun untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui stasiun relay kami yang ada di Maba di 88,5 FM. Dan juga pemancar relay kami yang ada di Merotai di 93,6 FM. Terima kasih pendengar, Anda juga sudah mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi mendengarkan melalui streaming kami di rri.co.id. Selamat malam pendengar, kita berjumpa lagi di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya Iqbal Kutaman dan juga Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Pendengar, seperti biasa di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, ya, kami buka untuk di line telepon 0921312551 dan juga 0811400110182 dan juga WhatsApp 0821203751. Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Tetap semangat ya untuk di malam hari ini. Untuk Anda juga yang lagi lembur ya di malam hari ini, tetap semangat juga ya. Selamat menjalankan aktivitasnya ya untuk Anda yang lagi dinas malam juga. Oke pendengar, yang mau request lagu ataupun salam-salam silakan. Kami masih buka untuk di line telepon ya, di line telepon kami 0921312551. Ayo yang mau request lagu ataupun salam-salam silakan bergabung ya. Selamat malam juga untuk Bung Ari yang saat ini juga lagi dinas malam ya, lagi bertugas juga ya. Ya, selamat bertugas tentunya ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Apa kabar nih untuk Ko Ama yang ada di Tidore sana, Ko Buce, Bung Ipin ya, ada juga Bung Abdul. Apa kabar nih dan yang lainnya juga. Yang di Ternate juga ada Mama Indah ya, ada juga Bung Laras. Bagaimana kabar ya, sudah lama tidak kejumpa ya. Ada juga Pak Yasim di Mangga 2, Mama Indah ya, dan yang lainnya juga Pak Bung, ya Bung lagi ya, Pak Haji Halil, untuk Mama Eba juga, Mama Ulfa juga ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi di Kabupaten Halmahera Barat juga sana ya, ada Bung Taher, apa kabar? Ada juga Abang Atus di Ternate juga ya, tadi ada Abang Otis, apa kabar nih Abang Otis, sehat ya Bang ya. Oke, yang berada di luar kawasan kota Ternate, selamat malam semuanya yang belum Iqbal sebut namanya ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, menemani waktu malam Anda, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Sami Simorangkir dengan judul Tulang Rusuk. Tetap bersama kami.

0: Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Semi Simorangkir, Tulang Rusuk, yang sudah kita dengarkan ya di malam hari ini. Semoga bisa menghibur Anda dan bisa menambah semangat Anda, pendengar. Oke, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di malam hari ini. Kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, selamat malam ya untuk Anda dimanapun Anda berada yang tetap mendengarkan kami di Ternate malam ini. Ya, dan yang mau bergabung silakan, kami masih aktifkan untuk Anda pendengar yang mau request lagu ataupun salam-salam untuk di Ruang Rindu pada malam hari ini. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami 0921 3125521, 0811 400 1082, dan juga WhatsApp di 0821 2037 5180. Ini juga sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp. Ada Bung Ipin ya, tapi setelah kita terima dulu ya Bung Ipin ya. Halo, 100 Ruang Rindu, apa kabar?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah di sana?
1: Sudah tahu, ke bawah tuh.
0: Oh, ke bawah, ke bawah. Bung Ipin ya, bukan?
1: Iya, Tidore. Oh,
0: di Tidore, Bung Abdul.
1: Ini Ternate kumpul.
0: Oh, Ternate. Oh iya, Iqbal salah ini. Oh, ya. Iya.
1: Salah alamat.
0: Salah alamat lagi sama dengan Ayu Ting Ting pelagu nih.
1: Belum minum kopi apa?
0: Belum ini, minum air putih saja nih.
1: Air putih saja.
0: Iya. Ya, apa kabar nih Pak Yasim? Deng Mama Ulfa.
1: Sehat-sehat ini.
0: Alhamdulillah sehat-sehat nih. Ini hari ulang tahun.
1: Masih tetap buku harga di 01.
0: Begitu ya. Semoga sehat terus ini. Oke. Ini siapa tahu mau ucapkan selamat ulang tahun ya untuk RRI ini.
1: Iya. Selamat ulang tahun untuk RRI dan 81 tahun. Terus sekali di udara, tetap di udara. Hanya Pak apa Pardi sepulang ke belum?
0: Iya, masih ada. Tadi ada sempat lihat.
1: Oh, masih ada. Iya, itu konco itu.
0: Oh, konco. Iya. Iya, besok ya ada ini ada. Nih. Penyulutan obor
1: besok
0: juga.
1: Ada apa, ya?
0: Penyulutan oh, obor.
1: Oh, iya. Itu kan khusus orang di itu.
0: Iya. Oke, ya. Salam juga ya untuk Mama Ulfa ya. Iya, katanya menanti-nanti kulkas nih.
1: Menanti kulkas, coy. Kulkas itu kan tetap tuan rumah sudah semua.
0: Gitu ya, tapi umum nih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sekarang Mama Indah apa kabar tuh?
0: Mama Indah yang dapat Abang Otis.
1: Oh, Abang Otis.
0: Iya.
1: Saya Abang Roni.
0: Abang Roni Jong. Oke, ya. Lanjut salamnya untuk siapa atau mendengar lagu ini?
1: Oke, salam buat Bung Iqbal dan teman-teman yang bertugas malam ini. Mudah-mudahan sehat-sehat supaya tugasnya lancar, terlihat aman. Amin. Kembali pun dalam keadaan selamat semua dengan keluarga begitu.
0: Amin.
1: Terus yang biasa gabung di Pro 1, mari gabung ku Ama. Biasa ku Ama dengan Bung Din ke muka ini.
0: Itu lagi.
1: Lupa terlambat siapa?
0: Iya.
1: Ya, salam pun orang semua-semua. Semua-semua orang yang biasa di Pro 1, semua-semua di Sulawesi sana juga semua-semua sudah.
0: Iya.
1: Terus di Jailolo sana.
0: Terus tidur.
1: Terus orang Ambon ini. Sana itu orang Ambon di Kebun Sengke sana. Pulang di sana tinggi lagi, jangan cuma di Kebun Sengke terus.
0: Iya.
1: Mafiat pulang di Motik apa?
0: Tak dengar suara apa ini. Nih, betul ini. Sekali ini.
1: Iya. Oke, sudah begitu. Sama-sama sudah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2. Iya, ini ramai sekali malam ini nih yang bergabung. Tadi sudah Iqbal sampaikan juga ya. Ini kita ke Bung Ipin dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang Rindu. Iya, betul sekali dari Bung Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Adik Iqbal dan juga operator, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat ya. Salam buat semua pendengar. Request lagu kado ulang tahun spesial buat karyawan karyawati RRI Ternate. Selamat ulang tahun RRI 11 September besok, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk Bung Ipin ya. Oke, pendengar ya, kita terima lagi sudah ada yang bergabung. Ya, Bunda Natalia ini sudah terputus ya. Oke, bisa dicoba kembali ya. Halo, Ruang Rindu. Halo. Ini ada apa ini? Halo. Oke, terputus. Kayaknya ini lagi terkendala nih ya. Kenapa nih? Oke, ya. Ya, kita terima ke penelpon yang lain dulu ya. Ini kayaknya ada kesalahan teknis nih ya, Bunda ya. Oke, kita terima yang lain dulu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ya, halo, Ruang Rindu.
0: Halo juga, dengan siapakah di sana?
2: Well, Coaches di area Obidawasi.
0: Bung Coaches.
2: Ya, betul.
0: Bung Coaches di Obi. Oke, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Ini kayaknya baru bergabung atau sudah pernah bergabung sebelumnya?
2: Ya, betul, baru bergabung.
0: Oh, baru bergabung ya. Selamat bergabung, selamat datang di RRI Ternate. Oke, ya, sehat ya untuk Bung Coaches ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ya, mau dengar lagu apa nih malam ini?
2: Request saja lagunya Bung Dodi.
0: Bung Dodi.
2: Bung Dodi Lampu Lima.
0: Bung Dodi judulnya
2: Lampu Lima.
0: Lampu Lima. Oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, salam-salam saja untuk kakak Ana dan ibu, selamat beristirahat. Terus juga buat teman-teman yang sebentar aktivitas shift malam,
0: iya,
2: tetap semangat untuk menjalankan tugas dan selalu utamakan keselamatan. Terus salam juga buat abang tadi dari Mangga 2,
0: iya,
2: salam kenal juga. Terus yang spesial untuk RRI khususnya Ternate, RRI Ternate sekali selamat ulang tahun, sekali di udara tetap di udara.
0: Iya, terima kasih.
2: Mungkin itu saja dari saya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Baik pendengar, kita kedatangan pendatang baru ya untuk pendengar RRI Pro 1 Ternate. Ini dari Obi Kawasi ya, ada Bung Coaches ya. Tadi juga katanya salam untuk yang lagi di Mangga 2 ya, kata buat Pak Yasim. Oke, ini penelpon WhatsApp kita terima, tapi ada kendala kenapa nih ya, belum bisa. Oh, sudah tersambung ya. Oke. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, Bang Iqbal.
0: Iya, apa kabar nih, Bunda?
3: Baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu.
3: Kabarnya.
0: Iya, baik juga nih, Bunda. Oke,
3: sehat. Selamat menyambut hari ulang tahun RRI ya, besok yang ke-81.
0: Betul sekali.
3: RRI tetap jaya di udara.
0: Amin, merdeka, amin ya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: RRI ada di ujung jari.
0: Iya, sekali di udara, tetap di udara. Oke.
3: Bagaimana Bang Iqbal, satu telinga berjuta, bagaimana satu...
0: Satu suara.
3: Satu suara ya, berjuta telinga ya.
0: Satu suara...
3: berjuta.
0: Iya, Iqbal cek dulu ya. Oke. Iya nih.
3: Oke.
0: Heeh, lanjut.
3: Saya mau minta lagunya anu aja, Bruri ya, Bruri. Permata Hati.
0: Bruri Permata Hati. Oke.
3: Salam-salam ya, Bang Iqbal. Yang pertama buat Mama Indah, ada Haji Ida juga, Dika di Taliabu, Purnama Sari juga ya, ada Pak Din, ada Ipin, Pak Leo, Pak Santoso, Kak Aiko Ama, Pak Buje, Pak Atus, ada Kang Ahmad Irwan ya, ada Bung Andi di Batam, Pak Andi Jambi juga, ada Bung Abdul, ada Ibu Ila di Luwuk, Bang Leman di Lampung, Pak Windy di Tokyo. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Iqbal, dan sampai saya tanpa terkecuali ya. Bang Iqbal tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, Bang Iqbal dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Iqbal. Selamat
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Palu. Oh iya. Temanya yaitu Suara Indonesia Berdaulat Adil dan makmur ya. Oke, terima kasih ya untuk Bunda Natalia. Terima kasih juga untuk Bung Koces yang ada di Obi Kawasi ya. Ada Pak Yasim juga. Satu penelpon lagi pendengar kita terima. Halo. 100 Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Malam juga.
4: Kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini orang Ambon nih ya.
4: Betul.
0: Iya, Pak Junaidi.
4: Kita mengucapkan selamat hari ulang tahun tahun ke-81 bagi untuk RRI ya.
0: Terima kasih.
4: Lembaga penyiaran publik Corong Pemersatu Bangsa.
0: Mantap. Iya, luar biasa Pak Junaidi. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Atau itulah kepoyan. Kali di udara
0: tetap di udara. Iya. Pak Junaidi, mau dengar lagu apa malam ini?
4: Boleh, kita mau dengar lagu, salah satu lagu. Ada Freddy Fender punya lagu.
0: Freddy Fender.
4: Ya, For the Night, For the Love.
0: Iya. Freddy, judulnya apa tadi?
4: Freddy Fender.
0: Judulnya? Coba Iqbal cari dulu ya.
4: Kalau enggak ada, apa ini sudah gampang-gampang ya?
0: Yang mana nih?
4: Catalina.
0: Catalina.
4: Peter Maffay.
0: Putra.
4: Peter Maffay.
0: Oh, Peter.
4: Ada itu lagu tuh.
0: Iya, oke. Ada ya.
4: Sampai kami menyapa, terima kasih Bu Mahe. Siapa? Wato, harapan sehatnya bersama keluarga dan untuk sekalian yang kru-kru yang ada di RRI Ternate ya.
0: Iya.
4: Lalu kemudian ada kita orang punya Kuama, Kuai. Lalu Abdul juga, Bu Iping, selamat malam dan harapan sehatnya. Ada kita orang punya Pak Cuma kedua, juga Bunda Els juga di Manado, saya juga di Manado ya.
0: Iya.
4: Lalu kemudian Ibu Anggraini di sana di Manado juga, selamat malam rapat ya semua. Ada orang jalur apa orang itu lah, Bu Ono, Haji Jafar, Atus, Bu Tahir ya.
0: Iya.
4: Bu Otis juga di Kamu Pisang, selamat malam semua. Mama Indah, Ibu Indah, lalu Ibu Idah di Tolokoska. Iya. Semua sudah. Tanpa salam dari Pak Junaidi. Okay. Tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
4: Oke, itu adakah lagu? Ada toh?
0: Iya, ada. Aman lah.
4: Oke, terima kasih. Selamat ulang tahun.
0: Oke, terima kasih Pak Junaidi yang ada di Ambon. Ambon Manise. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Terima kasih untuk Pak Yasim di Mangga 2, Bung Ipin Krinaldi di Tidore. Ada juga Bung Koces ya yang ada di Obi Kawasi. Selamat bergabung tentunya ya. Ada juga Bunda Natalia dan ada Pak Junaidi yang sudah bergabung ya untuk di malam hari ini. Oke, pendengar, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah direquest, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Laiman, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Tidore jang foloi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu requestan sudah kami putar ya pendengar, dan semoga bisa menghibur Anda di malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Pak Junaidi, ya terima kasih juga untuk Bunda Natalia. Kemudian Bung Koces ya, Bung Ipin, Pak Yasim yang sudah bergabung, terima kasih. Ya sudah meramaikan Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik pendengar, kita masih terima untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin request lagu ya. Dan saat ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 23 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur ya. Waktu kita masih ada pendengar ya, kurang lebih sekitar 25 menit lagi pendengar ya, untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Oke pendengar, kita terima lagi yang sudah bergabung. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Kalau Ama.
0: Iya, Ko Ama, apa kabar nih Ko Ama?
1: Alhamdulillah sehat, sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat ya Ko Ama. Ini malam hari ini mau dengar lagu apa?
1: Sebelumnya selamat.
0: Oh iya.
1: Dan saya ingin silakan pilih satu.
0: Betul, ke 81. Iya. Tahun kemarin Ko Ama datang ya. Terima kasih sudah hadir ya Ko Ama ya. Iya. Sebagai tamu ya. Oke. Iya, Ko Ama mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Ya, Gerson Rehata.
0: Gerson Rehata yang mana nih ya?
1: Kamu.
0: Untuk kamu, oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa? Amin, amin, iya.
1: Tapi memainkan dia kembali harapan dia.
0: Amin, amin.
1: Begitu sangat harapan dia. Hari ini baca ini, hari ini baca.
0: Iya.
1: Lain lagi lagi lagi baca dia.
0: Amin, amin.
1: Bila karena dia tahu.
0: Amin.

0: Oke. Iya. Syukur dofu dofu. Terima kasih untuk Ko Ama. Di belakang Ko Ama kita sudah tersambung bersama Mbak Dika di Taliabun nih. Halo. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, Mbak Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dika malam hari ini?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sama juga Demik.
0: Iya.
1: Ya. Iya, aku ucapkan selamat ulang tahun dari Ali.
0: Oke. Iya, terima kasih ya. Semoga semakin jaya di udara. Oke, Mbak Dika lanjut. Mau dengar lagu apa nih? Boleh, boleh.
1: Iya, lagunya dari Dos Mi Roha, Kak.
0: Dos Mi Roha.
1: Dos Mi Roha. Judulnya dalam renungan doa. Kita berdoa semoga Rari semakin jaya di udara.
0: Amin, amin. Ya, dalam lindungan doa ya. Oke.
1: Okay. Dalam renungan doa, Kak. Renungan doa.
0: Renungan doa, oke. Okay. Iya, lanjut salamnya untuk siapa?
1: Ya, salam pertama yang lagi bertugas, selamat bertugas. Tetap semangat dan tetap dalam renungan Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus salam buat Bang Andi Pukrewet yang ada di Jambi, salam sehat. Terus Bunda Usman sayang, Ibu Farinta, Ibu Natalia, Bang Ono. Terus Kak Yudi Mas Soni, Bang Putra Tengah di Fakfa Ciguria,
0: iya.
1: Bang Abdul Rahim, Pak Andi Faris, Ko Ai, ya Simbang Leo, Bang Is. Terus buat semua aja tanpa terkecuali, okay. Salam sehat dari Tika.
0: Oke. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dika yang ada di mana ya, di Taliabu ya. Oke, okay, pendengar ya, sudah ada dua penelpon, ada dari Ko Ama, ada juga Mbak Dika ya. Terima kasih juga untuk Pak Junaidi, ada Bunda Natalia juga tadi sudah bergabung. Kemudian ada Bung Bung Koces ya di Obikawasi. Kemudian ada juga Bung Ipin, Krinaldi, Pak Yasim juga. Kita terima lagi yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu. Halo, sudah tersambung dengan siapakah di sana?
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Cakep. Ini dari mana, Dok? Bung Benigjo, apa kabar?
2: Kabar, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, iya. Oke, Bung Benigjo, malam hari ini lagunya lagu apa nih? Atau mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk RRI yang ke-81?
2: Pertama, ucapkan Dirgahayu HUT RRI yang ke-81.
0: Terima kasih.
2: Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap di udara. Iya.
2: Nah, itu ya ucapan ya. Selamat Dirgahayu HUT RRI yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap di udara. Luar biasa ya, Bung Benigjo ya. Iya, Bung Benigjo, lagunya lagu apa nih mau didengarkan nih? Mudah-mudahan masih bisa diputar nanti. Lagu apa?
2: Oh, Mancanegara, Patrick's Boy, boleh?
0: Boleh.
2: Everybody.
0: Everybody, oke. Okay. Ya, lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Yang tugas Bang siapa nih?
0: Iqbal.
2: Siapa?
0: Iqbal.
2: Oh, Iqbal.
0: Iya.
2: Iqbal ketemu lagi ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
0: Iya, amin.
2: Keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
2: Terus mesti apa, ada Ibu Pari dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Pak Widi Malik Tokyo Jepang, Cikuria Jakarta, ada Bung Leman Lampung, ada Rani di Ternate juga, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Benigjo yang ada di Manado sana ya. Semoga selalu sehat ya Bung Benigjo. Oh, masih ada lagi yang bergabung ya. Oke, kita terima lagi ya. Ada siapakah di sana? Halo. Oke, baru bilang halo sudah terputus ya pendengar ya. Bisa dicoba kembali. Oh, sudah tersambung kembali ini pendengar. Kita terima lagi. Halo. Ruang rindu. Oke, terputus ya. Ada apa gerangan nih? Jaringan atau apa nih? Ya. Oke, atau pulsanya habis ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Kita tahan dulu, kita dengarkan dulu lagu-lagu requestan dari pendengar. Terima kasih Ko Ama ya. Ada juga Mbak Dika, Bung Benigjo juga yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Gerson Rehata dengan judul Untuk Kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Didi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih yang sudah meramaikan untuk di Ruang Rindu untuk edisi Kamis 10 September 2026. Terima kasih untuk Bung Benigjo, Mbak Dika, untuk Ko Ama ya, ada juga Pak Junedi, kemudian ada juga Bunda Natalia dan Bung Koces ya, Bung Ipin Krinaldi dan juga Pak Yasin, terima kasih sudah bergabung untuk Ruang Rindu pada malam hari ini. Maaf ya untuk lagu dari Bung Benigjo belum bisa

Kami hadirkan ya, nanti mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan bisa bergabung lagi di program Ruang Rindu dan lagunya bisa diputarkan. Oke, pendengar, saya Iqbal Kutaman pamit dari ruang dengar Anda dan juga operator yang bertugas ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas untuk di Ternate Malam ya, dan nanti berjumpa lagi besok ya pendengar ya pada pukul 5 waktu Indonesia Timur untuk di Ternate Pagi ya. Oke, pendengar, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi kami 10 September 2026, mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk Anda pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz

89,1 kHz. Edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Bersama saya Maisara yang bertugas dan teknik studio Bung Adani. Selamat mengikuti siaran kami dan semoga salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Persatu Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengudara edisi Jumat 11 September 2026. Untuk Ternate pagi hari ini, saya Mesara bersama rekan teknik studio Bung Dani dan rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar mengawali pagi Anda ya, kami hadirkan program religi pagi khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah. Kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Mirwan Batuara dengan surah Ibrahim ayat 28 hingga seterusnya jelang kumandang ajian subuh pada pukul 5 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.
1: Saudara kaum Allah Azim Mahasuci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar khusus untuk Anda, kaum 95, saatnya kumandang ajana subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

riwayat sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu bangun sebelum subuh. Rasul selalu mengajak umatnya untuk bangun sebelum subuh, melaksanakan sholat sunnah dan sholat fardu subuh berjamaah. Hal ini memberi hikmah yang mendalam. Di antaranya adalah berlimpah pahala dari Allah, kesegaran udara subuh yang bagus untuk kesehatan, memperkuat pikiran dan menyehatkan perasaan, aktif menjaga kebersihan. Rasul selalu senantiasa rapi dan bersih. Tiap hari Kamis atau Jumat, beliau mencuci rambut-rambut halus di pipi, selalu memotong kuku, bersisir dan berminyak wangi. Diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang-orang dewasa. Demikian pula menggosok gigi dan memakai harum-haruman. Selanjutnya, tidak pernah banyak makan." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kami adalah sebuah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami makan, tidak terlalu banyak, tidak sampai kekenyangan." Dalam tubuh manusia ada 3 ruang untuk 3 benda. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, dan sepertiga lainnya untuk makanan. Bahkan ada 1 tarbiyah khusus bagi umat Islam dengan adanya puasa Ramadan untuk menyeimbangkan kesehatan. Rasulullah gemar berjalan kaki. Rasulullah selalu berjalan kaki ke masjid, pasar, medan jihad, mengunjungi rumah sahabat, dan sebagainya. Dengan berjalan kaki, keringat akan mengalir, pori-pori terbuka, dan peredaran darah akan berjalan lancar. Ini penting untuk mencegah penyakit jantung. Tidak pemarah. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan marah, dan jangan marah. Ini menunjukkan hakikat kesehatan dan kekuatan Muslim bukanlah terletak pada jasadiah belaka, tetapi lebih jauh yaitu dilandasi oleh kebersihan dan kesehatan jiwa. Optimis dan tidak putus asa. Sikap optimis akan memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi kelapangan jiwa sehingga tetap sabar, istiqomah dan bekerja keras, serta tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, tidak pernah iri hati. Untuk menjaga stabilitas hati dan kesehatan jiwa serta mentalitas, maka menjauhi iri hati merupakan tindakan preventif yang sangat tepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di waktu subuh pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada. Kami ajak Anda untuk mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Asep Hadi Trumudi dengan topik yang tentunya beliau nantinya akan sampaikan, hidup hemat dalam Islam. Baik, kita sudah terhubung bersama Ustadz Asep. Halo Ustadz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, silakan Ustadz untuk kuliah subuh kita hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa alamahu bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara kuliah subuh hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah orang baku dapat lagi di acara kuliah subuh hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, pemirsa kuliah subuh, pada kesempatan ini temanya tentang hidup hemat dalam Islam ya. Ini hidup hemat dalam Islam. Seperti kita bersama bahwa Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup bagi umat Islam ya. Tentu juga menawarkan tata cara dan aturan dalam mengarungi aspek kehidupan manusia agar kita semua selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Maka Al-Quran juga memberikan pedoman kepada kita semua, terutama agar kita tidak hidup berfoya-foya. Jangan boros, jangan melewati batas kewajaran dalam kehidupan atau kemewahan harta duniawi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencantumkan, merekomendasikan di dalam Al-Quran supaya umat Islam hidup hemat dan bersahaja, tidak menghamburkan harta secara boros. Apalagi kalau kita tarik dalam konteks sekarang, istilahnya lebih mencari sulit, tapi kalau menghabiskan uang itu gampang sekali.
0: Iya.
1: Nah, kondisi sekarang yang ya, kalau kita beli pasar ini doi
0: 100 ribu
1: tuh rabu-rabu saja habis ya. Tapi kalau untuk mencari sulit.
0: Iya.
1: Jadi mencari sulit, tapi menghabiskan begitu mudahnya. Nah, oleh sebab itu ini buat orang semua, jangan sampai kita hidup apa namanya boros, karena perilaku ini adalah merupakan perilaku syaitonia. Oleh sebab itu Allah SWT menerangkan dan menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, yaitu kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, dan janganlah kamu, kata Allah, ini firman Allah, menghamburkan harta atas secara boros. Karena sesungguhnya pemboros-pemboros itu, orang yang melakukan boros itu adalah merupakan saudara-saudara setan ya. Nah, ayat yang disebutkan tadi ini jelas memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat ya. Nah, terutama ibu-ibu ya, ini jangan boros ya. Karena agar kita menunaikan hak-hak kepada karim kerabat, kepada keluarga dekat ya, secara sewajarnya menunaikan hak-hak kepada orang lain, membantu fakir miskin, ibnu sabil dan lainnya. Dalam penggunaan harta, mengelola harta ini janganlah berlebihan. Sekalipun harta itu diperoleh dengan cara yang baik, cara yang halal. Nah, itu ya, sebab pemborosan itu merupakan tadi saudara dari syaitonia. Nah, kalau kita berbuat boros, menghambur-hamburkan data, ini dikategorikan pemborosan yang masuk dalam kategori perbuatan syaitan. Ah, tapi ketika kita hidup hemat, nah, ada juga ininya di secara sekaligus juga kita tidak boleh sekakar. Jadi kita harus hidup hemat, jangan boros, tapi jangan sekakar juga. Nah, jadi apalagi ada yang berbi ya, jangan sekakar juga, jangan pelit, ya. Hidup hemat tapi jangan pelit. Nah, kalau ada orang yang kesulitan, terus kita punya harta berlebih dan kesempatan untuk menolong, ya tolong, ya. Karenanya Allah SWT menyatakan, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu, dan bertolong-tolonglah, alal birri wa taqwa, dalam hal kebaikan dan takwa, wala ta'awanu, dan janganlah saling bertolongan, alal ismi wal udman, dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi ini kita diwajibkan menolong sesama, ya, dalam hal kebaikan dan takwa, tapi jangan saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Baik pemirsa, pro satu di acara Kuliah Sibu. Jadi Islam memandang bahwa perilaku pemborosan, ya, perilaku boros ini merupakan sikap hidup yang termasuk dalam kategori akhlaknya itu adalah akhlak mazmumah. Itu akhlak yang tercela. Oleh karenanya itu, ini kita harus bisa memanfaatkan harta yang diberikan Allah kepada kita, ya. Jadi harus orang sama-sama pandai-pandai mensyukuri nikmat apapun yang diberikan kepada kita oleh Allah, baik itu kecil maupun besar. Kita harus pandai mensyukuri nikmat yang melekat pada diri kita, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya, mensyukuri. Syukuri apa yang ada, ya. Karena kalau kita tidak bisa bersyukur, ini akan segala kurang terus, ya. Nah, oleh sebab itu, mensyukuri atas apa yang diberikan Allah kepada kita semua, inilah wujud dari ridho kita. Nah, kepasrahan kita. Artinya, bahwa kita bersyukur menggunakan kenikmatan dan dari anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua, yaitu dengan niat, yaitu karena apa? Lillahi ta'ala. Karena memang di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum, tapi kalau sebaliknya mengingkari nikmatku, kata Allah, maka azab Allah itu teramat pedih. Nah, ini ya. Jadi kita harus pandai-pandai hidup bersyukur, ya. Tidak boleh, harus kita syukur nikmat. Tidak boleh kita kufur nikmat. Baik, pemirsa di acara Kuliah Sibu. Jadi ketika kita larangan ini kita bersikap boros, larangan kita menghambur-hamburkan harta, hanya memperturutkan hawa nafsu. Karena memang kita ini kan, kalau kita list daftar ini, ada daftar keinginan, ada daftar kebutuhan. Nah, kita harus mengedepankan itu yang butuh dulu, jangan yang mengumbar keinginan hawa nafsu, ya. Kalau kita mau nafsu, menurutkan hawa nafsu, maunya semua yang ada di pasar itu orang beli. Kalau memuatkan nafsu ini, semua mau semua. Tapi yang paling penting justru kita harus menempatkan yang namanya daftar kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang urgen, yang paling dekat, yang paling betul-betul butuh sekali. Nah, itu yang daftar kebutuhan. Jadi mendahulukan yang dibutuhkan dibandingkan keinginan. Karena kalau kita mau menuruti keinginan ini, tak habis-habis, ya. Oleh sebab itu, di sini. Tapi di samping itu, di samping kita hidup hemat, ya, tidak boleh kita boros, ya. Jangan tadi, tapi tidak boleh juga kita sekakar, kikir, bakhil, ya. Merengehe secap jahe, ya. Karena kekikiran ini, ya, sekakar ini perbuatan juga yang dicela oleh Allah, ya. Kalau kita pelit kepada keluarga, pelit kepada tetangga, pelit kepada orang, ya, sekakar kepada orang lain. Nah, ini karena baginda Nabi Muhammad SAW ini memperingatkan dalam sebuah hadisnya, ittaqudzulma, takutlah kepada kezuliman, fa inna zulma, sesungguhnya kezuliman, kata Nabi, zulumatul yaumal qiyamah, ini kezuliman ini merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat, kata Nabi. Selanjutnya kata Nabi, wattaqusyukha, dan takutlah kepada kekikiran, takutlah kepada sikap sekakar, ya, fa inna syuha, karena sikap sekakar ini, kata Nabi, ahlaka mangkana koblakum hamalakum ala ansapaku dima'akum wastahalu maharimahum. Jadi takutlah kepada kekikiran, kepada sikap sekakar, karena sikap sekakar itu akan membinasakan umat sebelum kamu dan akan mendorong mereka mengadakan hal yang menjadikan pertumpahan darah dan menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Ini sabda Nabi, hadis riwayat Muslim. Jadi ketika bicara tadi hemat, tapi kita juga tidak boleh sekakar. Karena sikap sekakar, sikap kikir dalam hadis tadi yang disebutkan, adalah sikap kita gemar menumpuk-numpuk harta, ya. Nah, ini ya. Dia tidak sadar bahwa apa yang dimiliki di dirinya itu ada hak orang lain, ya. Kita kalau kaya itu tidak langsung kaya, ada perantaran yang lain. Nah, oleh sebab itu, di dalam kekayaan itu, di dalam yang kita miliki ini, ada hak yang harus ditunaikan. Nah, makanya ada dalam bentuk namanya zakat, ya. Nah, kalau kita belum sampai haul dan nisabnya, kita bisa sedekah, bisa infak, ya. Nah, ini makanya harta ini harus dipergunakan secara baik, ya. Tidak boleh kita berpoya-poya, tidak boleh kita boros, tapi tidak boleh juga kita sekakar, ya. Jadi artinya kalau tidak boleh sekakar, berarti umat Islam direkomendasikan, ya, untuk hidup hemat sekaligus juga kita tidak boleh sekakar, dermawan. Nah, dermawan, tapi kita ini juga mengukur, jangan sampai kita berikan semua tapi untuk mengarungi hidup kita kekurangan. Nah, makanya ini sifat kikir ini tidak boleh, tapi juga kita hemat, tapi bukan artinya kikir, ya. Baik pemirsa Pro 1 dimanapun berada, karena
0: iya Ustadz, kita terima Pak Jojo, teleponnya Pak Jojo yang sudah bergabung. Halo Pak Ustadz.
1: Oh, silakan. Silakan Pak Jojo di Toloko, silakan.
0: Iya iya, kita terima telepon dari Pak,
1: silakan,
0: Jojo.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Salam, silakan Pak Jojo. Ya.
2: Hidup hemat dalam Islam, ya, judulnya. Tapi tong lihat sekarang ini orang sudah termau hidup hemat. Dong apa yang dong suka dong pakai? Hal itu adalah Islam menghimbau atau hidup hemat itu bagus. Nah, itulah kira-kira dia perlawan bagaimana tuh dia? Itu dulu Ustaz.
1: Ya, siap.
0: Baik, terima kasih Pak Jojo di Toloko.
1: Pak Jojo, iya betul Pak Jojo, memang kita ini sekarang diperhadapkan dalam godaan, istilahnya konsumerisme, ya. Kita serba semua gampang, ya. Tapi yang penting ada uang. Tapi kadang kita untuk mengontrol keuangan itu sulit. Artinya kalau sekarang semua kan ada di dalam genggaman ya Pak Jojo dan pemirsa Pro 1 dimanapun berada. Istilahnya dunia dalam genggaman. Orang mau apa saja itu sudah ada di handphone ya. Mau makan yang sadap-sadap ya. Mau minum yang sadap-sadap, mau hal yang apa juga sudah ada di genggaman kita. Nah, kalau ada uang apalagi di tanggal muda ya, di tanggal gaji mulai diterima. Ini terkadang kita dihadapkan oleh pilihan untuk banyak sekali pilihan, akhirnya kita dibelanjakan secara membabi buta, tidak lihat lagi ini uang pas kata rada sampai akhir bulan. Nah, jadi di awal bulan kita berpoya-poya, kita habiskan, tapi kita tidak ukur pas di pertengahan atau di akhir bulan malah waduh, ini mau coba lakasi nih ya, tidak ada uang. Nah, ini yang repot. Makanya perlu di sini kita mengelola keuangan di dalam Islam. Jadi jangan boros, harus dilihat dulu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita diingini, dimaui ya, yang mau. Kalau ingin turutkan kemauan orang, akan semua dibeli ya. Nah, ini yang makanya perlu sekali lagi, apalagi ini mengencangkan ikat pinggang pada keadaan sekarang ini ya, ibu-ibu, mama memang harus. Kata ibu-ibu, Ustaz, jangankan kita mau buat apa, mau boros, ini penghasilan saja sekarang pas-pasan. Nah, ini yang ini sebetulnya buat berlaku buat semuanya. Sekarang kondisi sekarang ini perekonomian yang ancur-ancuran ya, kita juga kadang ya perlu di sini dituntut ujian untuk menghadapi kesabaran ya, kesabaran dalam menghadapi hidup yang di zaman sekarang, di era sekarang ini tidak menentu, artinya dari sisi keuangan ya, karena rupiah juga anjlok, yang lain sebagainya, harga yang lain juga naik semua. Sedangkan, nah makanya ada yang bilang, Ustaz bagaimana mau berhemat? Nah, orang penghasilan orang juga pas-pasan ya, bagaimana lagi ya? Yang kondisi seperti ini ya, kalau sudah pas-pasan ya, makanya harus kita betul didesain supaya apa yang didapat di awal bulan ini cukup sampai akhir bulan ya. Karena makanya harus dihemat, disesuaikan dengan kebutuhan. Maka dahulukanlah yang dibutuhkan, jangan kita mengikuti keinginan orang ya. Karena kalau ingin mengikuti keinginan Pak Jojo dan pemirsa Pro 1, maka ini akan membuat orang nanti ke depan akan kesulitan di dalam hal perekonomian ataupun dapur kita ya. Nah, ini. Tapi sekali lagi tadi, kita hidup hemat ya, tapi tak boleh juga kita sekakar. Nah, ini yang agak-agak sulit juga ya. Hidup hemat tapi jangan sekakar. Nah, kalau ada teman kita, besti kita ya, di lingkungan kita yang membutuhkan, atau orang ada berlebih. Ini kalau bagi yang berlebih ya, ya dibantulah ya. Artinya untuk menghilangkan kesulitannya, untuk menghilangkan apa yang di dalam kehidupannya ini, karena memang ketika seseorang menghadapi kehidupan elit ekonomi yang sulit ini, terkadang terjadinya hal-hal pencurian, terjadinya hal-hal yang kejahatan dan lain sebagainya, itu banyak diawali dari kekurangan ekonomi ya. Makanya ini kalau ingin mengurangi kejahatan, ingin mengurangi hal-hal yang keburukan yang seperti itu ya, harus diperbaiki ekonominya. Karena kalau ekonominya tidak baik, ekonominya tidak baik-baik saja, ini bisa menimbulkan kejahatan, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya Nabi Muhammad SAW menggambarkan tentang dampak yang positif bagi orang yang suka memberi ya. Jadi kita hidup hemat tapi tak boleh kita sekakar. Artinya kita juga harus dermawan, membantu orang, ya jangan kikir, ya karenanya disabdakan Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Urwah bin Zubair bahwa Nabi menyatakan dalam hadisnya, as-sakhiyu qaribu minallah azza wa jalla. Orang yang dermawan, kata Nabi, itu qaribu minallah, dekat kepada Allah. Qaribu minal jannah, orang dermawan, orang yang banyak membantu itu qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Wa qaribu minan nas, ya itu dekat dengan manusia. Jadi orang dermawan, orang yang banyak membantu orang, kata Nabi, dekat dengan Allah, ya, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia. Karena orang yang dermawan pasti disukai oleh manusia, oleh masyarakat, ya. Kalau orang yang dermawan, ya, begitu gampang mudah membantu orang lain, itu insya Allah disukai oleh manusia, disukai oleh masyarakat yang lainnya. Nah ini sesuai dengan sabda Nabi, ya. Jadi orang yang kaya, orang dermawan, ya, orang yang dermawan itu, yang sering membantu orang itu, asyakhi, dermawan, qaribu minallah, dekat dengan Allah, qaribu minal jannah, dekat dengan surga, wa qaribu minan nas, ya. Nah ini dekat dengan manusia. Tapi sebaliknya, wal bakhil, orang yang sekakar, nah yang pelit, yang kikir, kata Nabi, wal bakhilu, orang yang pelit, orang yang sekakar, ini ya, ba'idu minallah. Jadi orang yang pelit, orang yang sekakar, ini ba'id, jauh dari Allah, ba'idu minallah. Wa ba'idu minal jannah, orang yang sekakar juga jauh dari surga, ya.
0: Iya, Pak Ustadz, kita terima penelpon yang bergabung dulu, Pak Ustadz.
1: Boleh, silakan.
0: Iya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, silakan Pak Udin di Selir.
3: Iya, ini kenal suara gitu.
0: Saya
3: bilang sudah.
0: Siap.
3: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, oke Ustaz. Kalau orang yang mau beramal, mau kesempatan orang, itu orang dermawan atau orang kaya begitu seperti.
0: Iya.
3: Nah, orang kesempatan orang nanti melalui dia punya hajatan, nanti dong ada korotan dia ke hajatan apa wasuna tercukur rambut ke orang kawin tapi gimana kalau dia melalui itu kesempatan orang. Mm-hmm. Nah, apa kesempatan orang melalui itu kira-kira bagaimana Ustaz? Atau kalau mau niat kesempatan orang itu tanpa ada apa-apa lah begitu, tidak ada bilang koro atau undangan, tidak ada kemudian diam-diam terus antar makanan ke antar doi ke antar apa ke gitu. Ini dong kalau hal-hal seperti itu dong bikin keras sekali dan tidak mau bikin begitu. Nah, padahal dong punya uang itu banyak, dong tidak mau beramal, dong mau cerita orang, membantu orang, dong tambah kecerdasan punya rumah, dan tambah satu lantai tambah dua lantai tambah tiga lantai, pagar tambah kesebagus, pukul kesana pukul kemari. Nah, bahkan tidak ada guna itu. Coba kalau uang yang banyak itu ini serahkan kepada orang-orang yang tidak mampu, tidak guna begitu, bagaimana pahalanya atau bagaimana Allah akan menilai bagaimana, ya. Seperti itu, ya. Jadi saya tanyakan lebih dahulu, saya maaf, nanti saya jelaskan lagi. Assalamualaikum. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin di Salera yang sudah bergabung bersama kami. Iya Pak Ustadz, kopi tadi apa yang sudah disampaikan Pak?
1: Ya, di kopi. Ya.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, silakan Pak Ustadz untuk menjawab.
1: Di kopi, Pak.
0: Oke, okay. Baik, Pak Ustadz, ini lebih ke intinya. Ini apa yang ditanyakan oleh Pak Udin. Ini misalnya ya ada orang dermawan yang mau kasih makan orang gitu ya, tapi mereka itu lebih ke melalui hajatan atau talilan atau nikahan. Nah mungkin dorang kalau untuk acara-acara selain itu paling termaukah sekali luar uang gitu. Nah bagaimana tentunya mereka orang-orang dermawan ini memanfaatkan hajatan atau tahlilan atau nikahan untuk mengeluarkan sedekah dari mereka gitu. Itu bagaimana kalau menurut Islam Pak Ustadz? Silakan.
1: Baik, terima kasih, pertanyaan bagus sekali dari Pak Udin di Salero. Jadi makanya ini kan di Maluku Utara, di kota Ternate ini tradisi babaca, tradisi hampir tiap acara, tiap bulan, tiap minggu, tiap apa ada orang tahlilan, orang babaca, ya kayak maulid ini kan, kayak contoh saya kemarin ke Hiri juga itu hampir tiap hari ada babaca, ya ada apa. Terus kalau babaca kan ada disediakan minum, makan, artinya ada yang sekedarnya apakah roti dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kita niatkan itu adalah sebagai infak sedekah, ya. Jadi kita membuat hal yang baik, terus meniatkan juga memberikan, atau kita bikin hajatan, ya. Itu berniatnya untuk kita tahadus binikmat, contoh ada

0: ketika hajatan ataupun ada acara ya. Nah, kita niati untuk bagaimana kita memberi ya, memberi kepada orang untuk makan. Mudah-mudahan kalau kita banyak memberi, ada reward, ada punishment. Nah, kalau ada reward, kalau kita banyak memberi ada rewardnya. Nah, makanya jangan sampai ada punishment ya. Nah, ada pahalanya, insya Allah akan ada feedbacknya. Insya Allah, apalagi kalau di Ternate, di Maluku Utara ini ada tradisi babari ya, tradisi saling bantu ya, ada balilian, ini luar biasa. Jadi ada orang mungkin yang mengadakan acara saling bantu, nah, ketika pas yang ini itu adalah luar biasa. Ini masuk dalam kategori at-ta'awun fil birri wa taqwa, yaitu bekerja sama, saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Artinya kita dermawan, kalau kita contoh bersedekah dengan harta tidak bisa, ya minimal kita bisa menolong orang, membahagiakan orang, itu juga termasuk sedekah. Ya, infak sedekah ini, makanya ini yang harus kita ini kan. Baik, kita tinggal 3 menit lagi, kita langsung closing statement. Jadi marilah kita sama-sama dalam kondisi sekarang ini kita berhemat ya, berhemat dari segala hal, kita dahulukan yang dibutuhkan, jangan kita menuruti keinginan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita bisa mengontrol kehidupan kita, mengontrol dapur ekonomi kita. Insya Allah kalau dapur ekonomi mantap, ini akan bisa membuat kita dalam melaksanakan kehidupan, dalam melaksanakan ibadah ini di zona aman dan nyaman. Karena apa? Karena lillahi ta'ala, karena Allah. Insya Allah dengan hal tersebut ini bisa berdampak, bermaslahat dan bermanfaat kepada kita semua. Baik, saya kira itu untuk kuliah subuh hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan referensi dan ayat Al-Quran dan hadis. Ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ustadz Asep Edi Termudi tentunya yang sudah menyampaikan kuliah subuh pada edisi hari ini di Jumat 11 September 2026. Terima kasih sebelumnya buat Pak Jojo dan juga Pak Udin ya yang sudah bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Asep dan juga untuk Pak Jojo dan Pak Udin juga. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan juga bermanfaat. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pagi, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.

pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairo 02 Ternate Nelara di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Pemerintah Kota Ternate usulkan Ternate Geopark sebagai Geopark Nasional, dorong pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-31 asal Provinsi Maluku Utara secara resmi telah mendarat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan rombongan ini menandai kesiapan para duta Quran

0: di Maluku Utara untuk berlaga di ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay morotai di 93,6 MHz. Ini warta berita pagi selengkapnya, edisi Jumat 11 September 2006, bersama saya Maisara. Berita pertama, Saudara, pemerintah Kota Ternate usulkan Ternate Geopark sebagai geopark nasional, dorong pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Pemerintah Kota Ternate mengusulkan Ternate Geopark kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk ditetapkan sebagai geopark nasional. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kota Ternate, Tamrin Marsaoli, mengatakan seluruh tahapan awal pengusulan telah dilakukan dan saat ini pemerintah Kota Ternate tinggal menunggu proses verifikasi dari pemerintah pusat.
2: Jadi Ternate kami telah merancang beberapa titik untuk kita usulkan ke nasional menjadi geopark nasional, yaitu induk kafir utamanya ada di Batu Angus, kemudian sampai di Hiri, kemudian di beberapa titik, total titik itu sekitar 20-an titik yang akan kami usulkan menjadi geopark nasional. Nah, tahapan ini sudah selesai dan kami sudah mendapatkan mengantongi badan pelaksana geopark nasional pemerintah Kota Ternate, itu ada di Bappeda, saya sebagai ketua badan pelaksananya, dan sudah kami usulkan ke Kementerian Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian ESDM.
1: Tamrin menyatakan pengusulan Ternate Geopark juga telah memperoleh dukungan administratif dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Surat Gubernur Maluku Utara mengenai permohonan penetapan Ternate Geopark sebagai calon geopark nasional telah ditandatangani dan dikirimkan kepada Menteri ESDM. Selain itu, rekomendasi Bappenas terkait permohonan pengusulan Ternate Geopark sebagai calon geopark nasional juga telah diterbitkan.
2: Tinggal di tahap terakhir itu akan tahap verifikasi oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Bappenas. Nah, geopark nasional ini dia nanti mungkin satu-satunya geopark yang diusulkan di timur Indonesia. Jadi memang ada beberapa tempat yang kemudian diusulkan, salah satunya juga termasuk Goa Boki Maruru yang itu sementara lagi bergelinding. Insya Allah mungkin kami secepatnya dan semua tahapan-tahapan itu akan kami lewati dan prasyaratnya sudah kami penuhi. Nah, surat gubernur sudah dikirimkan ke Menteri ESDM-nya sudah selesai. Kemudian rekomendasi yang diusulkan oleh gubernur ke Bappenas juga sudah keluar, yaitu permohonan rekomendasi pengusulan geopark Ternate sebagai calon geopark nasional.
1: Dalam proses pengelolaan, pemerintah Kota Ternate membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar titik-titik geopark yang diusulkan. Kawasan tersebut mencakup sekitar 6 hingga 7 kelurahan, diantaranya Fitu, kawasan perbatasan Castella, Togavo, Loto, serta sejumlah wilayah di Pulau Hiri dan Batang Dua. Tamrin menegaskan, penetapan sebagai geopark nasional nantinya tidak hanya berorientasi pada sektor pariwisata. Status tersebut diharapkan turut mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, kepemudaan, pendidikan, dan sektor lainnya. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-31 asal Provinsi Maluku Utara secara resmi telah mendarat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan rombongan menandai kesiapan para duta Quran di Maluku Utara untuk berlaga di ajang bergengsi tingkat nasional. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Kami berterima kasih atas keramahannya dan semoga ini bisa memberikan semangat kepada kafilah kami dalam berlomba pada kesempatan MTQ ke-31 ini.
4: Rombongan kafilah Provinsi Maluku Utara tiba di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsun Abdul Qadir disambut hangat oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, Laksono Dewanto. Sekda Maluku Utara menyampaikan rasa syukur atas kelancaran perjalanan serta apresiasi yang tinggi atas penyambutan yang sangat ramah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Momen ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan para peserta, terlebih sebagian besar dari mereka baru pertama kali menginjakan kaki di Kota Semarang. Samsun Abdul Qadir menambahkan, keterlibatan para peserta di ajang ini diharapkan mampu membawa semangat baru untuk tampil maksimal.
3: Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan penjemputan, dan kami berterima kasih atas keramahannya, dan semoga ini bisa memberikan semangat kepada kafilah kami dalam berlomba pada kesempatan MTQ ke-31 ini.
4: Untuk menghadapi MTQ Nasional ke-31 ini, sebanyak 46 peserta dari Maluku Utara telah menjalani rangkaian pembina intensif sejak awal Agustus 2026. Samsudin yang juga menjabat sebagai Ketua LPTQ Maluku Utara itu mengungkapkan, para pelatih telah mengambil inisiatif membina secara mandiri, baik melalui pertemuan tatap muka maupun sambungan video call disertai evaluasi rutin setiap pekan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiapannya secara totalitas dalam melayani seluruh kontingen dari berbagai penjuru tanah air. Kepala Biro Umum Setda Jawa Tengah, Laksono Dewanto menegaskan, Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah yang ramah dan memberikan pelayanan terbaik.
5: Tentunya Jawa Tengah akan menyambut dengan ramah dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para tamu yang akan datang di Jawa Tengah.
4: Selain fokus pada kompetisi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengajak seluruh kafilah dan tamu undangan untuk menikmati pesona Kota Atlas. Mulai dari destinasi wisata alam, keindahan kota lama, tempat ibadah ikonik, hingga ragam kuliner khas Semarang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.

0: Selanjutnya saudara, siswi SLB 12 tahun di Almera Selatan diduga diruda paksa ayah kandung. DP3 AKB beri pendampingan dan perlindungan khusus korban. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Malasabesi.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Halmahera Selatan memberikan pendampingan khusus kepada seorang siswi sekolah luar biasa atau SLB berusia 12 tahun yang diduga menjadi korban ruda paksa oleh ayah kandungnya. Kasus tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Polres Halmahera Selatan pada Senin 7 September 2026. Kepala DP3 AKB Halmahera Selatan Karima Nasarudin mengatakan, pendampingan khusus diberikan karena korban merupakan anak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan mental, intelektual, serta gangguan wicara. Kondisi tersebut membuat proses penggalian informasi dari korban membutuhkan pendekatan dan penanganan khusus.
2: Makanya nanti kalau misalkan prosesnya dilanjutkan, misalkan itu harus ada pendampingan minimal dari yang mengerti bahasa daripada anak ini. Visum sudah, pertama SPKT, kemudian dia penyidikan di PPA Polis juga sudah dilakukan. Sekarang sisa menunggu pemeriksaan selanjutnya. Kalau memang dia ada upaya, turun masuk di RPS untuk lebih aman. Sisa tahapan selanjutnya adalah bagaimana untuk pemeriksaan psikolog ya.
1: Menurut Karima, korban telah menyampaikan pengakuan terkait dugaan perbuatan yang dialaminya. Namun, korban baru dapat menceritakan kejadian tersebut ketika tidak didampingi oleh ibunya. Ibu korban cenderung keberatan jika kasus ini diproses secara hukum. Kemungkinan karena terduga pelakunya adalah suaminya sendiri. Karima mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya memberikan pendampingan secara khusus kepada korban selama proses penanganan kasus. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan potensi hujan dari hasil operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara berpotensi menghasilkan hujan pada akhir pekan ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Davi Baba.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut potensi hujan di Maluku Utara masih terbuka meski saat ini wilayah Maluku Utara tengah memasuki puncak musim kemarau. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, kondisi kelembaban udara di lapisan atas atmosfer masih cukup mendukung untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menurut Desindra, kelembaban udara di lapisan 850, 700 hingga 500 hektopaskal masih memungkinkan dilakukan intervensi untuk meningkatkan potensi turunnya hujan. Desindra yang juga koordinator BMKG Maluku Utara menjelaskan, keberadaan kelembaban udara menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan operasi modifikasi cuaca. Ketika kelembaban di lapisan atas mencukupi, termasuk berada di atas 60%, penyemaian awan masih dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan.
4: Dari BMKG pun supervisi dari teman-teman pusat itu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan awan masih bisa terjadi. Ya, masih ada potensi kita menghadirkan hujan di Maluku Utara kan gitu. Karena kita lihat tadi di lapisan 850, 700, 500 itu kelembapan juga masih mendukung.
3: Sebelumnya operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara telah dilakukan sejak 5 hingga 8 September 2026. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Hasil operasi tersebut menunjukkan adanya hujan di sejumlah daerah, diantaranya di Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah.
4: Kita juga tahu bahwa di saat ini, di September ini, sebetulnya kan Maluku Utara itu memasuki puncak musim kemarau sebetulnya. Artinya apa? Kalau puncak musim kemarau, pertumbuhan awan itu sangat sedikit, bahkan nggak ada sebetulnya. Nah, kalau kemudian yang sudah kita lakukan kemarin, dari tanggal 5 sampai tanggal 7, itu alhamdulillah, ternyata turun hujan kan, baik di Morotai, Halbar, Haltim, kemudian Halteng, dan kemudian di beberapa kabupaten kan. Nah, artinya apa? Bahwa ini menjadi kunci kesuksesan bahwa operasi Merdeka Suatu yang digelar di Maluku Utara ini dalam 4 hari ini itu ternyata bisa menghadirkan hujan di sebagian wilayah Maluku Utara.
3: Keberhasilan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah dan BMKG mendorong agar pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dapat diperpanjang. Sebab berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi atmosfer Maluku Utara masih memiliki peluang untuk mendukung pembentukan awan hujan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebelumnya mengusulkan perpanjangan operasi modifikasi cuaca selama 4 hari hingga 1 minggu ke depan. Usulan ini dibahas bersama BMKG dan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi kekeringan serta ancaman karhutla yang masih terjadi. Desindra menegaskan, keputusan perpanjangan operasi modifikasi cuaca tetap berada pada pemerintah dan pimpinan terkait. Namun dari sisi meteorologi, BMKG memastikan potensi untuk menghadirkan hujan masih tersedia selama kondisi atmosfer tetap mendukung. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mesara bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, tepat pada 11 September 2026 di hari Jumat, tentunya untuk RRI di seluruh Indonesia memperingati ke hari ke-81 ya, 81 tahun pendengar di Gahayu, tentunya buat RRI dan sekali di udara tetap di udara. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Kiprah Desa dengan topik sejarah berdirinya RRI Ternate bersama Bibi Desa dan juga Om Vino. Selamat mendengarkan.

0: untuk kita orang pe om-om, bibi-bibi, jujaro dan ngungare di daerah pedesaan di mana saja dorang berada untuk saat ini. Kembali kita orang baku dapat lagi dan dorang semua ini selalu kita orang doakan mudah-mudahan torang pe warga tani dan nelayan selalu dalam keadaan yang sehat bugar sehingga dorang selalu mengikuti kita orang pe acara kesayangan Kiprah Desa. Nah, warga tani dan nelayan di mana saja dorang berada, tentunya kita orang pe pendengar baik yang ada di kota Ternate maupun yang ada di orang bilang Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Barat, semua yang ada di Maluku Utara ini, tentunya dorang sotara asing lagi dengan kita orang. Tentunya dorang ada yang orang bilang ya ulang tahun RRI tanggal 11 September. Ah, itu dia. Jadi setiap tanggal 11 September itu kita orang RRI ini memperingati HUT. Jadi kali ini kita orang pe HUT yang ke-81 tahun, bukan barmaeng, bukan waktu yang pendek. Tapi itulah kita orang RRI begitu Nah, kembali ini Bibi Desa dan kita orang pe Om Vino akan bercerita menyangkut dengan sejarah cikal bakal terbentuknya RRI Ternate, bukan barmaeng.
1: Assalamualaikum Bibi Desa.
0: Ini kita orang baru angkat ngoni pe nama nade ngoni toki pintu.
1: Ampun, saya bahagia nih cerita.
0: Ini apa kebahagia?
1: Ini cerita ini karena
0: Tete pe cucu sudah datang kan, nenek pe cucu.
1: Sebukan nenek be cucu lagi. Nenek be cece to mencerita sampai 81 tahun.
0: Ya Allah, betul.
1: Berarti sudah apa? Cece sampai cece be to cece berece.
0: Iya. Cece beruntung.
1: Iya, cece beruntung, betul lagi. Di desa saya bahagia sekali nih itu karena saya rasa begini, beruntung bisa bergabung di keluarga RRI itu.
0: Alhamdulillah.
1: Karena RRI itu orang semua kenal turang.
0: Iya, memang.
1: Ya, biar apa miturem bisa kasih sadiki-sadiki buat tuh keluarga tuh dan segala macam. Deng, orang-orang juga bisa dapat informasi yang bagus.
0: Kita orang dekat dengan masyarakat. Jadi masyarakat Indo selalu tanya orang, Bibi Desa, kom bagaimana? Ini tanaman ini bagaimana? Tanaman itu bagaimana?
1: Betul.
0: Nah, semua informasi itu dapat dari orang. Kita orang kasih informasi kepada masyarakat ini yang ada sana di Halmahera yang dorang tara sempat datang di kota Ternate. Betul. Ini dorang so tahu. Jadi itu dia, itu satu kebanggaan untuk torang semua.
1: Bibi Desa, betul. Bibi Desa, saya nih tuh penasaran. Dulu tuh ngoni kerja tuh tahun berapa?
0: Oh, kalau saya itu 1992.
1: Iya, ampun. Turun belum jadi, bayi mi belum jadi.
0: Bolong, masih di awan-awan ngana tuh.
1: Masih jadi malaikat yang lagi baantri tuh.
0: Ngana masih antri.
1: Baantri sembako. Tuh. Nah, kok apalagi Tante Iwet lagi ya?
0: Yalah.
1: Itu belum menjadi malaikat.
0: Bolong.
1: Berjadi orang bilang berjadi kelses. Nah, tapi 81 tahun itu Bibi Desa, ampung waktu ya bukannya sangat singkat.
0: Iya, betul.
1: Sedangkan tur penene saja
0: orang tua-tua dulu yang kerja pertama di RRI itu kayaknya dorang semua sudah sutra ada toh dong sepikir tinggal torang. Tapi di tahun 81 tahun ini kita orang berkunjung pedorang. Torang ada pigi ziarah pedorang toh.
1: Tong kasih santunan ke anak.
0: Ini apa nih? Orang bilang dong sejarah. Usaha sampai berdirinya RRI Ternate. Kita orang ada bikin baca doa, kirim pedorang semua toh. Dorang hanya mengharapkan itu, begitu. Jadi Om Vino ini cikal bakal terbentuknya RRI Ternate ini bermula dari ketompi Presiden Republik Indonesia ini yang pertama ini Bapak Soekarno Hatta ini.
1: Betul.
0: Soekarno ini.
1: Betul.
0: Nah, ke Ternate begitu.
1: Betul.
0: Jadi Residen Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara ini pada tanggal 17 sampai 20 November tahun 1951.
1: Ih, ampun, lama. Ampun, orang cuma dapat di jam untung cuma dapat zaman-zaman tuh orang bilang dulu-dulu tuh krisis moneter toh.
0: Iya nah, betul.
1: Orang zaman-zaman itu abis itu ini padahal era ini dia sulewat zaman
0: lewat,
1: banyak sekali.
0: Sulewat.
1: Pokoknya orang bilang
0: asam garam semua sudah dapat. Jadi di mana seluruh kegiatan ini harus kita siarkan oleh RRI Ambon.
1: Betul.
0: Begitu. Nah, dalam rangka mempersiapkan kunjungan Presiden Soeharto ini Soekarno segala persiapan dari peralatan model apa nih bantuan pemancar dari orang bilang pokoknya bantuan pemancar itu dari mana Jawa Pos, Telegram toh atau telepon atau domisenama dulu-dulu nih PTT ini dong kasih datang untuk menyiarkan momen tersebut, untuk menyiarkan perjalanan dan kegiatan ini Bapak Presiden yang pertama saat itu.
1: Wih, Bibi Desa berarti ini bukan baramaeng.
0: Bukan baramaeng. Jadi RRI selalu siap membawa pemancar. Jadi dong bawa, dong pikul tuh pemancar sampai di pelosok-pelosok. Kemudian ada dia orang bilang pengeras suara. Dulu-dulu tuh bilang toa.
1: Toa.
0: Itu dia. Deng para wartawan. Penyiar tuh. Itu setiap rapat juga, kita orang atau rapat kecil juga maupun rapat besar selalu disiarkan secara langsung. Kemudian beritanya terus kita orang teruskan ke RRI Stasiun Pusat di Jakarta.
1: Jadi begitu.
0: Begitu secara orang bilang dulu-dulu telegram telegrafis toh dengan menggunakan pemancar sendiri.
1: Begitu. Di sejarah begitu ya lah. Orang ini cuma pas buka mata naik sudah dengar lagu toh. Padahal di sejarah begitu di desa. Apalagi di sejarah lagi saya
0: penasaran. Kemudian setelah kunjungan presiden, semua peralatan yang ada di PTT dipulangkan kembali. Orang heran-heran bikin apa ya masih kasih pulang. Padahal dorang ini masyarakat Maluku Utara ini dorang minta supaya RRI ini harus ada di Ternate.
1: Begitu
0: karena RRI dan Ambon waktu itu kan Ternate ini dia Ambon
1: saya.
0: Itu jauh.
1: Oh begitu Bibi Desa.
0: Jadi pemerintah harapkan dibukanya stasiun relei.
1: Begitu.
0: Dan studio secara permanen di Ternate.
1: Jadi Ternate itu sudah ada studio permanen Bibi Desa.
0: Hal itu agar dorang ini bisa mendapatkan informasi dan hiburan. Selama ini hanya dorang mengandalkan akses radio. Kan waktu itu kan cuma orang bilang cuma radio.
1: Begitu ya.
0: Memang. Jadi dorang ini mempertimbangkan aspek geografis wilayah Maluku Utara toh. Ambon
1: waktu itu.
0: Waktu itu masih di bawah Ambon.
1: Bibi Desa betul lagi.
0: Karena itu masih awan-awan.
1: Masih awan-awan.
0: Masih di awan-awan. Awan-awan tak tahu di mana lagi.
1: Jaga menghayal kontok agak langit kayaknya di awan itu kapal.
0: Nah, oleh karena itu Menteri Penerangan Republik Indonesia ini pada waktu itu Pak Tua Penama Arnold Manunutu itu
1: Bibi Desa.
0: Dia memerintahkan Kepala RRI Ambon ini waktu itu Kepala RRI Ambon itu Pak Tua Penama WCHR Risa Kota. Risa Kota. Itu yang di Ambon, RRI Ambon untuk melakukan segala persiapan dalam rangka berdirinya stasiun RRI yang permanen di Ternate. Jadi ketua DPRD, kepala jawatan penerangan kantor wilayah. Ini penerangan ini Maluku ini DP nama Mr. D. Tahitu. Ini turut membantu segala hal yang perlu disiapkan. Setelah segala persiapan dilakukan, akhirnya semua peralatan yang dibutuhkan dikirim dari Jakarta. Alat-alat itu dari Jakarta melalui Ambon. Pada awal tahun 52 ini dilakukan pemasangan peralatan studio dan antena pemancar di lokasi RRI Ternate. Tapi mengingat lokasi halaman studio RRI sangat terbatas, maka atas bantuan dan izinnya Sultan Ternate Iskandar Muhammad Jabir Shah maka antena pemancar RRI ditempatkan di halaman depan kantor Kesultanan Ternate.
1: Oh begitu, begitu. Memang.
0: Jadi kita tidak terlepas bantuan juga dari Kesultanan Ternate.
1: Oh begitu.
0: Begitu, terima kasih. Dorang ini masyarakat Maluku Utara ini, pendengar lagi ini, kita orang harus berterima kasih.
1: Betul sekali.
0: Jadi tepatnya pada tanggal 11 September 1952, bertepatan dengan HUT RRI
1: ke-7. Oh, ke-7.
0: HUT RRI ke-7. Nah, apa nih orang bilang stasiun relay RRI Ternate untuk pertama kalinya mengudara dan peresmiannya ikut disaksikan oleh pembesar militer dan sipil serta organisasi kemasyarakatan di Ternate. Kemudian beberapa tahun setelah peresmian, RRI Ternate berubah status menjadi studio penyiaran. Begitu.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Memang.
0: Nah, dengan Darwis sebagai kepala studio yang pertama. Apa itu nama pertama itu nama Darwis. Pertama itu. Selain kepala stasiun, beberapa bagian lainnya yang dibentuk yaitu bagian tata usaha, bagian siaran, bagian teknik. Sejak saat itulah RRI Ternate mulai menyelenggarakan siaran lokal dengan pemancar gelombang waktu dulu-dulu itu. Kita orang menyiar, saya masih dapat. Dulu-dulu itu menyiar itu. Iya, masih dapat namanya SW, pemancar SW. SW itu waktu itu DP kekuatan itu 122,6 MHz. Frekuensi 246 kHz.
1: Begitu
0: ya. Ini kan pencoran kan tahu-tahu toh.
1: Kayak betul.
0: Iya, karena begini, waktu SW itu dia mencangkau luas sekali. Waktu itu belum ada internet mulai sekarang-sekarang ini.
1: Iya, betul.
0: Sekarang ini kan semua melalui internet, tapi dulu-dulu kita orang itu melalui ini pemancar SW, dan SW itu sampai di Australia. Begitu kita orang menyiar, dorang suka rekam. Rekam melalui dompi ini, apa nih orang bilang, tipiring kah itu dulu toh, atau kaset. Nah, baru dorang kirim kemari di RRI Ternate.
1: Oh begitu.
0: Dorang bilang mana ini malam ini siaran ini orang ini sampai di Australia loh.
1: Wih, itu sampai tembus di Australia. Itu,
0: Australia.
1: Oh, pantas kondom bikin RRI ini sebagai radio perjuangan.
0: Ya, itu dia.
1: Memang.
0: Karena RRI yang menyiarkan kemerdekaan pada waktu itu.
1: Pada waktu itu.
0: Jadi orang belum tahu semua RRI masuk. Orang tahu. Oh, Indonesia.
1: Makanya kemerdekaan. Indonesia kemerdekaan bagaimana? RRI juga RRI begitu.
0: Umur juga seperti itu. Sama dengan kemerdekaan. Begitu.
1: Betul.
0: Nah, seiring dengan pemekaran Maluku Utara menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari DP Indo nih, provinsi Maluku di Maluku Utara ini. Nah, pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999, RRI Ternate secara hukum menjadi bagian dari provinsi Maluku Utara.
1: Begitu.
0: Iya. Yang fokus ini mengabarkan pembangunan informasi penting yang berkaitan dengan daerah Maluku Utara. Ketika penerangan ini, Departemen Penerangan dibubarkan dan diterbitkan nomor PP nomor 37 tahun 2000 tentang pembentukan perusahaan jawatan RRI Ternate berubah menjadi status RRI Cabang Muda Ternate.
1: Oh, begitu.
0: Jadi dia
1: semakin lama semakin naik dia status sih.
0: Iya, dia naik. Itu apa, pertama itu tipe C toh, hingga ketika diterbitnya Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 dan PP nomor 12 tahun 2005 tentang LPP RRI Ternate kembali berubah menjadi lembaga penyiaran publik atau yang kita orang sebut LPP. RRI Ternate dengan status tipe C. Waktu itu TPC itu 2005.
1: Oh, 2005
0: Iya, diembankan dari tahun 2006 hingga 2018.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Dah, pada tahun 2017 sampai 2018 menjadi babak sejarah baru bagi RRI Ternate dikarenakan Satuan Kerja atau Satker yang sebelumnya menyandang status TPC berubah menjadi stasiun penyiaran TPB.
1: Oh, begitu.
0: Jadi sekarang ini saya? Kita orang ini sudah tipe B, begitu.
1: Oh begitu.
0: Orang bilang begini, ini apa nih sutara suara yang termati-mati sudah ini.
1: Saya betul. Sudah mati-mati sudah.
0: RRI.
1: Pokoknya ini maju terus, pantang mundur.
0: Batu sekali. Saya. RRI ini jadi sudah 81 tahun ini, bukan bermain, bukan gampang.
1: Iya betul.
0: Orang bilang jatuh bangun, kita orang tetap menyapa om-om bibi-bibi Jujaro dengungare di mana saja dorang berada.
1: Iya memang betul sekali.
0: Begitu. Iya.
1: Saya.
0: Jadi dengan perkembangan zaman terus toh, nah ini dia kita orang tetap berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, begitu he. Jadi sampai sekarang ini orang bilang setua, orang bilang RRI setua eh. Jadi orang bilang dia umpi ini apa nih pendengar juga ada yang tua, ada yang muda eh. Dorang selalu dengar bahkan sekarang ini kita orang so ada programa 1, programa 2 dan programa 4.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Berarti dorang so lengkap semua.
0: Semua so lengkap.
1: Ngoni mau dengar siaran untuk keluarga ngoni bisa dengar di Pro 1.
0: Iya, betul.
1: Untuk anak-anak remaja ngoni bisa dengar Pro 2.
0: Iya.
1: Untuk yang pecinta-pecinta budaya sejarah dan, bisa ke Pro 4
0: begitu. Jadi teruslah orang bilang RRI ini mengudara. Toh terus kita orang sapa, terus kita orang menginspirasi
1: saya.
0: Dan terus orang hadir untuk masyarakat Indonesia, khususnya orang pe masyarakat Maluku Utara.
1: Saya.
0: Di bumi kiarahan
1: ini. Oh, di bumi kiarahan ini betul.
0: Iya,
1: memang
0: betul ya Allah. Jadi sekarang ini apa nih RRI ini so masuk di TikTok.
1: Saya.
0: Toh dengan adanya perkembangan medsos ini RRI so ada di TikTok, bahkan kita orang RRI ini so ada nih yang namanya RRI Net.
1: RRI Net. Memang.
0: Restoran sekarang ini so ada digital.
1: Saya,
0: jadi digital betul. Itu muni pergi di mana tanjung saja. Yang penting
1: saya.
0: Muni ada signal. Yang penting
1: ya, muni ada sinyal.
0: Yang penting ada dan dia pi orang bilang modal apa nih pulsa data.
1: Kuota. Oh? Modal iyo, kuota yang ngos bisa dengar.
0: Iya. Ngoni so buka tuh RRI digital iya. Kon dengar. Dengar bibi desa tatawa kamu di bibi desa deng Om iya. Vino ini baca rita
1: betul
0: segala macam.
1: Betul
0: jadi
1: sekali.
0: Itu dia. Mudah-mudahan nih bibi desa deng Om Vino nih sehat-sehat.
1: Amin.
0: Sehingga
1: ya Allah.
0: Kita orang selalu menyapa kita orang pendengar ini eh.
1: Betul bibi desa.
0: Jadi 11 September itu besoknya hari Jumat ya, bertepatan dengan hari Jumat kita orang ini ada upacara.
1: Iya.
0: Selesai upacara itu kita orang masuk di ruangan, kita orang kasih menyala ini obor.
1: Tri Prasetya
0: RRI.
1: Begitu.
0: Jadi mudah-mudahan kita orang berdoa ya, semangat. Itu RRI ini orang bilang kalau ada kalau masih ada pendengar berarti RRI masih ada, begitu toh.
1: Betul.
0: Jadi orang bilang jangan cuma RRI bakara.
1: Iya.
0: RRI ini setua. Buka RRI ini orang bilang rado-rado yang baru-baru ini kong kesana. Ya RRI ini dari zaman dulu-dulu lagi.
1: Zaman penjajahan.
0: Iya.
1: Sebelum Indonesia merdeka ini RRI su ada.
0: RRI su ada.
1: Sama-sama kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Itu sudah.
1: Kalau ngoni ingat kemerdekaan Indonesia berarti ngoni ingat kemerdekaan hari ulang tahun RRI lagi 81. Sama-sama deh. Nih, apa kemerdekaan Indonesia. Begitu.
0: Jadi itu dia ketua orang presiden itu pertama berkunjung itu
1: saya.
0: Pada tanggal 17 sampai 20.
1: Saya.
0: 20 November betul. Pada tahun 1951 itu dia kemari di Ternate, Soekarno itu. Toh?
1: Betul.
0: Itu dia. Jadi kita orang pe warga tani dan nelayan di mana saja dorang berada itu dia saya deng bibi desa ini deng Om Vino ini kita orang sempat cerita menyangkut dengan
1: sejarah
0: berdirinya RRI
1: Ternate.
0: Cikal bakal RRI Ternate ini sehingga don dengar don kadang-kadang bilang begini ton cuma dengar bibi desa pita tawa bibi desa pi rupa ton dengar
1: don tara lihat dia pe orang tapi don kenal dia pe suara,
0: suara.
1: Apalagi kalau pergi pasar kon tatawa lu bilang oh ini yang di radio tuh
0: betul iya. Begitu masuk begini ke sana, ada yang dong bilang, eh Pinang, eh Bibi Desa, kok begitu tertawa, ada yang dong bilang anak, eh memang
1: Bibi Desa tuh begitu.
0: Iyo, terus selalu menyapa, mau di dalam studio kah, mau di luar studio, kita orang harus menyapa ini pendengar. Jadi mudah-mudahan apa yang Bibi Desa dan Om Vino ini sobat cerita menyangkut dengan sejarah berdirinya RRI Ternate. Ini kita bilang sekali di udara tetap di udara.
1: Betul.
0: Itu dia. Jadi kita orang pitaman-taman ini yang orang bilang yang baru-baru masuk ke semua tong pitaman-taman ini, kita orang harus betul-betul menjaga ini RRI. Integritas RRI Ternate itu harga mati. Jaga kita orang benar-benar baik, jaga kita orang pe kekompakan sehingga kita orang pe lembaga yang kita orang cintai ini tetap kokoh, tetap menyapa masyarakat yang ada.
1: Betul.
0: Di bukan hanya khusus di Maluku Utara tapi seluruh
1: Indonesia.
0: Betul. Begitu. Jangan orang bilang beda-beda terada. Betul. Jaga kita orang pe RRI ini karena kita orang pe lembaga ini kita orang pe tempat cari makan bolo.
1: Itu terada tuh. Sambil menghibur masyarakat Indonesia, memberikan informasi.
0: Betul.
1: Memberikan edukasi, bukan cuma informasi tapi edukasi.
0: Nah,
1: kalau mau nih tahu radio itu dia paling cepat informasi ketimbang media-media lain. Karena
0: jadi,
1: apa?
0: Hoax-hoax itu terada.
1: Hoax-hoax itu terada. Jadi kayak misalkan kejadian hari itu sudah tong kasih siar, sudah perlu masuk jalur produksi kah segala macam tuh.
0: Iya, Mama Haja.
1: Beda sama
0: Mama Haja tuh dia suka dengar Mama Haja Lela.
1: Oh, begitu. Ampun, Mama Haja yang cantik. Selamat mendengarkan, selamat menonton.
0: Selamat menonton. Tuh salam Ustaz Bakulia di Mama Haja.
1: Betul.
0: Jadi itu dia sekali lagi sekali di udara tetap di udara. Mudah-mudahan kita orang semua ini selalu sehat. Kita orang pe om-om, bibi-bibi, jujaro dan ngungare selalu bersama dengan kita orang di acara Kipra Desa. Akhirnya satu lagu dari kita orang pe jujaro. Jujarawati dia pe nama. Ya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh sudah.
1: Amin. Ih, kayaknya jodoh kayaknya orang barat kapan. Memang tuh dapat orang bilang tuh mau nikahin orang luar terus lah orang cuma cukur kelapa.
0: Kok gak mau cukur apa? Cukur apa?
1: bercerita saya berjalan dulu. Saya mau cari itu ala lipa dengan itu. Besok saya mau pake.
0: Oh betul tuh? Ya saya punya seada Ron Konde.
1: Memang saya suka nih. Bibi Desa terima kasih banyak lagi. Saya berjalan dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia warga tani dan nelayan di daerah pedesaan di mana saja orang berada. Bibi Desa dan kita rompe Om Vino ini sobat cerita menyangkut dengan sejarah berdirinya RRI Ternate. Cikal bakal RRI Ternate ini ada. Mudah-mudahan ini orang bilang menambah semangat khususnya untuk kita orang pe karyawan dan karyawati RRI Ternate sekali di udara tetap di udara. Semoga kita orang pe om-om, bibi-bibi di mana saja orang berada tetap bersama dengan kita orang di radio kesayangan Radio Republik Indonesia Ternate. Akhirnya Bibi Desa sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: tema, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
1: Saya Sakop, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. 81 tahun RRI hadir, mengudara dari pelosok negeri, menyuarakan Indonesia, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Teruslah menjadi suara yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan, dan menguatkan Indonesia. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Laiman, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Tidore jang foloi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Dedi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sar Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subaju.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Kanal informasi dan

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya buat Anda, buat kita semua. Pendengar, beberapa saat lagi kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti upacara memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Risdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat kesatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti upacara memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Selamat mendengarkan.

Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan tim 15 Pusula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI. Dengan moto bagi semangat seluruh Indonesia berdaulat adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan udara hingga kosmos. Kali di udara tetap juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bendera Sang Saka Merah saat ini sudah berada di tiang tertinggi di halaman parkir RRI Ternate. Ketiga petugas pengibar bendera baru saja selesai menunaikan tugas mereka dengan baik. Sementara itu, para peserta upacara yang terdiri dari angkasawan dan angkasawati RRI Ternate serta Dharma Wanita Persatuan tampak husu dan hikmat mengikuti jalannya upacara HUT ke-81 Radio Republik Indonesia Jumat 11 September 2026. Saudara pendengar, tiga penggerek bendera Bumi Medita Juara, Alfajrin Pratwila dan Amelia Alisan saat ini telah selesai menunaikan tugas mereka mengibarkan bendera Sang Saka di lapangan parkir di Ternate, dan saat ini mereka dengan langkah tegap ke posisi tugas dengan baik. Sambut tepuk tangan oleh beberapa angkasawati RRI.
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
0: Selanjutnya, para pendengar, kita ikuti mengheningkan
2: cipta. Bapak-Ibu, teman-teman semuanya, karyawan-karyawati RRI Ternate dan juga Dharma Wanita Persatuan LPPRRI serta adik-adikku siswa, siswi, kita sejenak mengheningkan cipta. Kita mengenang jasa arwah para pahlawan kita yang telah menolong kita. Mengheningkan cipta dimulai.

0: selesai.
1: Baru saja kita ikuti mengheningkan cipta dan kita
2: pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Berikutnya pembacaan naskah Pancasila, Ajudan Pembina Upacara Faisal Bunyamin saat ini telah menyerahkan naskah Pancasila kepada Inspektur Upacara.
0: Pancasila.
3: Pancasila.
0: Satu.
3: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
3: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
3: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
3: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja pembacaan teks Pancasila selesai, kita melangkah pada
2: pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembacaan teks Tri Prasetya RRI diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Selanjutnya saudara pendengar, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pembacaan teks Tri Prasetya RRI, di mana pembaca Undang-Undang Dasar adalah Hairiyatul Mahmuda, staf dari bidang pemberitaan RRI Ternate.
4: Lapor, pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya RRI, siap.
0: Lanjutkan.
5: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun
1: selanjutnya saudara pendengar, pembaca naskah Tri Prasetya adalah Haider Abdul Karim, penyiar Pro 2 Ternate.
4: Tri Prasetya RRI.
3: Tri Prasetya RRI.
4: Satu.
3: Satu.
4: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
3: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
4: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
3: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
4: Untuk menghancurkan negara kita.
3: Untuk menghancurkan negara kita
4: dan membela alat itu dengan segala jiwa raga
3: dan membela alat itu dengan segala jiwa raga
4: dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga
3: dalam keadaan pun dan akibat apapun juga.
4: Dua.
3: Dua.
4: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
3: Kita harus mengemudikan siaran RRI
4: sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni,
6: jiwa kebangsaan yang murni,
4: hati yang bersih dan jujur,
3: hati yang bersih dan jujur,
4: serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan,
6: serta budi penuh kecintaan dan kesetiaan
4: kepada tanah air dan bangsa,
3: kepada tanah air dan bangsa.
4: Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
3: Kita harus berdiri
6: di atas aliran dan keyakinan.
4: Partai atau golongan.
3: Partai atau golongan.
4: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara.
3: Dengan mengutamakan persatuan dan keselamatan bangsa.
4: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
3: Serta berpegang teguh pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
4: Pembacaan telah selesai, laporan selesai. Siap. Balik kanan.
1: Demikian saudara pendengar, jalan. Baru saja kita ikuti bersama pembacaan naskah Tri Prasetya RRI oleh Haidar Abdul Karim dan pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 oleh Hayriyatul Mahmudah.
2: Sambutan Inspektur Upacara.
6: Sudah di tempat. Rock!

Saya akan bacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prastia RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya yang ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Yang pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, PON RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hatian. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. PON Digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2026, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337,195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus kita terus jaga dan tingkatkan. Yang kedua, transformasi multi platform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi, transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building,
Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetisi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Yang ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 8 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Yang keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarus utamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Yang kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kemudian di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Yang keenam, kita harus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84% melalui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Yang ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80% poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja sistem, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif secara selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar
97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah.

0: keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, tertanda I. Hendrasmo.
1: Baik, saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, itulah sambutan dari Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, I. Hendrasmo, yang dibacakan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Ternate, Agus Rusmin Nuryadin. Tema yang diangkat dalam HUT ke-81 RRI tahun 2026 ini adalah Suara Indonesia. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Berikut
2: dua, Faisal Amin, kontributor Tidore.
1: Sambutan Direktur Utama RRI Ternate. Selanjutnya penyerahan ID card kepada dua kontributor RRI dari Kepala Stasiun RRI Ternate kepada dua kontributor atas nama Karman Samuda dan Faisal Amin, kontributor masing-masing dari Halma Ahera, dari Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Kepulauan Sula. Sementara satu dari Angkasawati RRI Ternate atas nama Rosida Kadam Marsauli menerima SK pensiun dari Kepala Stasiun RRI Ternate. Dua kontributor RRI Ternate yang berada di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Kepulauan Sula selain mendapat ID card secara resmi di HUT ke-81 RRI tahun 2026 dari Kepala Stasiun RRI Ternate, keduanya juga diberikan rompi liputan dari RRI Ternate sebagai bentuk kepedulian untuk melaksanakan tugas peliputan selama melaksanakan kegiatan di lapangan. Dua peserta atau dua kontributor RRI dari Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Karman Samuda dan Kota Tidore Kepulauan atas nama Faisal Amin ini cukup berkontribusi di Warta Sore maupun rri.co.id. Yang menarik pada pagi hari ini, berbeda dengan upacara-upacara HUT Radio Republik Indonesia tahun-tahun sebelumnya, hari ini pelaksanaan upacara HUT ke-81 RRI tahun 2026, seluruh peserta diwajibkan untuk menggunakan atribut adat dari masing-masing daerah, sehingga halaman parkir RRI Ternate ini hari ini memang terlihat cukup beragam, baik dari Maluku Utara, ada dari Sulawesi, Jawa maupun lain sebagainya.
2: Menyanyikan lagu Mars Angkasawan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Izinkanlah saya membacakan doa secara Islam. Mari kita tundukkan hati dan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan penuh kerendahan hati, pada hari yang penuh makna ini, kami menghaturkan rasa syukur yang mendalam kehadiratmu atas segala rahmat, karunia, perlindungan dan penyertaanmu. Kami dapat memperingati 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia sebagai suara Indonesia yang senantiasa hadir menemani negeri, merawat persatuan, menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, jagalah RRI agar senantiasa menjadi suara yang jernih di tengah riuhnya zaman, suara yang menyejukkan di tengah perbedaan, suara yang mencerdaskan di tengah derasnya arus informasi, dan suara yang menguatkan persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Jauhkanlah RRI dari segala berita yang menyesatkan, dari kabar yang memecah belah, dari informasi yang menebarkan kebencian dan keresahan. Bimbinglah setiap insan RRI agar mampu menghadirkan informasi yang benar, bermartabat, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau telah menjadi saksi atas perjuangan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan bangsa, serta para tokoh perintis radio yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan kehidupannya. Ampunilah segala dosa dan kehilafan mereka. Terimalah pengabdian mereka sebagai amal kebajikan. Muliakanlah mereka dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, limpahkanlah kesehatan, keselamatan, dan kekuatan kepada seluruh insan RRI, kepada para pendengar, penyiar, reporter, tim teknik, pegawai, kontributor, pimpinan, dan seluruh keluarga besar RRI. Satukan hati kami dalam semangat pengabdian. Kuatkan langkah kami dalam menjalankan amanah. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah, setiap informasi yang kami sampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan setiap pengabdian yang kami lakukan sebagai amal yang Engkau ridai. Ya Allah, kami titipkan pula kepadamu negeri Indonesia tercinta. Jagalah Indonesia dari segala perpecahan. Jauhkan bangsa kami dari permusuhan, kebencian, fitnah, dan berita yang dapat merusak persaudaraan. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami, ya Allah. Berkahilah pengabdian kami dan tuntunlah perjalanan RRI agar senantiasa berada di jalan-Mu, menjadi penerang di tengah kegelapan informasi, menjadi penyejuk di tengah perbedaan, dan menjadi bagian ikhtiar besar untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, damai, dan bermanfaat. Semoga suara yang telah menemani perjalanan bangsa selama 81 tahun akan terus bergema, terus mengabdi, dan terus menjadi suara Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baik pendengar, pembacaan doa pada peringatan hari
3: laporan Radio Komandan Upacara
2: RRI Ternate dari teknik itu Faisal Wahid. Dan pendengar, saat ini pemimpin upacara telah menuju
4: upacara ke... telah dilaksanakan, laporan selesai.
5: Pada semua pihak saya ucapkan terima kasih, pelaksanaan upacara ini berjalan lancar. Bubarkan.
2: Baik, Iksan Do Hakim yang bertindak sebagai pemimpin upacara telah melaporkan ke pembina upacara bahwa upacara.
3: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
4: Pada Inspektur Upacara. Radio Hormat
2: Republik Indonesia ke-80 dengan tema
4: siapa? Dengar.
2: Telah selesai dilaksanakan.
3: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
1: Saudara pendengar, saat ini upacara HUT ke-81 Radio Republik Indonesia baru saja selesai dan Inspektur Upacara Kepala RRI Ternate
3: upacara Agus selesai. Rusmin Komandan Nuryadin upacara membubarkan peserta upacara
1: dan telah kembali ke posisi semula bersama

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda baru saja mengikuti peringatan upacara peringatan ke-81 hari ulang tahun RRI. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas kembali pendengar, dan jangan lewatkan tentunya berbagai ucapan HUT RRI ke-81 dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah kota, dan juga berbagai instansi dan OPD-OPD lainnya. Tetap bersama kami pendengar, selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laha Rudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline Tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI. PTQ RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satgas RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, ia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rus Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Laiman, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Tidore jang foloi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan mengudara hingga pelosok negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Risdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat kesatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Saya Sakop, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. 81 tahun RRI hadir, mengudara dari pelosok negeri, menyuarakan Indonesia, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Teruslah menjadi suara yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan, dan menguatkan Indonesia. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Informasi dan inspirasi. Informasi dan
1: inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subrojo. Saya Okta Jantur Geriawan, Branch Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Didi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sat Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih dengan antusias euforia memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Sekali di udara, tetap di udara. Tentunya terima kasih untuk semua atas ucapannya dan juga sudah menjadi fans atau pendengar RRI Ternate. Dan pendengar, jelang pukul 9 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mendengarkan.
0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Saya minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya. Karena lokasi ini merupakan